0: kontrakan di Ciparai. Dalam waktu sekitar satu minggu, keduanya mampu mencetak uang palsu senilai sekitar 300 juta rupiah. Sebagian dari uang palsu tersebut telah beredar di masyarakat. Uang palsu tersebut diedarkan dengan menyasar warung kecil, pedagang kaki lima, pasar, hingga penjual bensin eceran. Saya Putri Berwi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama satu jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: ibu.
1: Ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Kita masuk sekarang di interval kedua untuk Kopi dan Dahlia. Dan juga seperti biasa di interval kedua ditemenin juga nih barengan sama Bioli Sinvita Hani. Ingat ya, Wargi Dahlia kalau misalnya punya anak yang lagi susah makan, kenapa cenanya punya anak teh ya? Ini teh udah asa baheula mah, henteu baheula sih. Kamari-kamari mah cenah asa gemoy, sekarang mah asa kurus. Nah, gara-gara enggak bisa makan atau mungkin susah atau GTM gitu ya. Jadi enggak gemoy lagi deh. Jadi enggak lucu cenah. Ya udah biar lucu lagi, biar makin gemoy lagi ya. Pakai aja yang namanya Bioli Sinvita Hani ya. Ini teruji nih dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan juga enggak gampang sakit nih Wargi Dahlia karena ada temulawaknya juga. Ya, rasanya enak kok sayang ya. Jadi segera langsung aja dapatkan Bioli Sinvita Hani di apotek, di e-commerce favoritnya Wargi Dahlia atau juga di Bernova official shop sekarang juga ya. Bioli Sinvita Hani, tentu Bioli Sinvitaminku. Yang masih pantengin hatur nuhun ya, sambil masak, sambil kerja atau juga sambil dada pangan cerita dari tadi sayang. Kunaon atuh dada pangan wae sayang. Heuh atuh da kumaha cenah poe Senin teh nya bingung rek kamana ieu teh nya. Ada yang udah kerja, ada. Ada yang lagi jualan, contohnya sayang, siapa tuh ya? Semangat jualannya ya. Mudah-mudahan marema terus. Laris manis, tanyung kimpul ya, sayang. Ibu Meme, selamat pagi dari Gatsuwarta. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan. Dari Cangkuang Banjaran ada Asep Balon. Selamat pagi, Asep Balon. Ada Bakso Kak Jojo juga hadir. Digoyang katanya buat pelanggan Bakso Kak Jojo dan juga Wargi Dahlia semuanya. Oke. Okay. Ada Teh Ai di Cileunyi juga hadir, Teh Ai. Selamat pagi Seyeng, iya sareng Kak Asep Dapota, cena siap. Ada Bapak Amas Wijaya dari Lumbung Dua Dalam, hatur nuhun sudah pantengin ya. Kopi Dangdut Dahlia ketemuan juga nih barengan sama Bu Teti, cenanya asli mulai pitunduhan wani diriungkeun. Dari Bu Teti muncul sayang pantengin program Ubar Sebel sama Ubar Koropok ya. Sama Ubar Amandel dan juga Ubar Samilangen sayang. Au. Erlan ngopi heula cenah Erlan dari AA Syamsu biar tidak boloho. Iya mangga sok AA Syamsu gerah ragot kopinya ya. Jangan dicicingin aja besi kapuragan laler ya sayang. Atau kapuragan cak-cak dikombokeun we nya kitunya. Ada orang Waas, ada Teh Siti Juaria, hatur nuhun sudah pantengin juga. Agus Catbone juga di Cibaduyut hadir. Ada Kang Rudi hadir juga Erlan. Siap dong. Ibu Enjoy Ujung Berung hadir sayang. Alhamdulillah udah sehat sekarang ya. Cenanya rada sedikit balidog ya Bu Enjoy. Masih kenenya rada mer-meran. Naon mer-meran. Ya Bu Enjoy juga sing sarehat asadayananya. Ada Mama Nisa juga di jalan Cihanjuang. Stikers Raja Wali 2 cenanya pantengin Erlan. Cenah hatur nuhun Mama Nisa. Doanya Cipanes. Ada juga sama Kang Heri Pasko. Pasir Koja digoyang sayang. Aya nu nuju kuprak keprek di dapur sabari ngagoyang caranya Mama Imron mah oke. Okay. Bunda Yanse di Arca Manik. Ada Mama Lilis juga di Ciwidey. Mas Bro Maroko Ciambelas salam kenal katanya ya, siap. Dari Bandung Barat salam kenal juga dari Erlan Magatru ya. Lujung Enjing Erlan Teh Rati hadir dari Jalan Tir Batu Jajar. Pokoknya terus pantengin Radio Dahlia terus dong Besti ya. Pantengin Radio Dahlia mumpung hirup di alam dunia sayang. Ho-oh. Teh Ati Batu Lamang Ciwide hadir, Teh Erna Cipagalo Girang, ada Yuli Soreang, Iso Buah Batu, Ibu Dede Konveksi, Kang Dedi Kurniawan, Nagrak Ciwide. Ya. Teh Mia Pasteur dari Majalengka juga Fatan Daniel hadir. Ya. Teh Nani Sartika, Cinambo, Jalan Rumah Sakit, Sukamulya, hatur nuhun sudah pantengin ya. Mama Aji juga di Taman Cileunyi hadir juga pastinya Erlan, oke dong. Tapi ini Wargi Dahlia ayah wae cenanya sugan mah beurit wae anu sok ngagelan kabel teh heeh. Ternyata jelema oge aya besti naha heeh cenah besti. Mane ganjleng ieu mah nya. Jadi ada kabel lampu lalu lintas dicuri di sejumlah titik nih Wargi Dahlia. Jadi pemerintah kota atau Pemkot Bandung ini berkoordinasi dengan kepolisian nih Wargi ya untuk mengungkap aksi pencurian kabel lampu lalu lintas yang terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Patesan. Lamun keur ieu teh nya di jalan teh sok pararoek lampu lalu lintas nanti terhurung apa kumaha jadi we macet erek lanjut sieun aya nu diri tuh disabarangke nubruk erek cicing wae tuh da tapi da kumaha da bingung.
Ternyata ayah berit sayang, berit bungkelokan, ho-onya mencuri kabel lalu lintas. Jadi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pencurian kabel menjadi perhatian karena kabel khususnya yang berbahan tembaga kini kerap menjadi sasaran pencurian nih wargi. Dan juga menurut Farhan upaya penanganan pencurian kabel ya ini tidak hanya dilakukan melalui penjagaan fasilitas di lapangan. Pemkot Bandung juga menggandeng kepolisian untuk mengantisipasi tindak kejahatan serupa. Gitu cina sayang. Bapak pan aya eta CCTV jeung lampuna hurungkeun we atuhnya ieu rada caangan deui jalanna kitu. Jadi kan katingali langsung geus kitu kan aya oge IKTP, KTP elektronik. Jadi lamun katingali CCTV udah gitu kan aya bebengoknya ya kitu teh ciga di luar-luar negeri gini. Jadi langsung kapanggih langsung katewak. Alus ciganannya.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Wargi Dahlia Satres Narkoba Polrestabes Bandung beberapa hari lalu berhasil membongkar praktik budidaya tanaman ganja di sebuah rumah di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Polisi menangkap seorang pria berusia 49 tahun berinisial AS yang diketahui sebagai pegawai pemerintah berstatus P3K nih Wargi Dahlia. Dan sehari-harinya ini berdinas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dan kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat dan polisi kemudian melakukan penyelidikan dan juga memantau aktivitas pelaku. Polisi melakukan penggeledahan di rumah pelaku saat menyisir bagian belakang rumah. Ya, petugas menemukan kebun kecil yang digunakan untuk membudidayakan tanaman ganja. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku mulai menanam ganja sejak Mei 2026. Jadi dia mempelajari teknik pembibitan dan perawatan tanaman ganja secara otodidak.

0: bisa bikin kebun gitu ya, hanya bermodalkan melihat video tutorial gitu sayang ya. Ya semakin pinter aja gitu ya, tapi jangan sampai akhirnya merugikan diri sendiri, karena jangan sampai berbuat ilegal lah gitulah ya sayang ya. Oke.
1: Sekian info kriminal hari ini.

Masih di Kopi dan Nutalia bersama Biolisin Vita Hani. Tentu Biolisin Vitaminku. Kang Indra di Ledo, selamat pagi nih, lagi ngahuleng sambil dengerin langgam-langgam asik di Radio Dahlia. Alah, kenaun atau sabar ngahuleng sayang. Nya sok atuh buru gara mikiran hirupnya. Ngahulengna mikiran hirup, cenanya gaji 3 juta, bayaran 52. Au. 5,2 bayaran gaji 3 juta atuh. Iya, bak nombok sayang. Karunya asih sayang ya. Ada lagi sama Teh Eli Padalarang atau nuhun sudah pantengin Erlan ya. Sama Arifin Ilham juga di Papandak, Wanaraja, Garut, Indonesia. Cuma udah ini lengkap kieunya. Kanjeng Mami, Warung Iteung, Cikutra, ada Enjang Sukamulya, Cinambo juga hadir. Tapi sekarang lagi di Pager Ageng.

0: Tasikmalaya. Meni punah pindah Hawaii ini resepnya si Besti ya. Teh Santi Kopo hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Ya udah deh kalau gitu sekarang siap-siap lagi sayang. Siap-siap apa? Boro-boro telepon lagi dong. Erlan keur naon cenah? Nya keur kieu biasa keur moe Aron sayang Alif. Nya keur siaran atuh iyo. Sehat selalu nya. Amin terima kasih Alif ya. Ya udah sok atuh buru Pak Boro-boro sayang ada sama siapa? Halo, Kopi Dang Dedel ya bersama Bioli Sinvita Hani. Tayang, yo ayah si tayang. Kang Danu lagi apa?
1: Habis sarapan.
0: Lagi sambil apa? Habis sarapan. Wah bagus. Sarapannya tadi sama apa?
1: Sama kroto di sangwan.
0: Pantesan gacor begini ya.
1: Oh.
0: Iya dong, harus begitu dong biar dunungan senang, semua senang ya. Kang Danu. Tapi ini kalau ini ya punya dede bayi gitu ya, lagi susah makan. Kudu di
1: vitaminku.
0: Ta eta pakai Biolisin. Nah, jadi gemoy enggak gampang sakit. Iya, ingatnya Biolisin Vita Hani ya.
1: Iya, betul.
0: Vita Hani. Tak eta bener. Ya udah kita ngagoyang dulu sayang. Siap ya Kang Danu 1 2 3 go.

0: Halo.
1: Salam.
0: Ya, Ari Danu aya masalah naon sih hirup teh ya? Cenah eta. Gocin atau siapa gocinnya?
1: Anu makin dia makin serunya, makin lucu.
0: Eh, eta cenah kamu kenapa ya banyak yang nanya kenapa kamu teh suka awu-awan? Oh, sugan teh nya ciga ieu ciga nuker viral geuning sayang. Eta nu mon rekor sugan teh eta. Oh, beda deui. Coba aunya gimana aunya? Oh, bener mon rekor. Ah, kamu mah aya wae. Ya udah tah nuhunnya sayang, heeh panteng radio. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinfit Ahani. Tentu Bioli Sin. Aduh, iya sih cantik. Heeh, ah mani kamu mana nanya wae?
2: Heeh.
0: Kamu mana nanya-nanya wae live, gara giliran live ditinggalkeun, enggak ngelol sako dong. Ah nyao ah. Oh paribasa nu aya orang Sunda mah kitu nya hareu eueuh ditanya-tanya aya nu aya diantepkeun ah anu aya dihare-harekeun aya nama cenah boga ieu eta teh neneng jebret aya ieu aya nama boga mic anyar paranti ieu nya paranti nyanyinya kamari lewat beranda meni keur nyanyi meni resep jeung Asep Wahyu.
2: Aya bintang tamu na da.
0: Oh nya. Ini luar biasa. Wow. Menyala.
2: Bintang tamunya khusus.
0: Luar biasa. Ya udah.
2: Tamu aku.
0: Nya. Tamu tadi undang.
2: Iya. Nanti mah tamunya.
0: Nyasa kita ngagoyang heula, Zeyeng. Dari Rahayu coba 1 2 3 go.

0: Ya cerita itu banyak yang nanya kenapa Erlan nggak live TikTok. Ih akunya kan lagi unwell, lagi belum fit. Iya ini sayang, bebengok aku sama badannya belum well. Belum well atau kamu teh harus memaklumi.
1: Belum well.
0: Iya ih belum well pokoknya. Well. Well.
1: Karena
0: tuh
1: ada
0: keluarkan
1: ya.
0: Well gitu. Nyawa. Sok bodoh gua buat siapa aja sayang.
1: Buat adikku cepat sembuh ya, adikku yang ganteng ya.
0: Amin, nuhun.
1: Kita sebelah juga ketemu kan.
0: Iya, oke, siap ketemu nanti.
1: Buat PCP Adija, buat Kang Ede Dua Gadar, buat yang barusan Tidano meninggal, ngagogo aku.
0: Oh ya, oh kalewat meren.

0: Bebdari ada caranya.
1: Aduh.
0: Ada Pak Men, Oni Nagon, Mang Irin, kayak itu. Ah, pokoknya buat semua warga.
1: Bocin, buat siapa? Sayang, teneneng jebret, lancok. Sama Kang Asep Wahyu, inget ya kalau punya dede, bayi, ya. Punya si kecil, kalau susah makan, ya. Hese wae deh wapan teh, cenanya mungkin lagi GTM atau lagi susah makan. Kasih aja Biolisin Vitahani ya sayang. Soalnya Biolisin Vitahani tentu.
0: Tentu Biolisin Vitaminku.
1: Ih bagus, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak, panggung Dahlia, pun ah, go, go, go, go, ya.

0: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan

Tidak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di

Warga Delia, terima kasih banyak sudah pantengin Erlan Magatru ya, yang sudah WhatsApp atur nuhun, yang sudah teleponan, terima kasih juga ya. Yang lagi kerja, semangat kerjanya sayang. Ya, hari Senin mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya, dan juga pastinya yang lagi jualan juga semoga laris manis Tanjung Kimpul ya. Yang lagi OTW, cina mau kemana sayang? OTW mau ngablu. Meniresep akamu mas Senin tanya, Senin ngablu sayang. Dan juga yang lagi nyetir, hati-hati di jalannya, jangan malawong ya, nanti besi nonggar coy. Teh Isar lagi OTW, Teh Isar teh lagi OTW mau nyaba juga ya. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak ah, pokoknya mah semuanya semoga lancar ya, dan juga semoga happy, dan juga ingat jaga kesehatan ya. Ini teh musim pancaroba, peralihan cuaca, besi nate ceritanya loba panjawat anu berterbangan kata narep kanuraga, jadi wehnya nambru sayang ya, jangan sampai kamu sakit. Banyakin minum air putih yang banyak, dan juga banyakin minum vitamin, udah gitu banyak makan, dan jauhi picacapeken, dekati piduiten ya. Yaudah kalau kita abis ini jangan kemana-mana, ada Bandar Dangdut Dahlia, Erlan Magatrunya sekarang pamit ya. Ketemu lagi besok dari jam 6 pagi, oke? Okay? Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung, ah, go, go, go! Goyang!

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: Asik. Satu kosong satu koma lima dalam menunggu yang sik asik. Masih tetap di Bandar Dangdut Alia Warga Dahlia. Hai, A Irfan, selamat pagi A Irfan. Aku mau Warga Dahlia ya kalau live TikTok.
1: Kau imun asal gendrung asa aneh suaranya cek.
0: Warga Dahlia, aku mah kalau live TikTok ya. Terus masuk nanti A Irfan, terus juga The Soulmate. Aku mau menisok asa bahagia Warga Dahlia ya. Menisok auto nyawer. Wur awur sekarang ombak-ombakan A Irfan nyawer.
1: Asal gendrung mi nahanya aneh.
0: Oke, siap. Hatur nuhun A Irfan. Warga Dahlia nih tinggal beberapa hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara Warga Dahlia. Acaranya hari Minggu, pokoknya mah teu hayang nyaho. Kudu dikosongkan jadwalnya. Kita ketemuan nanti hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung Warga Dahlia. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung. Alamat dukun Ayu Ting Ting Dewi Persik Republik dan juga ada Charlie Setiaben Warga Dahlia. Dan menangkan door prize satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Yang mau daftar langsung aja Warga Dahlia datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Harganya itu cuma Rp35.000 aja, sudah termasuk kaos, sudah termasuk produk dan juga kupon door prize Warga Dahlia. A Irfan, aduh terima kasih banget ih. Hatur nuhun. A Irfan, hatur nuhun. Abi rek meuli gengge Warga Dahlia ya. Abi lamun

Mbak Dede. Awak ketang balager ka abim. Kan abim anu lieur. Akhir banget, terima kasih. Wargi Dahlia udah kirim WhatsApp belum? Yang belum kirim WhatsApp, mangga ditunggu sama Dede Wargi Dahlia ya. Di 0811-222-1015. Yang mau on air juga boleh di 73028-7311-710 ya. Dede, buah kersen enggak mau, Dede enggak mau buah kersen. Dede pengennya buah cecendet ya, buah salam ya, terus juga buah-buahan yang ada di momo. Momi Ae Jendri, selamat pagi. Wargi. Wargi, nanti Dede bakal ngadain tata rucingan ya, tapi di jam pertama Wargi Dahlia. Dede bakal ngadain tata rucingan di jam pertama. Jadi jawab Wargi Dahlia ya. Jawab, jangan sampai gak dijawab. Karena itu Dede melalui riset yang panjang, melalui pemikiran yang panjang. Jadi kalau gak dijawab itu, Dede bakal kecewa, bakal sakit hati Wargi Dahlia ya. Kenapa Dede tata rucingannya di jam pertama? Karena di jam kedua bakal ada kuis Wargi Dahlia ya. Jadi siap-siap buat Wargi Dahlia yang pengen dapat hadiah persembah dari Royal By Soklin 500 UV Serum Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Berungah, go go go, goyah.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: Tidak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Halo warga Dahlia, saya Cita-Cita Ta, Panteng Radio.

Ubarnya sama hati lagi wargi Dahlia ya. Cari pasangan yang baik wargi Dahlia ya. Yang bisa mengayomi, yang bisa mengeloni, ah meneh yang dikeloni, hoyong dipepende wargi Dahlia. Tapi kalau si kecil gampang sakit mah wargi Dahlia ya. Ih jangan lupa selalu kasih Biolisin Vitahani wargi Dahlia ya. Pokoknya mah wargi Dahlia bagus banget ini mah ya. Biolisin Vitahani mah sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga gampang sakit ya wargi Dahlia. Makanya hayu jangan lupa segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek e-commerce favoritnya wargi Dahlia atau di Bernovam official shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Selamat pagi buat Pak Irfan, buat Bunda Syarah, Bunda Astriani juga lagi pantang, terima kasih. Ada gadis Taurus juga lagi pantang, terima kasih ya. Neni, Neni Lir, Neni Munding, Munding, Munding. Pak Irfan ngajakan ini senah mau ngopi di Bajawa wargi Dahlia ya. Rini Gotik mau ikut senah. Terus juga Mami Ayi mau ikut, Jendri juga mau ikut ya. Neni, Neni Cijerah mau ikut.

morning, morning, morning. Mama Sri di Dayakolot, selamat pagi Mama. Ada lagi yang masak, Sansan digoyangnya buat warga.

sing Rido. Kamu teh ini, kamu teh Rido, Rini Gotik, ya WhatsApp aku. Penyiar Sansan, penyiar tampan nan rupawan. Nah, ih kamu teh Rido bilang aku tampan nan rupawan, baik hati dan juga mewah di kalangan anak remaja. Otik, kamu teh ini enggak salah ketik. Emang sih aku tampan nan rupawan, aku mewah ya, kalau diibaratkan aku itu seperti siapa ya? Seperti Adam Jordan, seperti sate poho deui. Saha Hengki Tornado ya aku. Aku kan malu ya. Selamat pagi Dede anu kasep anu bager. Esti di dago lagi panteng digoyangnya buat wargi Dahlia aja. Kang Dedi Kurniawan dina

di Ciwide juga lagi pantang. Kang Lukman di Baros damang Kang Lukman. Ati sunati di Batu Lawang Ciwide. Bunda Syarah, Bunda Syarah, Bunda Syarah, Syarah Syarah. Majalengka hadir ada Fatan Daniel lagi pantang, terima kasih. Mas Bro di Maroko Jamblas Zanzan Bandung Barat lagi pantang juga, terima kasih ya. Ada Arsyad Kids Bojong Emas hadir. Ih, Dede menit tambah lucu.

dirimbil dengan penyiksa. Karena itu tidak enak. Sansan ini sama Teh Ayi di Cilenci lagi panteng. Terima kasih digoyangnya buat semua orang. Kita lihat aja dah terus. Naon atau Danu apa nih? Ani baso tanyakan sekehon je. Anon Teh Ani mah kaosna gak cukup leherna, sna masukna gak cukup kayak buat anak kecil maknya. Ah badag ieu. Esa di jalan kaca piring lagi panteng sasan, terima kasih ya. Kamari belah mana Dede meni hayang difoto jeung Dede. Nah, kamari tadi pasar ieu, pasar non Banjaran ieu. Butita sansa naon atuh Butita ah. Ah, suangnya tino daun sambu. Enggak mau, Dede mah pengen suangnya dari terbuat dari emas 24 karat. Biar Dede terlihat gemerlap, buburi cakan. Sendiri kopo lagi panting, terima kasih. Ada Neng Yolan juga lagi panting, terima kasih. Agus, Catbon, Cipaduyut, Damang Agus. Ada juga Ahmad Jailani di Uber lagi panting juga, terima kasih.

0: Bandung goyang sekasih.
1: Halo warga Dahlia, saya Imei Mei. Pantau terus 101,5 Dahlia.
2: Penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga. Kota

0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Selamat pagi buat My Heart di Lembang, Sasan lagi panteng. Terima kasih digoyangnya buat warga Dali aja di Ator Rohon. Hai, warung Inteng di Cikutar juga lagi panteng, Sasan terima kasih ya. Digoyangnya buat warga Dali aja di Ator Rohon. Sansan Rahmat di Majenang Cijambe, balatnya Mazu Cijambe non. Salam buat Abah Iwan Mozzarella yang ada di Cibaduyut buat sepatu. Oke, Ator Rohon.

bulat, Wargidalia bulat, bulat ya, bulat berwarna coklat, panas dan aku renyah Wargidalia. Bulat, coklat, panas, renyah. Bulat, coklat, panas, renyah. Langsung WhatsApp ke 0811-222-1015 Wargidalia. Bulat, coklat, panas, renyah Wargidalia ya. Tele di Padalarang lagi panas, Sasan, terima kasih. Jawabannya ada, Bu Tita, jawabannya adalah onde, onde, gak mau, bukan. Bulat, coklat, panas, renyah Wargidalia ya. Jawabannya, jawabannya bapak-bapak yang ada di Ijan, sayang lagi hitut. Eh, aneh tuh jendri kamu teh. Yuswe Ranca Malang hadir, dada oke, jawabannya. Gandeng si Oting, ah si Oting. Santai di Kopo Jomro, Comro, bukan ya. Ada Lustini di Ranca Manyar, lobi-lobi, bukan. Jalabria Mama Sri, sanes mama. Coklat, bulat, panas, renyah, ah renyah gitu ta. Ali Agrem, bukan, ah. Sansan jawabannya sa Sansan. Masa iya nu ngajawab Sansan, Iqbal ari di nyate lain, ah. Sansan sna embe eta mah dari Riki Ahmad Makarahayu lain. Arda momi ai goreng taun mung sa momi mari bacakeun. Burayo cek mama Iki mah dede lain mama bukan. Misro dari Moms Diwa Antapani bukan. Ranginang Hideung lain ah. Lain. Jawabannya kacang rebus dari Nelly Sukapura lain. Bu tadi di Monjol lagi panteng jawabannya Burayo sasasan gak mau. Seblak buntut berit snap mod di hadir sasan jeprut gak mau mod. Ada juga bola coklat coklat renyah panas sawar mama Lilis mah Ali Agrem bukan mama. Bu Endang geplak, aw kemana tuh geplak? Cuh

Agung Akbar tahu bulat sesan-san lain, Ranginang Geheng alias Tutung lain, Acong TKI lanjut gemoy eta. Wafer sesan-san lain, atau ati batu lawang Ciwide bola coklat goreng lain. Benjoy gulali lain, mending dibalur gula. Ah mending lah liur. Ieu ngajawab teh mending lah liur. Ah. Embung-embung.

0: Wargi pengen tahu jawabannya. Aku berwarna coklat, bulat, panas, renyah ya. Pengen tahu jawabannya? Langsung aja aku bakal telepon salah satu meskipun ia salahnya tapi baik wabirek di telepon. Wargi Dahlia, bulat, coklat, panas, renyah. Jawabannya adalah Bubuy Dora Yaki, Wargi Dahlia ya. Bubuy Dora Yaki. Bubuy Dora Yaki. Bubur Dora Yaki itu tidak bisa diganggu gugat. Bubuy Dora Yaki, Wargi Dahlia ya. Bubuy Dora Yaki. Itu adalah makanan kesukaan itu kesukaan Doraemon Wargi Dahlia ya. Bubur Dorayaki ya. Oke lah, aku bakal nelepon salah seorang orang. Meskipun dia salah sih. Bubur Dorayaki Wargi Dahlia. Bubuy Dorayaki, Dorayaki. Bubuy Dorayaki tidak bisa diganggu gugat ya. Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Sama siapa di mana ini?
1: Tita dari Pangguh.
0: Pangguh pete mana?
1: Bun.
0: Ah, gening ya tetangga ya. Tita, jawab.

0: Teta. Usum ya. Naon, iya di panggung Ibon usum naon.
1: Cuma lo dong.
0: Halo dong, lah ini can hujan, can turun hujan kan itu? Encan. Oh encannya, tuh mudah-mudahan cing tereh hujan he. Soal tuh mau digoyang buat siapa?
1: Buat semua warga Dahlia aja.
0: Boleh, gocinnya buat siapa?
1: Buat Samson.
0: Boleh, aturun, pantang radio.
1: Dahlia, kasih lagamnya. Prung ah, go-go-go, goyang.
0: Goyang, belakangnya ada siapa nih warga Dahlia? Bandar Dangdut Dahlia.
2: Mani. Manja ya boboi dora yakin bisa nyamuk ya.
0: Boboi lain bobor, boboi di boboi.
2: Boboi nyamuk emang itu nama ela. Dora yakin sok di belum.
0: Ini aku mah aku we, da aku teh. Kemarin teh kan aku teh ketemu sama Doraemon jeung ieu nya jeung si Nobita. Dora cek aku teh. Dora, aku teh pengen beli dorayaki, soalnya aku pengen diboboy. Oh iya, San, nanti dikirim sama aku. Nah, dikirim kamari teh datang diboboy.
2: Itu nama Erati Pangijeng Doraemon. Uh-huh. Jadi ayah dorayaki.
0: Uh-uh.
2: Emang kumaha Doraemon eta di banyaran.
0: Tapi kan ngobrol jadi. Ya, gandeng ngobrol jadi dirinya masih ngobrol jadi jeprut. Ah, nggak gandeng.
2: Ya.
0: Tadi aku teh ngomong kamari, Dora, Doraemon aku pengen dorayaki ya nanti dikirim. Teu panggil jeung si Doraemon nama ada dikirim langsung.
2: Dikirim langsung.
0: Iya.
2: Berarti panggil nanti aja nggak tak dorayakina gitu.
0: Sansan mau digimanain itu dorayaki aku sama aku mau dibubui cek aku teh. Aku pengen bubui dorayaki.
2: Doraemon teh barunya itu nama dia nanti kita dasar jalan bejeprut karena bubui di Edmer teh dorayaki dibubui jalan Mario karena paling gitu.
0: Gandeng ah, mending kamu mau ngeboleh aku terus burah porosot kena.
2: Para sanggah dadah begitu teh.

0: Danu. Ya, mun asup di dinya sok asa abdi teh kabawa lieur nahnya.
1: Justru eta istirahat dak kadina mah moal asup tapi dah anger we hayang wae. Kabawa jeprut ieu.
0: Sumur digoyang buat siapa?
1: Digoyang sama Kang Ode Deliernya. Aduh, pangina itu dora-dora yaki di bubuinya. Terbaik namanya buat kita lihat makhluknya sama nanti ke mau iman aku kurang sakenan.
0: Ih ngomong teh gak boleh gitu, aku teh harus disanjung-sanjung dan
1: oh, ada penyakit aku mahal lah kalau disanjung teh ya kok udah film dia sih yang tersanjung ya.

0: itu katanya nomor kita aliannya.
1: Gocin.
0: Gocin apa kawan? Kamari ge ngabubuy. Adora yang di bubuy.
1: Pandeng radio.
0: Pantang dahlia enak-enak lengkap jadah dahlia purung ah. Go go go. Go ya. Yeah.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: Sampurasun, wargi kaya Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sikasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikasih.
4: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
5: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
3: Dahlia FM.
5: Persija Jakarta dijatuhi 4 sanksi.

0: Persib Bandung beberapa waktu lalu. Dalam pertandingan tersebut terjadi kerusuhan oknum Jackmania, pelemparan botol, flare, serta kembang api di hotel pemain Persib Bandung. Persija akan mengungsi ke Bali saat menjamu Java United dan diberi hak untuk mengajukan banding. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda resmi dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Sepanjang operasi digelar, tim SAR gabungan secara umum tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun awak kapal di seluruh sektor penyisiran. Sebelumnya para jurnalis tersebut dilaporkan hilang kontak setelah berangkat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Dua kakak beradik di Kabupaten Bandung diamankan Satreskrim Polresta Bandung setelah diduga memproduksi uang kertas rupiah palsu recehan Rp100.000 di sebuah rumah kontrakan di Ciparai. Dalam waktu sekitar satu minggu, keduanya mampu mencetak uang palsu senilai sekitar Rp300 juta. Sebagian dari uang palsu tersebut telah beredar di masyarakat. Uang palsu tersebut diedarkan dengan menyasar warung kecil, pedagang kaki lima, pasar, hingga penjual bensin eceran. Saya Putri Berwi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan 101.

Leve Manung goyang sik asik September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Selamat pagi buat Jubet, buat Mumi Ayah, buat Ente ya. Ente namanya Teo. Oh Bintang merenya. Bintang, Sansan Bintang lagi panteng dari Malaysia, asal Cileunyi. Kang, hati-hati ya Kang di sana ya Kang ya, jaga diri baik-baik. Akang kudu sehat pokoknya mah ya. Amu yos, amu. Teisar, nah tadi ayah di Dahlia ayah nak kemana? Iya didinya. Tasikmalaya hadir, atur nuhun. Terus juga ada Wiwi Kartini juga dari Niotik lagi panteng. Sansan terima kasih ya. Eh wargi Dahlia. Zaman sekarang ya mau beli apa-apa tinggal klik, pembayarannya tinggal transfer atau pakai QR dari handphone wargi Dahlia. Tapi wargi juga ini harus waspada ya, soalnya ada modus penipuan baru nih wargi Dahlia. Bank Indonesia punya info penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi Dahlia terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan wargi Dahlia. Kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan wargi Dahlia. Tarik nafas dulu, stop dulu. Penipu itu seneng bikin kita panik dan juga terburu-buru wargi Dahlia. Yang keduanya, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya wargi Dahlia. Yang ketiganya, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang wargi Dahlia. Karena laporan wargi itu bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu, stop cek lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data wargi Dahlia. Info lengkap atau pengaduan wargi Dahlia bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan juga aduan nomor .id wargi Dahlia. Hayu jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi wargi Dahlia. Amankan data, amankan dana dan selalu kalau ragu stop dulu wargi Dahlia ya. Selamat pagi ya, ada Abdul Jailani dari Cimahi. Sansan meni hareudang. Oh, hareudang. Ya asa bayongyangnya. Mama Aji, selamat pagi dari Cileunyi. Lagi panteng Sansan, terima kasih. Bunda, Bunda Yangse di Arcamanik kamana wae Bunda dedenya teh ieu. Jenny Asgard dari Arcamalang hadir Sansan atur nuhun. Ada Dede. Non, Dede biasana hoyong panggorowokeun. Kanggo Cilok Contreng Family Bu Hajah Tating dan Ibu Ella Nur Laila semangat. Ah, Cilok Contreng Family lagi panteng terima kasih ya. Ada Makabut. Iya meni ka mana wae Makabut di Hong Kong Dede nuhun. Detak jantungku terus dipuihin. Oh, karasa emak eta teh. Digoyangnya buat semua wargi Dahlia aja deh. Pokoknya mah lope badag ti mak nuhun. Mak hatur nuhun pisan ya kemarin udah ngasih. Hah? Nah. Kewa. Oh, Mama Iki. Mami Iki. Mami Rizkinya. Mami Rizki. Kira condong kewa. Mama, Mami Rizki, Papi Adi, selamat pagi ya. Nanti kapan-kapan aku mau main ke Garut, Mami. Aku pengen metik sendiri alpukat ya yang gede itu. Udah kabita banget aku ya, Mami. Mami,

0: Yanti Oktaviani juga lagi panteng, terima kasih. Eh, Wargi Dahlia, gimana nih tabungan di bank aman-aman aja kan Wargi Dahlia? Wargi pernah gak kepikiran gimana ya kalau bank tempat aku nabung tiba-tiba bermasalah gitu Wargi Dahlia? Aduh. Nah, biar gak overthinking Wargi Dahlia, yuk kenalan sama LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan Wargi Dahlia. LPS ini adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank Wargi Dahlia. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR, dan BPRS, semuanya dijamin sama LPS Wargi Dahlia. Dan enaknya nasabah gak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis. LPS menjamin simpanan Wargi Dahlia hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito, maupun giro Wargi Dahlia ya. Biar simpanan Wargi terjamin oleh LPS, harus memenuhi syarat 3T Wargi Dahlia. Tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bank kelewat tinggi, tawaran bunga kelewat tinggi dan juga di luar batas kewajaran, wajib waspada Wargi Dahlia. Dan juga tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi gak usah overthinking lagi buat nabung di bank Wargi Dahlia. Info lengkap tinggal cek website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya di @lps_idic Wargi Dahlia. Nabung di bank tenang dan aman bersama LPS Wargi Dahlia. Kita goyang satu orang aja ya di 73028 73110 Bandar Dangdut Dahlia. Sama siapa di mana?
1: Sama orang Pasar Baros.
0: Kang Lukman?
1: Iya, udah.
0: Aduh, abis beresin. Ah, nih, Kang Lukman asup abis jadi beresin. Nah, iya.
1: Oh, saya belum mandi nih.
0: Palingan sih, dininya tuh sih kebul-kebul merenya. Jadi aku jadi beresin, Kang. Kang Lukman baru parosop kenal lah.

0: Ririn Dareni, Bunda Imota.
1: Gocin.
0: Mas Anda Libanjang.
1: Gocin.
0: Buat semuanya aja ya yang belum ganggu gue, minta maaf. Gocin.
1: Siap. Oke, atur nuhun. Panteng radio.
0: Gocin buat

0: baconya yang begitu mewah di kalangan anak remaja.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol.
3: Eh, Bang Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pagi, Bu.
6: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
6: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
6: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: sudah menunggu yang sekasih wargi Dahlia. Sekarang saatnya kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin Sachet 500 wargi Dahlia. Nah buat wargi Dahlia yang pengen ikutan, jangan lupa daftarkan diri kamu via WhatsApp ke 0817 690 1015 dengan format Royal UV Serum by Soklin Sachet 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat wargi Dahlia. Nanti 3 orang yang beruntung akan dipilih setiap harinya untuk ikutan menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soklin Sachet 500 wargi Dahlia. Dan pemenang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin Sachet 500 wargi Dahlia. Dan langsung aja sekarang Sasan bakal telepon untuk peserta yang pertama wargi Dahlia. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Sachet 500.
1: Wanginya never ending.
0: Asik. Sama siapa di mana?
1: Nenek Ica.
0: Nenek Ica di
1: Banjaran.
0: Di Banjaran Nenek Punten itu radionya agak jauhan dikit, soalnya juwitan.
1: Ya, oke. Boleh.
0: Nenek harus bisa menjawab 2 pertanyaan dari Dedek ya.
1: Ya.
0: Udah siap, Nenek?
1: Insya Allah.
0: Pertanyaannya adalah yang pertama. Bentar Nenek, bentar. Oke, siap. Pertanyaannya, siap Nek?
1: Iya.
0: Langsung aja pertanyaannya adalah, berapa harga Royal UV Serum Sachet 500? A, Rp500.000. B, Rp500.
1: B, Rp500.
0: Benar. Mengapa setelah mencuci pakaian wajib menggunakan Royal UV Serum Sachet 500? A, agar pakaian lebih lembut dan juga wangi sepanjang hari. B, agar pakaian cepat kering.
1: A, agar pakaian tetap lembut dan wangi sepanjang hari.
0: Benar, Nenek. Tunggu ya, panteng radio, Nek.
1: Panteng Dahlia, Nek. Kenapa langamnya Dahlia, bro? Goyang.
0: Sekarang Sasan bakal telepon untuk peserta berikutnya nih, wargi Dahlia. Jangan dulu telepon wargi Dahlia ya, karena ini lagi kuis. Oke, hai Arsyad, kamu jangan dulu telepon. Oke, untuk peserta berikutnya, Sansan bakal telepon untuk peserta berikutnya nih wargi Dahlia. Oke. Bentar ya. Siap. Oh ini. Siap. Peserta berikutnya langsung Sansan bakal telepon ya. Kalau Sasan bilang kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin Sachet 500, jawabnya wangi never ending. Wanginya never ending. Halo. Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Sachet 500. Wanginya.
2: Wanginya never ending.
0: Oke, sama siapa di mana?
2: Bu Erni di Pasir Layung.
0: Bu Erni di Pasir Layung. Bu Erni udah siap? Siap ya. Pertanyaannya adalah, salah satu keunggulan Royal UV Serum Sachet 500 yang tidak dimiliki produk lain adalah A, melindungi pakaian dari hujan dan badai. B, mengandung UV serum dapat melindungi pakaian dari bau apek, bau matahari, dan juga bau polusi. A atau B?
2: B.
0: Benar. Selanjutnya, teknologi UV serum membuat kain jadi bebas bau, yaitu A, bebas bau badan dan bebas bau mulut. B, bebas bau apek, bau polusi, dan juga bau matahari.
2: B.
0: B, benar? Oke, ditunggu ya, panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak legamnya Dahlia Perumah, go goyang, oke. Selanjutnya, wargi Dahlia, untuk peserta selanjutnya, sekarang Sasan bakal menelepon untuk peserta selanjutnya. Oke, siap ya. Ada siapa nih, wargi Dahlia? Baru ada Nenek Ica dan juga halo.
3: Halo.
0: Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Sachet 500.
3: Wanginya never ending.
0: Sama siapa di mana?
3: Arif di Garut.
0: Arif di Garut. Kang Arif udah siap?
3: Siap.
0: Pertanyaannya adalah, Royal UV Serum Sachet 500 termasuk ke dalam kategori apa? A, softener, pelembut pakaian konsentrat. B, deterjen atau sabun mandi.
3: Yang A.
0: Ya, benar. Pertanyaan selanjutnya, jika menggunakan Royal UV Serum Sachet 500, pakaian Anda akan A, wangi saja. B, lembut dan wangi tahan lama.
3: B, lembut dan wangi tahan lama.
0: Benar, ditunggu ya Kang Arif. Panteng radio. Panteng Dahlia.
3: Oke,
0: enak-enak lenggamnya Dahlia Perung. Ah, go goyang. Semua peserta ini benar, wargi Dahlia ya. Semua peserta benar. Dan Sansan akan pilih salah satu peserta yang bakal mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin sachet 500. Suara Kidalia. Langsung aja kita akan hubungi, ada siapa nih? Halo, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500.
4: Halo, wanginya never ending.
0: Weh, selamat, siapa ini?
4: Nenek Ica.
0: Nenek, selamat mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin sachet 500. Nenek senang?
4: Senang.
0: Nenek bahagia? Bahagia. Mau ucapin terima kasih buat Royal by Soklin dan juga Rado Dahlia.
4: Terima kasih buat Royal Soklin pewangi UV Serum ya. Semoga sukses terus.
0: Oke, Rado Dahlianya mau diucapin, oke? Iya,
4: Rado
0: Dahlianya
4: selalu nomor 1.
0: Asik. Nenek terima kasih ya, selamat ya. Pantang ya, radio.
4: Terima kasih.
0: Pantang radio.
4: Pantang Dahlia. Dahlia Prung, go, goyang.
0: Nah buat wargi Dahlia yang pengen dapat adik seperti Nenek Ica, bisa langsung aja daftarkan diri wargi via WhatsApp ke 0817-690-1015 dengan format Royal UV Serum by Soklin sachet 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat wargi Dahlia. Nanti 3 orang yang beruntung akan dipilih setiap harinya untuk ikutan menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soklin sachet 500. Nanti pemenang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin sachet 500 wargi Dahlia. Sekali lagi selamat buat Nenek Ica yang belum berkesempatan ikutan, jangan lupa besok ikutan lagi wargi Dahlia. Dan kita balik lagi ke Bandar Dangdut Dahlia, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, Prung ah, go go go, goyang.
5: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang kuis hari ini. Dan buat wargi yang belum menang, besok coba lagi ya. Persembahan Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM.

0: lapangan lega-lega banget di acara Siregar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: kemana-mana heula wargi, saatos Bandar Lembut Dahlia, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Pokona mah urang ngadongeng sajaman nya.
1: Ibu ya Marlia, terima kasih udah panteng. Ya ada Mang Nanar juga lagi panteng, terima kasih. Ada Mama Juli di Kiara Condong, Santi di Kopo. Ada juga Mama Imas di mana ya teh? Mama Imas, wargi Dahlia lagi panteng juga ya. Gak kerasan wargi Dahlia, sasanya harus undur pamit di Bandar Danut Dahlia. Jangan lupa besok pantengin lagi Bandar Danut Dahlianya bareng sasan wargi Dahlia. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung ah, go go go, goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana. Alhamdulillah dina siang ieu urang tiasa tepung lawung amprok jonghok deui ngalanggeungan acara nu maneh saban wayah kieu. 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Ngingseun da teh Dahlia. Datang tos ngahibur wargi-wargi sadayana ti dinten Senin dugikeun ka Sabtu. Nyarengan sagarupi aktivitas wargi di Manawe ayana. Urang keur yeuh deui wargi serial Si Koncleng halalana anu dinten kamari katunda. Pamugia tiasa teras ngahibur wargi Dahlia di Manawe ayana. Kasangakeun dongeng sunati Dahlia. Penting radio, penting Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia perungah. Go go go go. Goyang.

Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
9: Royal Saset, cuma 500.
15: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
16: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
15: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot In Cream juga.
16: Kok tahu?
15: Aromanya Hot In banget.
16: Bertahun-tahun, Hot In telah jadi teman harian warga Plus 62.
15: Betul, Bang. Saya pakainya Hot In Go.
16: Hot In Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
15: Akur, Bang.
16: Hot In itu banyak variannya.
15: Oh, iya.
16: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot In, rasanya kayak dipijat.
15: Iya.
16: Ada juga Hot In Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
15: Betul banget.
16: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
15: Ada juga Hot In Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
16: Apapun varian Hot In-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot In memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
15: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot In.
16: Hot In Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Dahlia sadayana, atur nuhun sadayana, nu teras meranco dina dongeng Sunda Ti Dahlia nu ngalangun TikTok sadayana. Atur nuhun sipisan, mangga di tetep layar geula gara rabung deui dina TikTok sim kuring. Kamari teh Bah Ranjig Sami kalah nuju tarung sareng si Koncereng, kamari teh nuju mayunan si Koncereng. Ya, urang lajengkeun. Seria si Koncereng ngalalana dina jejer carios, ajian ajak bayangan, karya Bagus Respati.

yine cıcır çırıyor. Sikonçle. Uylucun, neden bugün?

0: punajayan raskeun di cumariosna. Tatawi swantana teradang ageleter margi kagagas ku lalakonna dina hirup anu geus kalangkung.
1: Deuing jalu anak ama ampura ama dosa jeung kasalahan malah ama teh bet ras deui ingatkeun jadi adi nyata baraja bapa hidup jalu terus ama abdi oge sami kalindang ngaraos sugema na panginten pamitea mah ama baraja sareng ibu bangsi dina waktu ayeuna tiasa riungmung pulung sareng ama di dieu tapi da bade dikumahakeun deui atuh ari nabina tos takdir mah teu tiasa diinglar.
0: Si konseling sarua pada ngerasa sono na kana jadi kolot na.
1: Anak ing teu kudu mang-mang jeung sarempang ayeuna mah. Sabab ayeuna mah hidup teh geus teu sorangan deui. Anggap we wate bapa sorangan jalu. Ngan anu pasti nama ama teh bunga anu lain dikilna. Sabab kahiji ngaralantaran geus kabuka narusia hirup anu hirup hidup anu nyata anak ieu baraja adi ama. Atuh anu kadua na. Lantaran ama teh geus tepung deui jeung anu jadi pamajikan. Nyata arumbi anu tetela geuning masih kena aya dikilna.
0: Si konseling rada kerung kaget. Sabab sakanya ho diri nama ibu arumbi teh geus eueuh dikilna. Lantaran panasaran, si konseling tumanya ka Ki Palguna Jaya.
1: Janjan ibu arumbi teh masih kena aya dikilna mah. Ya bener. Bener eta teh jaru. Ibu arumbi disumputkeun ku mbah raksa di salah saeji lembur. Disalametkeun tina anjaman karaman si topeng beureum teh anu tetela geuningan pamingpinan eta karaman teh Suntana anak mama anu tiap tindak tandukna teh sok make topeng warna beureum getih konseling ngan aya kahanjakaran pikeun ama anak ing
0: Ki Palguna Jaya katingali sapertos anu tambih nguyung bae.
1: Nah naon ama anu ngajantankeun kabingung teh. Cobi sim abdi pasihan terang mudah-mudahan be tiasa masihan jalan atanapi bongbolongan tina karudet ama dina waktos ayeuna. Kabingung ama teh. Kabingung anu bakal mawakan nyeri saumur-umur konseling. Nyaetaku sikap ibu arumbi pamajikan ama sorangan anu tetap tekersaun diajak cumarita ku ama. Duga tinggu naon gitu nate. Rupina mah lantaran nyeri hate anu akhirna teu bisa ngampura ka ama meureunan. Nah di mana tuh ayeuna ibu arumbi teh ama? Aya anak ieu. Ku ayeuna kitu ama teh rek mundu tulung be ka hidep. Sugan jeung sugan we ieu mah. Ari meunang katerangan teu hidep mah. Pamajikan ama teh tiasa ngahampura kana dosa jeung kasalahan anu geus dipilampah ku ama dina waktu anu katukang. Anu kaduana ari kahayang ama mah ama jeung Ambu Arumbi anu jadi pamajikan teh. Hayang mung pulung deui ulah nepikeun rek pisah paanggang. Kitu kahayang ama mah koncereng. Mudah-mudahan bisa ngawujud ku bantuan hidup.
2: Duh ama masing percanten kasim abdi nalah tong beroning dipundut akal anu sarup pikir larapati mangateh deuing salila eta ya dijarilan kabeneran mangga abdi siap ngabantu sama
1: ya alhamdulillah tunuhun konseling anaki nyata hidup teh geuningan hiji satria pinandita anu luhur ku elmu jembar ku pamangabisa. Tapi henteu adigung jeung adiguna estu kukuh pengkuh dina jalan kebeneran jeung keadilan bagja bagja jeung sugema pikeun diri amanya kitu di kolot hidep anaki bunga anu taya dua na nya kitu we atuh konsleng ayeuna mah urang urus heula we ieu layon-layon teh sarta sarta urang kuburkeun sakumaha mistina bawa pihak bangsa urang bawa pihak company lantaran ia memang geus jadi kewajiban urang anu hirup. Mangga amak ngiringan.
0: Geus kitu mah gancangna carita korban-korban aya di dinya teh diurus jeung dipulasara sakumaha mistina nurutkeun tata cara jeung kaayaan dina waktu harita. Entang surentang anu ngalaman tatu gancang pada mawa ku anak muridna Bah Carik Maga alias si Konceleng anu sanggeusna si Konceleng buka kartu nerangkeun saha Bah Carik Maga anu sabenerna. Kabeh anak muridna teh beki ajrih jeung hormat ka si Konceleng. Malah dina waktuna harita disalasahiji pilemburan nu kaayaan tenang jeung jauh tina karamean jalma-jalma loba jeung kaributan tembong. Harita di salah sahiji imah panggung ngariung Ibu Arumbi Kipalguna Jaya jeung Kiragas entang sunentang jeung si Konceleng nya kitu dinyemas minanti. Katingali sadaya panetepna pada-pada hegar marahmai. Komo si Konceleng mah anu geus dianggap anak sorangan ku Ibu Arumbi jeung Kipalguna Jaya. Telami Ibu Arumbi pok nyarios. Suantena masih kena halimpu, soksanaos tersepuh yuswa nanti.
3: Konceleng anaking, ibu ngerasa bingah jeng baca. Rehna ku ayana hidup serta ku kawiyaksanaan hidup anu bisa meruhkan hati ibu. Nepikan kak lumer hate. Nusok padahal mah ibu teh tos sumpah naki. Muarek ngahampura jeng embung deui aya hubungan jeng Waida Palguna Jaya. Ku ayana kitu ibu nganuhunkeun ka hidup Konceleng.
1: Ibu rupinya bae ieu teh tos janten kawajiban sareng tos sakedah nasim abdi mulasara kaayaan anu janten sepuh. Pamundut abdi mah tos be nu atos mah atos. Ayeuna mah urang sami-sami ngalengkah dina lengkah nu enggal kalawan harepan mudah-mudahan teu aya deui bancang pakeuwuh naon-naon khususna ka urang sadaya atuh umumna mah ka rahayat di tatar Sunda sadaya. Nah kitu
3: memang kitu anaking. Malah ama teh ibu teh kitu ka ama. Meureunan poe ieu ibu jeung ama bisa ngahiji deui ku cukang lantaran hidup sakali dinuhun
1: nya teh sawios sami-sami sawang jul tos janten kawajiban abdi ibu. Oh memang kitu anakin. Malah amat ya sarua sakalian we ngecagen kalungguhan kadaleman anaking pikeun dipulasara jeung diurus ku hidap. Ama yakin jeung percaya hidap dina mangsa waktu nu bakal datang bakal jadi hiji jalma anu mangrupa pamimpin anu bisa mertahankeun cita-cita jeung sumanget perjuangan demi ngaontal tujuan karuhun urang baheula nyata kamardikaan anaking.
2: Duh hatur nuhun ama kana sagala rupi kapercantanan ti ama. Namung larasan dieu pangemut sim abdi mah alim kitu bae nampi kalungguhan salaku janten hiji dalem. Namung kedah numutkeun hasil pilihan umum. Nah balarea satuju atana pihente pamatea mah teu satuju. Nya kanggo wayah dalem teu kaabotan cang bulan 14 nyangakeun bade saha bae oge. Sangem paripaosna budak alit oge teu nanaon pasal nu dumasar kana pilihan balarea kitu sangem abdi mama.
0: Ceuk si Konceleng neuteup kana leungeun ka Tuh Kipalguna Jaya anu geus buntung tea lantaran kasabet ku Suntana basa dirina robah wujud jadi manusia ajag tea.
1: Bagja teu menan anaking bunga jeung bagja de bae hata ama dina waktu ajeuna. Lantaran hidup nyata teu agul ku payung butut jeung teu narima kitu bae sanajan hidup teh memang boga pikeun ngagantikeun ama tapi hidup mentah sangkan dipilih ku umum atau kasuluan balarea Ya, pikan ama nuturkeun bae kana kahayang hidep Konjeleng.
0: Jep, sajongjongan mah anu ngarobol teh liren heula. Anu salajengna diteraskeun ku obrolan anu sanesna deui. Teu sawatara lila tembong harita Nyimas Minanti diajakan kaluar ku si Konjeleng. Duka teh ngere ka mana jeung bade naon. Anu jelas mah neangan tempat anu sunyi jeung nyingkur di atapi lemburan pikeun cumaritah paduduaan. Malah telila pok si Konjeleng cumarita anu harita tembong diuk paduduaan jeung Nyimas Minanti di hareupeun tatangkalan anu linuk liuh di baturan ku ricitna sora manu anu teuing harat slog dina dahan tatangkalan.
1: Nyimas Minanti.
3: Tadi aya naon Kang Konjeleng? Ketinggalan teh lamun anu kacida pentingna pisan geuningan ngajak ka dieu ka abdi teh Kang Konjeleng.
1: Ini memang penting pisan gitu ya Mas. Aduh, naon-naon daripada diobrolkan ku engkang dina waktu saya nanti penting ngawai ku engkang ya Mas diajakan Sumarios di dia teh. Jadi kieu gara nya Mas. Ya terus rang bae engkang teh bat asa ngaraos gaduh dosa ka salira nya Mas teh.
0: Teg si Konjeleng geureun heula nyarita na.
1: Nyimas, ya ayah lakon atanapi carios anu kedah kauninga ku Nyimas. Panutan engkang dina waktu sayuna. Namung kinten-kintena bakal penuh mual Nyimas dayo.
0: Cek si Konjeleng bari neuteup antep ka Nyimas Minanti anu jadi buah hatena.
3: Kang Konjeleng, nanggi penuh sakala rupi. Naon atuh anu kedah dianggi penuh ka abdi teh ka. Mangga atau enggak kerap artos kencang carios ken ke abdi ka?
1: Kieu gara Nyimas, umat ya ulah bendu tapi ieu nya sareng dengukeun masing tengat ya teh.
3: Ih, ku cerewet ari Kang Konjeleng. Sing percantan atuh Kang. Lalakon urang anu sami peuri sareng seueur cucuk rungkang anu ngahalangan. Tos kalangkung. Ayeuna patepang dina kabagjaan sareng kapingahan. Tuh lepas tuh pami orang silih benduan maka.
1: Oh gitu nya. Ya donohon itu pung gitu. Jantan kia geraknya Mas ya.
0: Cek si Konjeleng harita langsung nyarita kena lakona. Waktu ker kapidara lantaran balangah ningali Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana digantung tibalik teh. Malah dicaritakan oge pangna nepikeun ka ngarangkulan Nyimas Kirana norek ngelepaskan jiwa teh. Tetinggalin oge si Konjeleng nyaritakeun ngeunaan non Elin atau non Elizabeth anak Tuan Van Holland kabeh dicaritakeun kalawan ditetek teh anu kaliwat. Nyimas Minanti ka Bandungan sapinuhna kena caritaan si Konjeleng. Telila tembong cipanona ngalemreh mapai kena pipina. Telila kadenge si Konjeleng bungkas caritaanana.
1: Ah gitu Nyimas duh. Panutan. Ayeuna mah nyangakeun ge ka Nyimas pikeun Kang mah. Pamitia mah aya dina kalepatan mun nuntia punten. Atuh pamitia mah Nyimas bendu ka Engkang mangga, Engkang mah nyangakeun ye beuheung teuteukeun. Suku genteng belokeun mangga nyangakeun. Tos mah tos aya ogi nampi sagala hukuman ti salira Nyimas dina waktu saeuna. Sabab Engkang rumasa tos teu satia ka Nyimas.
0: Nyimas Minanti cengkat nangtung lalaunan bari paroman anu baseuh ku Cipanon telarami pok nyarios semu anu dumareueda.
3: Kang Konjeleng.
1: Kalakeun nangis Nyimas. Bendu Kang Kang. Beda Engkang torohehor baginda nya. Atan pe Engkang mitilu cinta ka Nyimas Minanti.
0: Si Konjeleng inggis anu geulis bendu ka dirina.
3: Kang Konjeleng. Abdi nangis sanes tanda abdi bendu Kang. Cimata abdi sanes tanda abdi ngewa. Nanging kasedih sanes serehanan. Tersangki kus nasib Nyimas Kirana sareng non Elin. Anu bakal gitu jantana. Anu mana horeng. Abdi kagungan panutan hati tegen dengan bersih hati mibana jiwa anu luhung. Kang Konjeleng tetep ihan kena bendu. Kangge abdi makang. Atau ada pingaraus dihianat ku cinta Engkang. Malina mah soang-soangna abdi ngaluhunkeun. Mari kita telah Engkang timi banda ajen perasaanan lur Kang Konjeleng.
2: Mohon ya mas, mohon bisa. Terus terang kang tajan ngartos ku sikap salira nyimas dina waktu sayeuna teh. Gitu.
3: Kang Konseling, abdi ngamaklum. Engkang harangkulan sareng gugulung bari nangis kana layon nyimas kirana. Katut non Elin teh margi, abdi oge terang nyata ageng budi sareng jasana nyimas kirana sareng non Elin ka diri engkang. Atuh kaduhana tangtos engkang moal teh ka ningali nyimas kirana sareng non Elin anu karancang ku pelor. Anu dina panungtungan umurna masih kini ngarepkan ketegasan ti diri engkang lantaran mana anu penasaran lebah dia engkang tos kepaksa ngorbankan sebagian tina perasaan sarang jiwa engkang demi kalau ginaan mana nyimas kirana sarang non Elin anu badi ngantunkan ia alam dunia pingah sarang bakja anu taya hingga na jalanan abdi ngakaduhan panutan hati anu tetelah kalintang jembar mana na.
0: Saur anu geulis Imas Minanti bari neuteup antem ka si Konseling. Paneuteup anu piluh ka deudeuh. Anu geus lila maneuh pageuh. Sedengkeun si Konseling oge sarua deui ngarasa bagja anu lain dikieuna. Lantaran tetela satu tasna ngalaman rupa-rupa pangalaman hirup, kiwari bisa tepung deui sasarengan sareng anu geulis anu jadi buah hatena mutiaraning ati dina waktu harita. Jung si Konseling nangtung lalaunan terus lempang ngadeketan kanu geulis Nyimas Minanti. Saenggeusna deket si Konseling neruskeun deui caritaanana.
2: Nyimas, engkang ngaturkeun nuhun pami kitu mah. Jelas yen salira Nyimas masih kene tetep mika cinta sareng mika deudeuh sapinuhna ka diri engkang. Borosa tadina mah engkang teh salempang Nyimas.
3: Salempang kumaha kitu Kang?
2: Imargi kasalempangan teh inggis anu geulis moal nampi deui ka diri engkang. Sarehna sakumaha anu dicaritakeun ku engkang waktos sareng Nyimas Kirana katot non Elin teh gitu.
3: Janten eta karisi sareng kasalempang engkang teh. Pamé kitu mah sami sareng kaayaan abdi atuh Kang. Ari pangenten teh salira Kang Konseling tos silap eh ka diri abdi anu memang aya pupurihanana cek paripaos mah.
2: Nyimas, memang lalakon teh mangrupa pangalaman hirup anu kalintang seueur guna sareng mangpaat napikeun urang. Dina ngoning mayunan kaayaan anu bakal kasorang. Nu jelas eta sadayana mangrupa eunteung pikeun diri urang. Dan rupi-rupi cobaan sareng ujian anu tumiba ka diri satiap manusia memang kedah disinghareupan kalayan kajembaran mana. Margi urang salaku manusia anu digelarkeun ku Nu Maha Kawasa di alam dunya teu tiasa ngalepaskeun diri tina dua hal rupa. Nyata kaayaan kecap kalimah kalih aya beurangna aya petingna. Aya suka sareng sesa. Gumbira sareng nalangsa. Sareng sajabina. Ayeuna mah rupina urang kantun rahayu berkah salametna. Kitu tah Nyimas.
0: Saksi nu mandiri ngabandungan kana cinta jeung pasini anu akhirna ngajadi hiji sarta nyangking dina ati sanubari mangrupa saripati jeung akhir tina jujutan lalakon saria si Konseling ngalalana dina jejer carita ajian ajag bayangan. Eleuh tamat wargi serial si Konseling ngalalana ajian ajag bayangan geringan caca pungkas tamat dinten ieu. Nuhun sadayana teras mararanco dina dongeng Sunat Dahlia. Insyaallah enjing urang medar lalakon anu anyar. Kinten-kinten naon? Masih serial si Konseling? Enjing tepang di urang pedar lalakon anu anyar. Hatur nuhun sadayana. Sim kuring kedah undur pamit. Hapunten samudaya kakirangan kelepatan. Insyaallah enjing seserangan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia. Enak kena kalangan Dahlia. Purung go goyang.
4: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios Si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.
5: Atas ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaan nya.

0: dia kasarean ka kajongjonan.
1: Kasarean ku saha?
0: Eta si koncleng cenah bejana mah. Rek tuluy jeung si Minanti
1: nya. Mun gitu.
0: Ai pek abah teh jo diganta masih eleuh
1: teh. Mun nyanyan.
0: Kitu ka teu ani ah.
1: Mun awah. Nyilamin tetapang.
0: Iya.
1: Ningali abah sa benten.
0: Bentennya juga sa asik.
1: Jadi lebih korodok.
0: Abah teh geus teu mangge skin care.
1: Nya batul mah mangge skin care sudah abah mah mangge press care.
0: Press.
1: Bangunnya
0: jauh genyuk. Bahaya betul lah gitu aja. Pokoknya wargi dahlia, assalamualaikum wilujeng wayah kianya.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau rasan abah andin disarankan ku Jang Oni. Nyata Jang Oni teh ada teh kalau rasan nuju bolos sekolah gitu.
1: Bolos mam.
0: Karena sekolah teh sana bosan sana gitu-gitu wae. Ini ti imah pakai seragam. Datang ke sekolah diuk gitu kan diikin guru menang MBG balik gitu.
1: Mau
0: atuh bakal bagi MBG mau ini teh.
1: Dintinnya mah MBG nanggal libur jadi on ini ngilu libur.
0: Oh bisa gitu ya budak. Alah pokoknya wargi. Oni seberapa poin dek 20 poin doi Oni.
1: Abah dek maut.
0: Lain teh. Urang teh rek hajat jang gitu.
1: Rek
0: hajat.
1: Misalnya di soal tetabuhan.
0: Tetabuhan kita bakal ngagelar jalan santai gelegar jalan santai di Tegalega kaping 11 Oktober ningan jang tah.
1: Oh nyemoy ya. Nyonya apa?
0: Urang hajat badag, hajat nonte gede-gedean
1: tah. Mun hajat badag kamari ka kamar erot.
0: Bah. Geus maot anu ku anakna eta mah. Ku anakna eta mah. Aduh pokoknya mah. Oke bakal ayah saat ayah Dewi Persik tah ayo ting-ting setia band
1: sami. Ayah mama sesuai ke mama.
0: Hah?
1: Ayah si mama.
0: Mama saha?
1: Kuanku
0: siap. Yang itu setiap kali.
1: Jadi sok di peseran kan.
0: Di peseran ke wargi dahlia. Soalnya kita bakal ngorok.
1: Ada acara di dahlia mah rame wae kan payu wae gini.
0: Rame wae gitu.
1: Jadi jawa di Malaysia.
0: Di Malaysia. Nya ada ke di Malaysia mah kerka iaan. Kerka tutupan ku kahuruan tegeningan. Bukan apa jaga pak. Eta oni ayah umroh. Sepeda motor jeng lisi jeng. Sepeda lisi jeng artos tunai kita oni ah.
1: Hadiahnya.
0: Ada anaknya
1: mohon.
0: Ulah hilap Oni bejaga gitu. Meli.
1: Mohon di pasar
0: dibeli gitu.
1: Mohon di pasar adanya si dan kupu
0: tiketnya
1: mohon.
0: Belinya gitu ya.
1: Mohon.
0: Belinya kurang belinya. Ku kudu
1: dus.

Haduh, meni nyeri. Wargi Dahlia, abdi si Bungsu Bandung anu nyeri-nyeri teh. Wargi Dahlia, hayu atu pantengnya. Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik panteng terus. Abdi, Bungsu Bandung, prung ah, go-go-go-go, goyang. Dahlia.

0: Dahlia Abang.
1: Pantung terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
4: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar.

juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: Panteng terus Dahlia Tatar Sunda. Dahlia
1: Tatar Sunda. Goyang sik asik.
0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
2: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
5: Tos sabaraha lami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos we puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Oni ayeuna aya kahat aya kamajuan.
1: Nyeung maju ye beuteung.
0: Lah lain beuteung. Cenah Oni teh anu teh kerada mineng papangih jeung si teteh-teteh anu di SPBU eta lain.
1: Nuhun di nyaripan.
0: Aduh leuteung geuna geus kigituan si Oni.
1: Leuteung teh awakna.
0: Leuteung teh awakna diusapan ngabadagan. Sahasa teteh pingaran dan teteh Oni teteh.
1: Teteh Siti itu.
0: Siti?
1: Mohon.
0: Oh, kan juga.
1: Ini ayah Siti Nangka.
0: Siki-siki seteh. Siki-siki. Siga sapedah ontel, sapedah Siki Nangka, motor Siki Nangka. Jauh. Aduh. Nggak suarni wawuh dah ini tanya teteh namanya siapa gitu.
1: Kan jawa sih, kenalan.
0: Kenalan, kasaha, ka bapana.
1: Sisanya kan neng etana.
0: Oh, kan neng etana teh.
1: Mohon kalau dicabok.
0: Halus. Mending dicabok. Jadi, lamun urang hayang ngamanuhkeun diri ka awewe, mending dicabok. Jadi aya kesan anu ka harti kitu teh.
1: Sisanya kesan.
0: Iya.
1: Kalau geun tapakan mah dicabok.
0: Kesan jeung rudet kitu.
1: Kan bareuh.
0: Bareuh we Oni. Eta kitu Oni bejaga ngasih teteh eta lamun Oni parang panggih deui. Teteh buru-buru daftar jalan santai kitu Oni.
1: Jadi
0: dibejakeun
1: gitu. Jadi ya kitu sok dapat deui.
0: Ya tanggal 11 gitu lah pohok gitu.
1: Oni kita diri tu ayang ke.
0: Sebagai naon teh?
1: Ini sebagai itu pemeriksaan panggung.
0: Pemeriksaan panggung. Suka di ngepel ngelap kaca lapak Tegalaga Bandung. Alah Oni. Ayo ada ngawas apa Oni ah. Iya Tatang Suherman Wijeng Wayakia Oni sedang abah. Lajeng Mas Bro Maroko Cihamplas. Erlan nuhun pisan ah paratos lebet dina waktu WhatsApp ayeuna. Rini Otik cenah abah Oni, cenah Rini Otik si hidung minimalis nya panteng
1: cenah kitu. Oh, cenah si hidung eta mah.
0: Laon.
1: Kutih.
0: Bener ini tadi kok.

0: Kutil nih. Buru-buru bawa kabidan untuk ini itu tadi. Alah, Bu enjoy. Abah, Odi, ya para ujung burung candi goyang hadir sana kita.
1: Mung peot.
0: Tapi kan bahasanya lain gitu, Oni. Pernah pengker. Lain peot, bisa kasih singgung.
1: Ya pernah pengker, ini kan serajet.
0: Lah, gitu ah. Lain aja gitu. Sesa. Genre alaladilala gu Sunda. Nuhun digoyang ke warga-warga sadayana. Salam ke sadayana orang Batu Jajar, Jakaria Batu Jajar, tetangga juga ya. Oni
1: ya.
0: Tetangga Oni ya.
1: Sinar Jaya.
0: Sinar Jaya. Toko besi Sinar Jaya teh.
1: Toko material.
0: Ibu Lia Katapang menuju Panteng Nuhun ah. Salajengnya Lukman. Assalamualaikum Abah Oni Lukman Pasar Baros hadir Nuhun. Agus Ketbon Cibaduyut cenah Oni hoyong janji saliwat Oni cenah gitu.
1: Oh. Hey, cita-cita Oni yang nama Alit ya.
0: Naon cenah?
1: Yang kajaman.
0: Hah?
1: Yang kajaman.
0: Hayang kajaman. Oh, hayang ki.
1: Cita-cita dinten ieu mah.
0: Ayeuna teh. Asa ku boga cita-cita di dinya.
1: Mun ieu da, jaur mage ka pungut cenah Oni teh gada gaduh cita-cita.
0: Oh, nya eta.
1: Cita-cita dinten ieu mah hoyong kajaman.
0: Ya tuh ayo atuh. Orang kajamban.
1: Kayak mah.
0: Kayak lah.
1: Abah masak cunihin.
0: Lain gitu. Lain cunihin. Ya udah. Sarua jeng abah gitu bentukna. Itu Oni itu teh.
1: Sampean.
0: Sampean dana gitu. Ah. Itu Oni ah ya. Orang lohor lah kedengah.
1: Entah
0: suatu waktu. Hah? Entah suatu waktu. Jadi rek waktu gitu ta. Jadi orang teh mayunan ayana rek. Adan lohor.
1: Mun saya cacan lohor. Oni gak ada kudu dah
0: Oh, ini udut.
1: Ulah.
0: Ulah. Ulah sorangan. Abah ngilu, sate. Perungah go-go-go.
1: Cekonnya gak goyang.
0: Ah, bener.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Pantang terus Dahlia tak tersundar.

0: Ini kosong ini kembali madahlia pembantu kau yang asik-asik. Aduh. Gis di mana biar ni ringkir kita daharin batagor di bawah cilok di bawah rek di mana menita?
1: Jajan.
0: Abah tadi bere abah ke bagian goreng tempe gis di sis lanyet atau ke?
1: Kan seru aja abah gis lanyet.
0: Weh, abah lagi lanyet ya. Sedang menurunkan tensi kekerasan.
1: Jangan. Nyamitah jajan nyamitah.
0: Alah jajan ada kan baik tapi enak eta oni enak kumaha sekolah lancar-lancar oni
1: lancar dan cara macet teh caket imannya
0: cicing di
1: amin kan oni mah cicing di sekolah di
0: cicing,
1: kelas
0: cicing di kelas 7 batu genep kelas 7 kelas masih atas sorangan kelas oni sorangan alah
1: jajan iya tuh chef 17 jutaan
0: aduh emang bekas sabaraha poe dibere ku si bapak teh
1: 2000
0: aja jajan seberapa?
1: 17 juta.
0: Halus. Gimana sesana itu teh?
1: Nggak
0: bobo nanti. Lain cerita oleh teh lah mengis lebaran sok ngomongnya ke abah teh ingat tu bari nggak ngawangkom. Abah gari Oni lah mengis lebaran teh. Oni hayang muka toko emas gitu cuma di itu orang.
1: Mohon.
0: Ayo atuh cek abah gini nya.
1: Mohon.
0: Tapi Oni cari mau linggis. Ngebangsa cerita itu
1: mulai. Corongi kan
0: buka
1: toko emas.
0: Buka toko emas.
1: Dibuka
0: toko emas.
1: Dicokel
0: iya nih. Gajan ayah linggis. Mau nanti mana ada kalimah kita tuh adik?
1: Kita kan di siap.
0: Gila
1: poni.
0: Ulah gitu cerita. Gila
1: poni.
0: Lewat terima nih. Mungun
1: mangga.
0: Udah baca wasa pulanya. Baca wasa pula we. Mas Tanto lebih panjang Dahli FM Wiljeng Weakia Abah Andin yang Oni siap. Teri pada larang siang bah Edun Andi sarang Oni siap. Bati Batu Lawang Ciwidey ayo Mang Nanar Gedung Asopan. Eta teh geus salah, tar cantik teh nya teh batu teh nya.
1: Nya
0: sawareh sareng teh. Sawareh sabagiannya kolektif.
1: Mending
0: ayahnya
1: sadayana tuh.
0: Bisa siapun. Bener. Oh, bisa siapunnya ninya. Oh, baiklah. Oh, ini Mama Wina, Mama Merlin Ciwidey. Waduh,
1: Merlin.
0: Esaria suara rada. Esaria surada. Nah, ini susah menih. Esa gion. Esa
1: hitut.
0: Lah. Esa surai. Suria surai. Aya Asriat Asritani Aresiti. Aristiania ya.
1: Amin
0: soto. Sati kopo nuhun. Cari satu laporan ya. Tebak ah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eta geuning aya Kang Nana. Alhamdulillah Kang Nana.
2: Ya.
0: Kamana hungkul?
2: Ayah,
0: ya, nujo
2: biasa,
0: wae kulit
2: bah.
1: Kulit,
0: cenah
1: Oni.
2: Sehat nih.
1: Ini alhamdulillah, ing mah sehat.
0: Eh, tau makin uang aing atau batu teh sepuh atau teh.
1: Oni lah, Oni punten.
0: Oni, sok kawan. Ulah usah ucap nak yo izin.
1: Oni lah.
0: Orang mah jelema bernonte beretitude alus, berakhlak bagus orang mah.
1: Beretitude,
0: Oni. Lain hari tut.
1: Beretitude daun sampe.
0: Cakep.
1: Sanung itu sanung ngambek.
0: Aduh, Kang Nana terus daftar terus Kang Nana.
2: Saya nung ngajajap nambah.
0: Aduh, piraku. Adi linggi teh di mana Mang Nana teh?
2: Setia Budi.
0: Hah? Setia Budi. Oh, Setia Budi mah tuh deket. Aduh.
2: Jadi,
0: Kalong mah
1: jadi panana sia teh ngajadok
0: deh. Dong make sia. Salira.
1: Mun salira.
0: Salira ayeuna.
1: Mun cerut bae.
0: Aduh.
1: Aduh
0: punten. Aduh alhilap aing. Mang Nana jingle. 1, 2, 3.

0: Padahalnya kirang hees.
1: Kirang terus begadang di JP
2: wengi. Aduh gitu.
0: Nah, atuh ari sia teh begadang wae.
2: Ayo
0: padahalnya.
1: Padahalnya teu begadang matuan AJP teh kumaha.
2: Nyakeun we. Ada hayang langgam naon Mang Nana teh atuh.
1: Sama Persib kengeng kamari
2: ba. Mohon.
1: Jadi hayang mau Bandung.
2: Aduh, kumaha sih lagunya cing? Oni bisa kowe ge.
0: Mohon.
2: Sok sih cing Oni.
0: Jung mau.
2: Maung, maung kuring, maung. Alah, hayang digoyang geus sama Mang Nana.
1: Goyang nak kamu apa semoga sehat
2: selalu.
1: Siap. Banyak jobnya. Kamu Nenek Ica, Umi Lila, Umi Yuna, Teh Yati Moro Tresno, Teh Yati Kopo, Teh
2: Jumro Langlayangan,
1: Teh Iki Bay, Mbak Uci, Teh Isar,
2: Kakang
1: Danu IRB, Teh Lima Dalarang, Maji Eha, Kakukman Pasar Barot, Mas Tanto, Mas
2: Ion, Poy
1: Amra, Kang Dedi Cicalengka,
2: Leres,
1: Kang Eden Lagada,
2: Kang Iwan
1: Cicalengka,
2: Sedih
1: Kang Doni, Ma Kabut Ungu, Pak Rijal Tokyo.
2: Badi gocin mua. Kamu
1: Tadayana Wargi Dahlia.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Siap atuh ya kita matuh, Mang Nana atuh.
1: Iya.
2: Kita wajah, Mang Nana.
1: Iya, gocin nama Kang Wabah, sekarang mau nih. Semoga sehat selalu.
0: Nyun.
2: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak lagamnya Dahlia, Prunga Golo. Oh,
2: ya. Alah, gitu, cina Oni. Eh, Oni September S-nya apa? Cina itu.
0: S-nya itu. Sangat
2: selalu alah orang terima telepon lah dia iya mah iya kena idea ta hari nu wa ta nu mana si Oni iya gitunya orang tewak ah assalamualaikum halo nu mana si ta telepon ta iya oh iya halo deden
3: iya abah asik di samping abah Oni asik
2: cek abah ogenya ayah
3: abi di samping Oni asik
2: di samping kalian
3: kami
2: ore
3: memberikan lebihan banyak
2: di mana Mang Dede tadi mana itu
3: di Palai Tengah Cibaduyut
2: Cipteng
3: mohon Cipteng
0: jaminya
3: di Mamski teteh
0: katanya Ciparai Tengah nah tapi kan Cibaduyutnya
2: dawa tuh berajibil
3: lamun ka kopo tebi
2: kopot
3: di tebi tengah gitu
2: lamun ka ieu tebi meureun ka Cianjur meureunnya
3: Oh,
2: Oni kumaha tebina ka Mantan cenah?
0: Ini mah tebina ka Mantan.
2: Ka Mantan.
0: Mohon ka Mantan tebih pisan.
2: Ka Mantan.
3: Ada Bang Oni.
2: Tuh. Alhamdulillah.
0: Sehat. Jadian teh gelo.
2: Ulah kitu ka sepuh teh Oni. Minta ampura, minta ampura.
0: Nya, ampura aing atuh.
2: Ya ampura aing geulah.
3: Ampun
2: bisa. Sok jenggelah. Oh, Kang Deden DJ 23.

0: Caur Oni cenah.
1: Goresan hate.
0: Sok Oni bisa nyanyi goresan hate sok nih.
2: Gorengan.
0: Goresan. Abah bisa. Goresan di mana-mana.
2: Ini apa ya tadi? Budugan di mana-mana aja.
0: Korengan ada apa? Digoyakan sama Mang Deden.
1: Yang kenapa kako sadayana wargi Dahlia we.
0: Siap.
1: Di goyang sadayana.
0: Benar.
1: Sarehat.
0: Insya Allah syariat agung Deden sehat-sehat toge.
1: Dilancarkan kamu ke di TG-nya.
0: Mohon naon TG teh? Tetakan gelas naon?
1: Tegak lega.
0: Oh, tegak lega. Oh, bener dah mah tak apa bahas lain-lain atuh. Mohon Tante Girang lain.
1: Tante Girang.
0: Panteng radio Bang Deden. Dahlia
1: kena kelangganya Dahlia si katuprung agogogo. Goyang.
0: Goyang. Kulan.
2: Inden nyewa nih wai-wai.
0: Wai-wai.
2: Ma sayang ka, oi sayang eh.
0: Aduh, berarti turun mana belah itu? Oh, iya gitu. Urung wai. Oh. Nah, ini menunya. Kari kecan beak sanggung. Gim, nyoyang. Yang itu. Ulah kasar, Odi. Tak kaya lamu, Odi lamu hayang etanya. Cingan ke Trans Studio Bandung bisa tuh. Dengan tempat tuh gitu. Makaning tiis pake AC tadi tuh teh. Abangnya kemari ke Trans Studio pake sendal dilepas ke sendal genahan di tiis.
2: Tapi namun ke Trans Studio Bandung teh sini. Ya. Namun ke dinya teh. Seharusnya paham namun ini kan ke ditu sini.
0: Ke itu.
2: Untuk kenging ngangge sendal. Kenging ngangge sepatu. Untuk kenging ngangge acuk. Untuk kenging ngangge lancingan.
0: Mereka mana
2: tadi? Nya ke Trans Studio Bandung. Untuk kenging ngangge itu.
0: Mohonang.
2: Itu.
0: Piraku tuh dia pakai baju itu.
2: Itu sini.
0: Kunaan sini ayah aturan nanti mana.
2: Itu aturan di Trans Studio. Untuk kenging ngangge acuk. Untuk kenging ngangge sendal. Untuk kenging ngangge lancingan.
0: Nah makin itu.
2: Kenging sote ngangge tiket.
0: Aduh bener pakai tiket dia bener.
2: Kadinya,
0: jadi wahana memacu adrenalin pakai tiket.
2: Tetiasa ngangge lancingan,
0: tetiasa komo make jeung ieu jeung hamba Allah doa jeung kalayan moga. Teu
2: ngangge tiket
0: lah pakai. Komo lamun disarengan ku selamat siang kakak jadi gitu. Teu meunang. Anggar kudu make tiket. Dibayar teh ku Oni.
2: Dibayar di transentertainment.com. Oh, share tiket nanti.
0: Aplikasina.
2: Mun apa Oni mah?
0: Ayah di tukang batagor gitu.
2: Ayah di itu ke. Ini kantor meser cilok.
0: Di mana?
2: Kalimantan.
0: Jauh. Jadi Trans Studio baru itu naon de naon teh?
2: The Unique.
0: The Unique.
2: World Class Indoor Tempak.
0: Iya, ini ngeklak ini ya.
2: Mau
0: nih, yuk. Ngeklaknya.
2: Mangga.
0: Tak gitu. Panteng radio.
2: Panteng
0: radio. Enak langgam, nak. Perumah go.
2: Cek ini, oke, goyang.
0: Cek saha.
2: Cek ini.

0: Diabah.
1: Panteng terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
2: Dahlia.
4: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

lihat juara bersama Royal Paris Oakland. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Paris Oakland. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisel.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
14: Pagi, Bu.
15: Ayah sama Ade udah pada siap.
14: Udah dong, Bu.
16: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
14: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
15: Siapa dulu dong ibunya?
14: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
16: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
14: Pastinya dong.
15: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
16: Oke, Ibu.
13: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: Liaba.
1: Pantung terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Sarang Ibu Deleh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
6: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
5: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalainya barare.
6: Tuh seberapa lama ibu?
5: 8 tahun.
6: Kumaha karaos kamu?
5: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan, seluruh badan.
6: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
5: Alhamdulillah bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru natas saya sing siremen. Alhamdulillah ini natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
6: Alhamdulillah.
5: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun alun nunga damang. Kasahawa anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Menggelegar lagi! Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Baisel Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisel Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Gara-gara rekamana heula tuh, tong kemana-mana. Saatos iya, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.

0: September esnya apa, Oni?
1: Esnya sate.
0: Sate. Esnya apa? Saatnya closing, aduh. Saatnya closingnya. Alah, kedengar orang ini. Ya. Ayah di ayat, ayah tajan. Atos, mohon. Ya. Entang lebat, Mios. Sekedah lebat, terkedah. Terkedah lebat, Mios. Terkedah lebat, mohon. Mohon, mohon, tekan lebat, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, tekan lebat.
1: Nanti sini.
0: Hah? Ayah di kuris. Ayah ada baper, nuhun. Oh, orang permata biru, cina minta cina.
1: Cuman.
0: Miptah saguling, kakek pujangga teli pada larang. Abah hayong on air, teh ayah.
1: Mohon siap.
0: Teh ayah, teh Eli.
1: Mohon kemari dia dipasikan.
0: Ditungguan gerila, bege. Hayong on air.
1: Tajan
0: diasahkan. Hah? Tajan diasahkan. Tajan diasahkan. Eh, si
1: bay.
0: Adri, berita jam 1.
1: Ngecek ini.
0: Udah kebaca.
1: Mohon.
0: Abah request atuh. Sok atuh bebeb hayang request tahun bebeb teh atuh.
1: Mohon mending request so, jingle weh.
0: Ditungguan ku abah.
1: Dan jingle mah pasti puter weh.
0: Iya. Kamu iklan mah.
1: Mohon.
0: Otomatis. Abah yang langgam nate ibarat rahut air tadi tatku abah tegas diputekan dari bebeb kemana hungkul tata sebeb.
1: Mohonnya.
0: Meninya kacirak-cirak keding. Kakaraon. Ah, sok. Oh, iya woy. Lo balasannya.
1: Iya, mohon.
0: Gitu tak lelaki mama. Tak abah terasa kala lelaki tak tahu.
1: Sama ini, kan, Ige.
0: Bagi ngawadu lelaki.
1: Mohon. Terjegasi.
0: Iya. Di mana?
1: Terjegasi danau.
0: Lagi dah lelaki. Alah, pokoknya wargi Dahlia. Ula, oh abah sih hayang mi HP. Oh, wa, mung di HP aku udah mayar mi HP. Nama ni mi HP helm, eis.
1: Sani sekarangnya tak cendih dama.
0: Nau nak.
1: Kupon kupon. Ini, nomornya.
0: Nomor.
1: Mungnya apa di HP kan mengeringin. Oh, ni kesok dipasihan nomornya.
0: HP.
1: Nomor.
0: HP itu. Alah, ulah poho, ulah hilap, ulah kalago, wargi Dahlia. Pokoknya mah orang nincak karena waktu genep 20 poe deui.
1: Mohon ni kamari mah oni nincak ti kotok.
0: Ai nincak ti kotok teh antepkeun tong sarwana dari diambeuan. Jauh di lamot.
1: Mana aja coklat.
0: Nyaho pahang. Alah 11 Oktober daftar Rp35.000 anu ya wargi-wargi sadayana nya. Tepang ge sareng bintang-bintang spektakuler pokoknya mah ayo ting-ting Bah Dukun Dewi Persik Republik Charlie Pan Hotel Setia Ben.
1: Mama
0: Bungsu Bandung. Paket umroh, motor metik, sampai dari listrik sekarang atas 10 juta rupiah.
1: Mohon acis.
0: Hiji deui, Oni.
1: Mohon.
0: Papanasan. Jarang batur mah ieu ulin teh.
1: Si papanasan itu.
0: Jung menang papanasan orang
1: mah. Mohon aya ibu na oge ibu nasan.
0: Ibu nasan. Ala geus sih. Ka tebang na geus deh jeung paket irah bogana urang sami-sami sasarangan di Dahlia FM Bandung. Permios jeung kantun mohon sim kuring beri prima
1: sim kuring liakandau
0: kuli liakandau atau pakai anting kita pakai gelung
1: entah di atas ngangin kupluk
0: kupluk kalo lagi sunatan. Wassalamualaikum Banteng Radio enak-enak langgam
1: nah
0: belum ngaku gogo
1: cek oni oge go ya
0: cek oni oge.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Siswi korban ini sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi di mana yang tersangka ini bekerja.
2: Nggak laku, sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 juta, nggak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab?
3: Jabar Now edisi Senin 21 September diantaranya mengenai pemuda perakit senjata api dan bahan peledak di Kabupaten Bandung Barat ditangkap. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ditetapkan tersangka pelecehan 3 siswi magang. Udang korosok tak laku menumpuk di TPI, Ketua KUD Minasari borong hasil tangkapan nelayan Pangandaran. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan kasus pelecehan seksual menyeret pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi berinisial TIP ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak asusila terhadap 3 siswi sekolah yang tengah menjalani praktik kerja lapangan atau PKL. Pencabulan dilakukan tersangka di dalam ruang kerjanya dengan dalih mengajak para korban berkaraoke bersama. Dari hasil pengungkapan perkara di Mapolres Sukabumi, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat alat audio pengeras suara, audio mixer, serta pakaian korban. Wakapolres Sukabumi, Kompol Agus Susanto menjelaskan, ruang kerja kedinasan justru disalahgunakan tersangka untuk melancarkan aksi cabulnya. Menurut Agus, 3 korban siswi yang notabene sedang melakukan kegiatan PKL itu awalnya diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Di dalam ruangan itulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, baik fisik maupun non-fisik terhadap korban.
1: Berawal dari tersangka ini mengajak korbannya, ada 3 siswi sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi di mana tersangka ini bekerja. Kemudian diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Dalam karaoke tersebut, disitulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, ya, baik fisik non-fisik terhadap korban.
3: Saat ini tersangka TIP telah diamankan di Mako Polres Sukabumi guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mendalami penyidikan untuk memastikan seluruh hak hukum dan pendampingan psikologis bagi ketiga korban terpenuhi. Melimpahnya hasil tangkapan laut saat musim kemarau justru menjadi pukulan berat bagi para nelayan di Kabupaten Pangandaran. Ratusan kilogram udang korosok dan udang cenang menumpuk di tempat pelelangan ikan atau TPI akibat sepinya pembeli dan anjloknya harga pasar.
4: Kondisi memprihatinkan itu direspons cepat oleh Koperasi Unit Desa KUD Minasari Pangandaran. Saat meninjau pelelangan, Ketua KUD Minasari JJ Wiradinata Sabtu 19 September memutuskan untuk memborong seluruh udang yang tidak laku terjual lalu membagikannya secara gratis kepada warga. Langkah ini diambil demi menyelamatkan nasib para nelayan kecil yang harganya tertekan hingga Rp7.000 per kilogram.
2: Ini kan yang beli nggak laku, sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 juta, nggak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab? Ya akhirnya dengan satu pertimbangan sebagai tanggung jawab, maka dibeli oleh KUD Minasari. Saya hadir untuk memastikan bagaimana transaksi ini berjalan dengan sehat. Sehingga saya sedang mencari jalan keluar agar persoalan ini ke depan bisa tangani dengan baik. Ya mungkin TPE-TPE lain juga sama seperti ini.
4: Guna mengatasi persoalan serapan pasar secara jangka panjang, KUD Minasari kini memangkas rantai distribusi dengan menyalurkan udang langsung ke pelaku UMKM pengolah terasi dan keripik. KUD Minasari juga tengah menjajaki komunikasi bersama investor luar untuk membangun pabrik pengolahan udang di Pangandaran agar harga di tingkat nelayan kembali stabil.
3: Seorang pemuda berinisial MSA 25 tahun harus berhadapan dengan hukum karena diduga aktif merakit senjata api dan memproduksi bahan peledak. Tersangka ditangkap di Kampung Parigilame, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, tersangka MSA ini tergabung dalam grup WA bernama True Crime Community, di mana perannya bukan sekedar anggota biasa, melainkan motivator kejahatan ekstrim. Di dalam grup tersebut, tersangka MSA diduga membagikan materi mengenai pembuatan bahan peledak secara mandiri. Berdasarkan hasil penyidikan dan dokumentasi digital yang diamankan, tersangka setidaknya telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya. Selain menangkap tersangka MSA, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya satu amunisi mortir berdiameter 8,8 cm dengan panjang 44 cm, 50 butir peluru hampa, serta proyektil peluru tajam kaliber 5,5 meter. Penyidik juga menyita 13 jenis bahan kimia yang diduga digunakan untuk membuat bahan peledak, lalu casing granat nanas, 3 laras senjata api rakitan, 1 pelatuk senjata api, busur panah, serta sejumlah literatur yang masih didalami keterkaitannya dengan orientasi ideologi tersangka.
6: Jadi motivator dalam grup WhatsApp tadi yang merupakan komunitas kasus kejahatan nyata dengan memberikan tutorial cara pembuatan bahan peledak, memberikan informasi cara mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bahan peledak, membuat dan mempraktekkan langsung peledakan bahan peledak yang telah dibuat oleh TSK yang kemudian di video dan kemudian diupload, dikirim ke WhatsApp tadi agar tersangka dianggap sebagai ahli dalam pembuatan bahan peledak.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan membubarkan aksi balap liar di Jalan Baru Lingkar Timur, Kecamatan Cilimus menjelang waktu salat subuh Minggu pagi.
7: Petugas dari Polsek bersama Satlantas Polres Kuningan yang tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan langsung membubarkan aksi balapan liar. Kedatangan petugas membuat pembalap serta penonton kocar-kacir hingga meninggalkan motornya di lokasi balap liar. Mereka yang tertangkap basah langsung dibawa petugas guna dimintai keterangan. Kasatlantas Polres Kuningan mengatakan, dari hasil razia, sebanyak 15 unit sepeda motor serta 26 remaja terlibat balap liar diamankan petugas. Nantinya, motor yang diamankan petugas akan dikenal akan sanksi tilang, sementara puluhan remaja yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan sebelum dijemput orang tuanya.
8: 15 kendaraan roda 2 yang diduga terlibat sebagai penonton maupun diduga akan digunakan sebagai kendaraan balap liar. Kami juga mengamankan ada 26 remaja.
7: Guna mencegah aksi balapan liar kembali terjadi, jajaran petugas dari Polres Kuningan akan terus melakukan patroli malam di sejumlah titik yang kerap dijadikan arena balap liar.
3: Pemerintah Kecamatan Cibung Bulang Bogor menertibkan bangunan yang berdiri tanpa hak dan memakan ruang milik jalan atau rumija di kawasan pertigaan Jalan Lingkar Galuga. Sebanyak 2 bangunan yang berada tepat di titik pertemuan jalan dan mengganggu pandang pengendara serta kelancaran lalu lintas telah dibongkar secara tertib dan damai.
9: Sebelum penertiban dilakukan, petugas terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan secara bertahap. Langkah ini dilakukan agar penertiban berjalan aman dan tetap mengedepankan kesadaran warga. Hasilnya, para pemilik bangunan bersikap kooperatif dan membongkar bangunan secara sukarela. Setelah bangunan dibersihkan, lahan di atas rumija akan ditata kembali untuk kepentingan umum, diantaranya pelebaran badan jalan, serta penyediaan ruang yang lebih aman dan tertata bagi pengguna jalan. Petugas menegaskan penertiban tidak hanya dilakukan di lokasi tersebut. Satpol PP Kecamatan Cibung Bulang akan melanjutkan penertiban ke sejumlah titik lain yang ditemukan melanggar aturan.
10: Bangunan ini kita bongkar karena berada di atas rumija.
9: Operasi ini dipimpin oleh Kasit Ramtibun dengan melibatkan tim gabungan terdiri dari Satpol PP, unsur kepolisian, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menghormati hak dan ketenangan warga.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
3: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Pemerintah Kabupaten Bekasi mengapresiasi warganya atas kontribusi mewujudkan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026 di 154 wilayah desa sehingga berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
13: PLT Bupati Bekasi Asep Suryatmaja mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan tahapan pemungutan suara berjalan tertib dan lancar, serta tidak ditemukan gangguan berarti selama proses pencoblosan berlangsung, baik pada TPS digital maupun konvensional.
14: Mendapat surat undangan pemungutan suara di Pilkades sebagai masyarakat Bekasi, ya saya juga ikut melaksanakan pemilihan Pilkades di desa saya, jaga kita keamanan. Semua adalah saudara.
13: Sementara itu Asep juga menghimbau seluruh pihak terkait penyelenggaraan pemungutan suara agar terus menjaga situasi tetap kondusif hingga seluruh rangkaian Pilkades selesai dilaksanakan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan?

0: 20 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar semakin juara ya. Jangan lupa hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alambah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, dan juga Charlie Setia Band Wargi Dahlia. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Udah gak sabar Cina Baby Alia, udah disiapin OOTD-nya sama kaos gelegarnya Cina, Masya Allah. Yang belum dapetin tiketnya, dapetin sekarang juga Wargi Dahlia ke Jalan Burangrang di Radio Dahlia FM. Karena tinggal sedikit lagi, jangan sampai akhir bulan nanti kita umumin habis. Nanti Wargi Dahlia nyesel, Cinanya gak kebagian tiketnya kayak tahun lalu Wargi Dahlia ya. Makasih buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Apa kabarnya Baby Alianya buat siapa nih? Selamat siang Baby Alia. Iya, ini sama Rike, Cena hadir lagi pantengin Dahlia Indonesia pilihannya. Tari ini Otik Cidung Minimalis juga hadir, selamat hari Senin Cena Baby Alia ya. Teh Rini udah ibak belum? Biasanya jam segini mah sudah cantik senenya. Kang Tatang Suherman juga apa kabar di Cisaranten? Kak Baby tetap semangat, saya selalu pengen langgamnya hijau daun aja. Digocini buat semua warga Dahlia tercinta aja yang lagi pada pantengin. Siap Kang Tatang ya. Kang Suhana juga tadi yang ada di Jalan Burangrang ya, lagi ada di Dahlia. Lintasan yang sama pengen digocini buat semua warga Dahlia aja. Kang Suhana abis amanin tiket gelegar kayaknya tadi ya. Kang Suhana tuh yang tadi di tangga bukan? Karena tadi pas Baby Alia dateng, Baby Alia senaja seri nyaku abis tadi serian deh kela. Ngaloding Baby Alia tadi geus kapanasan ya kela. Sahabie. Aduh cenanya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Bebeb Dery di Cibiru juga hadir Baby Alia. Pengen requestnya langgamnya mahal ini. Pengen digocini ya buat Cucu Gerlong, buat Enjoy, Mang Nana, buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin, buat keluarga kesayangan aja. Katanya siap sayangku ya. Apa kabar buat Tehani tuh? Bagus Ismail siang yang mendung. Sekarang di Burangrang juga udah mulai mendung nih Tehani ya. Baby Alia ku pengen request langgamnya isi teri 2 aja digocini buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja. Salam kenal katanya buat semuanya. Biar semakin kenal sama wargi Dahlia, gimana kalau wargi Dahlia on air dulu, teleponan dulu bareng sama Baby Alia, biar pada tahu suaranya wargi Dahlia ini teh yang lainnya ya. Boleh di 73028 atau di 73111710 atau di 0811-222-1015. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
1: Baik atuh, merenah, gaya.
0: Halo, cantik.
1: Iya, apa kabar teh Baby?
0: Baik, kemana aja? Kemana aja ini teh yang cantik dari Gatsu teh?
1: Iya, kemarin pulang.

0: Asik atuh, prung ah, go ya.
1: Cakep, sama siapa Nin? Bener aduh ya mah Irfan mah nelpon teh bubuhan mah keur bungah Persibna meunang jiga na teh nya.
0: Ah itu teh bebi 2-1
1: itu. Tagra piriwit panjang sananya.
0: Ah itu.
1: Tapi alhamdulillah ya mane bangga banget sama Persib ya.
0: Iya tuh. Setelah musim kemarin Gak bisa
1: ngalahin
0: Persijap ya.
1: Tuna naon kamari eleh ti Persija mah ya sakali ieu ya. Kang Irfan pengen langgam apa dong?
0: Pengen langgam ada band.
1: Ada bandnya mau yang mana?
0: Yang dekat Kikup.
1: Boleh pengen gocin buat siapa?
0: Gocinnya buat Peduli Alia aja dan warga Italia aja. Siap. Yang Irfan pengen siang ini.
1: Siap, sehat-sehat Kang Irfan Cisaranten ya.
0: Sama-sama, sehat-sehat baby ya.
1: Siap,
0: sama Panteng. Sama Peduli Alia dan penyiar juga sehat-sehat.
1: Amin selalu. Ya Allah, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung Ah.
1: Atur thank you Cina tuh ya. Bobotoh Persib sealam dunia mah lagi pada bahagia. Soalnya Persibnya kemarin bisa menang di kandangnya Persijap Jepara. Kalau Persib lagi bahagia kayak gini tuh, lagi menang kayak gini, suka pengen umroh. Aku mah warga Dahlia, pengen sekalian berdoa di sana gitu. Persib juara deui, juara di Asia oge gitu ya. Pengen ngedoain diri sendiri juga gitu warga Dahlia. Ada yang rencana mau umroh juga gak kayak baby Alia? Bareng we atuh yuk warga Dahlia ya. Pasti lah semua nya pengen umroh mahnya warga Dahlia bareng sama keluarga atau sendiri juga pasti pengen banget umroh mah. Nah, daftar dulu aja ke Amaya Tour Indonesia warga Dahlia karena Amaya Tour Indonesia ini siap mewujudkan perjalanan umroh ke tanah suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang dan juga terbimbing ya. Dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal dan pelayanan profesional dari awal sampai dengan pulang ke tanah air. Jangan ditunda niat baiknya warga Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh plus di bulan Oktober ya. Di November umroh plus Cina di bulan November gitu ya. Itu langsung aja kalau pengen konsultasi hubungi aja di 0811-105-564. Sekali lagi 0811-105-564 warga Dahlia ya. Atau info lengkapnya biar warga Dahlia tahu update-nya, di follow aja Instagramnya di @amayatour.id warga Dahlia. Udah pasti jadi travel umroh terbaiknya warga Dahlia ya. Perjalanan umrohnya pasti lancar, pasti tenang warga Dahlia bersama dengan Amaya Tour ya. Warga jangan kemana-mana, nanti baby Alia balik lagi. Pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore. Yang belum absen boleh banget ke 0811-222-1015. Prung ah, kuku-kuku, goyang.

0: asik-asik pantengnya Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
1: Menggelegar lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk. Pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Saksikan penampilan kami, Republik.
13: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.

0: FM Bandung Goyang si kasih. Keluarga Dahlia, siapa sih yang gak tahu Hot In Cream? Hot In Cream ini selalu nemenin kita setiap hari untuk meredakan capek, pegel, dan juga nyeri otot ya. Hot In Cream ini gak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hot In Cream cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegel setelah olahraga, warga Dahlia. Sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Yang baby Alia suka dari Hot In Cream itu variannya banyak banget, bisa sesuai sama kebutuhan kita, warga Dahlia. Ada Hot In Cream Original, Hot In Cream Strong, Hot In Cream Aromaterapi, Hot In DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Hot In Koyo Aromaterapi juga ada, Hot In Balsam yang ekstra hotnya. Hot In Go juga ada yang dilengkapi dengan aplikator dan juga kapijat. Yang lagi baby Alia suka banget itu adalah Hot In Tube ukuran 30 gram yang terbaru travel size. Harganya cuma 10 ribuan aja, jadi simple, ringkas banget, bisa dibawa kemana-mana, warga Dahlia ya. Kalau yang suka olahraga ada Hot In Hot Spray, tinggal semprot saat pemanasan sebelum olahraga biar gak capek, biar gak kram, warga Dahlia, saat olahraga ya. Terakhirnya pakai Hot In Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan jadi makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot In. Hot In Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasin capek dan pegal. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan juga TikToknya di hotincream.idn, warga Dahlia ya. Kalau badannya udah enak, cina zong-zong, cina baby Alia, cina ya mau ngerjain kerjaan rumah seharian juga gak ada masalah. Pokoknya emang cina udah jong-jong cenanya, karena gak ada yang namanya pegal-pegal, warga Dahlia ya. Tapi sekarang yang jadi masalah satu ini nih, baby Alia cina, anak aku gak mau makan cina baby. Dari 2 hari kemarin cina beri pusing cina ya. Warga Dahlia kalau lagi ada drama anaknya susah makan, badannya juga kurus, gak naik-naik berat badannya gitu ya, gampang sakit. Coba deh warga Dahlia pakai Biolisin Vitahani, biar bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit, warga Dahlia. Nah, Biolisin Vitahani ini bisa didapetin di apotek atau di e-commerce favorit warga Dahlia atau di Bernoform Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Kalau si kecilnya udah anteng, langsung gaskin ajakin liburan ke Trans Studio Bandung, warga Dahlia ya. Buat nikmatin liburan yang spesial banget, banyak wahana yang memacu adrenalin juga, bisa menyaksikan live show yang spektakuler juga. Tiketnya bisa diamanin aja di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique wood class indoor theme park. Satu penelpon dulu, warga Dahlia, boleh banget baby Alia ketemu sama siapa lagi nih di Dahlia Indonesia pilihan. Hayu gaskan yang mau diangkatin teleponnya buat requestin langgam dan langsung puter, ada siapakah ini? Boleh di 73028 atau di 73117710 atau di 08112221015, warga Dahlia ya. Dahlia Indonesia pilihan. Halo. Halo, selamat pagi, menjelang siang, siang menjelang malam, malam jadi siang.
1: Sekarang malam atau udah mau sore atau besok?
0: Ember.
1: Aku juga mau makan.
0: Gak tahu ini teh, datu cuacanya mendung wae, jadi aku rasa teh masih pagi atau malam ini teh.
1: Ya. Saya ini kan baru pulang belanja buat warung ya. Awalnya panas, jadi begitu sampai rumah.
0: Mendung.
1: Aku langsung bongkar ngupas pepaya. Minum kelapa muda. Wah, udah wae lah pokoknya mah terobati
0: wae. Sama minum minyak tanah ya, cina bio ya. Tayati, pengen langgam apa sayang?
1: Pengen langgam nuansa bening mahal ini.
0: Boleh, pengen gocin buat siapa?
1: Digocin buat baby Alia cantik aja sama semua wargi Dahlia yang ada di grup wargi Dahlia tercinta ya, beb ya.
0: Siapa?
1: Pokoknya mas semuanya, spesialnya buat baby Alia sama buat pipih aja. Makasih deh.
0: Sami-sami Tayati, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go-go-go, gaya.
0: Atur thank you buat Tayati yang ada di Kalpo. Wargi Dahlia, kalau gitu satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia baby Alia poterin ya. Yang belum sempat Tone R, pantengin terus nanti baby Ali angkatin lagi teleponnya. Yang belum absen, buang sih boleh. Kenal 08 11 222 1015 di Dahlia Indonesia Pilihan. Prungah, go go go go ya.

Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.

0: segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Indonesia Television Awards.
4: Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk

0: Roni Parulia, Agis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Didukung oleh...
2: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sektor wisata, bisnis, dan pendidikan alasan utama datang ke Bandung. Kota Bandung terima 200 unit becak listrik. Terminal Cicahem terus berprogres jadi depo BRT. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta seluruh perangkat daerah dan aparat kewilayahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan yang diperkirakan segera tiba. Arahan tersebut disampaikan Farhan saat apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung Senin 21 September 2026. Menurut Farhan, musim hujan menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi sejak dini, mengingat potensi terjadinya banjir, genangan, longsor, maupun berbagai gangguan layanan publik lainnya. Farhan mengungkapkan sebelumnya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan konsep kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Konsep tersebut mencakup langkah-langkah mitigasi risiko, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personil dan sarana pendukung di lapangan. Farhan mengatakan kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, para camat dan lurah memiliki peran penting dalam memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing, serta memastikan langkah antisipasi dilakukan sebelum terjadi bencana. Farhan berharap kesiapan yang dilakukan sejak awal dapat meminimalkan dampak bencana, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal saat musim hujan berlangsung. Selain wisata dan bisnis, sektor pendidikan menjadi alasan utama banyak orang datang ke Bandung. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung harus memberi ruang seluas-luasnya untuk tujuan pendidikan karena Bandung dikenal sebagai kota pendidikan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan inaugurasi layanan penerbangan dari Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dengan rute Medan-Bandung-Denpasar pada Jumat 18 September 2026. Meski tren pertumbuhan penumpang menunjukkan perkembangan positif, Farhan mengakui masih ada pekerjaan rumah untuk mengembalikan aktivitas Bandara Husein Sastra Negara ke masa kejayaannya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan jumlah penumpang mencapai 3.000 orang per hari pada akhir tahun 2026. Saat ini jumlah penumpang masih berada pada kisaran 1.300 hingga 1.600 orang per hari. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai pembenahan kawasan sekitar bandara. Setelah menyelesaikan peningkatan kualitas jalan dan penerangan jalan umum atau PJU, fokus berikutnya adalah penataan kabel udara dan peningkatan akses menuju bandara.
3: Kalau untuk yang transit, artinya bahwa bisnis untuk hospitality yang ada di bandara itu jadi bisa bergerak. Orang nunggu sejam sih nggak ada masalah, tapi lebih dari 2 jam mereka butuh sesuatu, butuh tempat yang nyaman, butuh makan yang enak dan lain-lain. Itu satu. Kedua, kalau untuk yang turun langsung tentunya akan menggerakkan banyak sekali sektor ekonomi. Saya ngelihat tujuannya itu pada dasarnya ada 3. Satu, tujuan untuk wisata. Kalau ini udah pasti kemana-mana. Yang kedua, tujuan untuk berusaha. Ini berarti ada sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan manufacturing. Nah, yang ketiga ini yang menarik adalah tujuan untuk pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini tentu kita harus beli ruang seluas-luasnya, karena bagaimanapun juga Kota Bandung ini dikenal juga sebagai kota pendidikan.
2: Kota Bandung mendapat dukungan program berupa 200 unit becak listrik dan tablet pintar untuk siswa sekolah dasar, serta kacamata pintar bagi siswa tunanetra. Usai menerima secara simbolis, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kota Bandung, khususnya para penarik becak, pelajar, dan siswa penyandang disabilitas. Sebanyak 200 unit beca listrik diperuntukkan bagi para penarik beca dengan sejumlah kriteria. Salah satunya berusia 55 tahun ke atas, bekerja sebagai penarik beca, serta berdomisili di Kota Bandung. Sejumlah siswa SD mendapatkan tablet pintar untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Sementara itu siswa tunanetra mendapatkan kacamata pintar yang dilengkapi kamera. Teknologi pada kacamata tersebut memungkinkan kamera menangkap atau memindai tulisan yang kemudian diterjemahkan menjadi suara.
3: Terima kasih kepada Pak Presiden atas perhatian yang begitu besar, khususnya kepada para keluarga besar anggota veteran di Kota Bandung, pada seluruh penarik beca yang mendapatkan beca baru sebanyak 200 unit beca listrik, juga untuk siswa-siswa SD mendapatkan tablet pintar. Dan siswa-siswa tunanetra itu mendapatkan kacamata pintar. Jadi kacamata pintar itu ada kameranya, di-scan tulisan, langsung terjemahkan dalam suara.
4: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Ex-Terminal Cicaheum Kota Bandung terus berprogres menjadi depo bus rapid transit atau BRT. Namun sementara ini beberapa armada bus rapid transit atau BRT di Kota Bandung masih beroperasi. Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, mengatakan beberapa bus BRT yang masih beroperasi tersebut diantaranya Bale Endah BEC dan Lewi Panjang Dipati Ukur Dago dan Dipati Ukur Jatinangor. Asep menjelaskan BRT yang lewat Cicaheum akan diinformasikan segera setelah seluruh BRT beroperasi.
6: Ini baru rencana BRT itu karena yang sekarang beroperasi baru paid service dengan MCT ya. MCT yang sudah beroperasi itu ada 6, Lewi Panjang Dipati Ukur Dago, terus Lewi Panjang Majalaya, Balai Endah BEC, Alun-Alun Bandung, Kota Baru Parahyangan, Dipati Ukur Jatinangor, dan Soreang Lewi Panjang Tegalega. Untuk BRT rencana akan dibangun di jam itu ada 3 rute, Cicaheum Kalapa Pia Binong, Cicaheum Cimahi, dan Cicaheum Sarijadi. Sedangkan kota yang existing sekarang masih beroperasi di Cicaheum, yaitu ada Cicaheum Cibereum, Cicaheum Sarijadi, yang dikelola oleh Transmetro Bandung, oleh Dishub Kota Bandung.
2: Ratusan siswa dan siswi di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMKN 2 Bandung melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolahnya secara masif. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian siswa dan siswi terhadap kebersihan sekaligus membangun budaya hidup bersih di lingkungan sekolah. Ketua Pelaksana Kegiatan World Clean Up Day, Hendra Yulianto, mengatakan jauh sebelum kegiatan ini digelar secara masif, SMKN 2 Bandung telah melaksanakan kegiatan bebersih ini dengan tajuk Berseka atau Bebersih Sakola. Program melibatkan semua siswa dan guru untuk melakukan kebersihan di lingkungan sekolah, sehingga menjadi lebih indah dilihatnya bersih, sehat dan nyaman bagi semua siswa, sekaligus menanamkan karakter siswa yang peduli dengan kebersihan.
7: Jauh sebelum hari ini peringatan Hari World Clean Up Sedunia, SMK 2 punya program namanya Berseka, Bebersih Sekolah tiap hari Jumat. Jadi kita sudah melakukan pembiasaan ini dari awal tahun ajaran kemarin, jadi ketika hari ini ada perayaan atau peringatan World Clean Up, kita sudah terbiasa.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: saya Jeremy Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor

Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bike.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
7: Minum dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal. Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komis Herbal.
10: Komis Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Popol,

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik masih di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia ya, yeah, wargi Dahlia. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 sore dong wargi Dahlia. Waktu kita insya Allah masih panjang. Pokoknya buat wargi Dahlia yang belum absen masih boleh di 08 11 222 1015 wargi ya. Wargi Dahlia, akhir-akhir ini kan ngelihat pemberitaan di sosial media nih asal liur gitunya wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia tahu kan kasus ya Andre Taulani, kemarin kan dia nikah ya wargi Dahlia ya. Andre Taulani nikah sama seorang remaja, bukan remaja sih, bisa dibilang seorang gadis lah ya wargi Dahlia, yang terpaut usianya agak lumayan juga wargi Dahlia. Tapi yang jadi perdebatan netizen adalah ya, kemarin-kemarin itu kan sempat netizen tuh menyerang mantan istrinya Andre Taulani karena di framing sama Andre Taulaninya kalau salah satu alasan bercerai itu istrinya suka boros, senengnya gak mau ngurus mertuanya gitu ya, akhirnya memutuskan untuk berpisah gitu. Nah, dibully tuh habis-habisan istrinya dari Andre Taulani teh cina, dasar cinanya istrinya teh gimana sih cina bla bla bla bla bla bla, kasihan ya pokoknya sama dibully. Nah, kemarin menjelang pernikahan Andre Taulani dan juga Amanda Rigby, tiba-tiba netizen-netizen ini luar biasa energinya ya, berhasil mengumpulkan bukti-bukti kalau misalkan ternyata alasan perceraian itu karena Andre Taulaninya katanya selingkuh cina wargi Dahlia ya. Meni bekiriut, aku teh ninggalina, rek teu maca da ngalewat wae nya, rek teu lalajo, mau bodo amat ngalewat wae gitu ya. Jadi memang sama Amanda Rigby ini wargi Dahlia, memang Andre Taulani sudah bekerja sama cukup lama di beberapa program TV gitu ya. Dan memang sering gombalin Amanda gitu ya. Dan dulu mah kita taunya kalau misalkan Andre Taulani gombalin teh lawakan gitu ya, hanya bahan materi lawakan. Tapi ternyata itu teh kenyataan cenah wargi Dahlia ya. Nah, sekarang netizen teh balik mendukung mantan istrinya Andre Taulani, katanya paingan cenah boros, paingan cenah ya menguras hartanya Andre Taulani karena dia tahu dia diselingkuhi. Jadi benar-benar dia ambil dulu cenanya harta-hartanya gitu ya, sampai benar-benar haknya terpenuhi. Urusan perceraian juga agak dipersulit ya, karena yang minta kekeh cerai itu Andre Taulani kemarin tuh wargi Dahlia. Sementara istrinya masih pengen mempertahankan karena ada 3 putra, ada 2 putra dan 1 putrinya yang memang sudah remaja dan memikirkan mental-mental mereka gitu. Tapi ternyata gongnya tiba-tiba kemarin Andre Taulani menikah dengan Amanda Rigby. Jadi ini teh kayak semakin menjawab spekulasi netizen kayak, oh ternyata bener istrinya teh kayak gitu teh karena dianya punya hubungan. Gak tahu aku sama liur gitu ya, meni wargi Dahlia meni. Cuman memang agak fenomenal wargi Dahlia karena ya sangat disayangkan ya, pernikahan yang sudah berumur puluhan tahun harus kandas hanya karena bosan, hanya karena sudah ngerasa gak sepaham gitu. Aduh sedih aku mah ngeliatnya, sebenarnya lebih sedih ngeliat anak-anak. Aku sedih banget ngeliat anak-anaknya, serius. Kalau misalkan ada di posisi anak-anaknya kayak gak kuat aja ngeliat orang tua yang dulunya sering bareng-bareng gitu ya, sekarang harus kayak saling menjelekkan satu sama lain gitu ya. Apalagi kan nikah udah puluhan tahun mah, yang dicari apa sih? Yang dicari adalah menguatkan, saling menemani gitu ya. Bukan lagi mencari yang dia harus sempurna gitu ya wargi Dahlia. Sangat disayangkan sih, tapi ya itulah pilihan hidupnya. Mungkin Andre Taulani lebih nyaman dengan Amanda sekarang gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik aja untuk pernikahannya. Tapi aku sedih melihat anak-anaknya wargi Dahlia. Kadang gitu, kadang yang jadi korban akhirnya anak ya. Orang tuanya pengen bahagia, tapi anaknya juga kan pengen bahagia. Tapi kadang juga kalau ngomikirin kebahagiaan orang lain, kapan cenah kita mikirin kebahagiaan kita sendiri? Gitulah namanya hidup mah wargi Dahlia ya. Surprise pisan cenah wargi Dahlia ya. Teh Isar ternyata tadi Teh Isar kesini. Teh Isar mah begitu, begini. Ah, kenapa enggak? Hey baby Alia gitu. Gorowoken Teh Isar, lainnya suarana teh cempreng, cenah bakalan kedenger. Sekarang udah pulang lagi Teh Isar. Sehat-sehat ya Teh Isar ya. Teh Mia di pasar juga apa kabarnya? Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar juga hadir baby Alia, terus juga ada kakek penjaga Agus Cibo, ada juga Jara di Cina Rame. Kang Aib di Buah Batu juga hadir. Bebeb Dery sehat Beb ya. Apa kabar juga buat Teh Yeni hadir. Mama Fiandi juga hadir. Baby Alia mau angkatin telepon dulu buat requestin langgam. Boleh banget wargi Dahlia. Ada siapa ini? Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh berunga go-go-go goyang.
0: Cakep, sama siapa nih?
1: Mas Tanto.
0: Mas Tanto Lewi Panjang.
1: Iya betul.
0: Betul, Lewi Panjang udah mendung belum Mas Tanto?
1: Panas ini.
0: Hah serius? Nah di Burang Rang memeni. Di Burang Rang memeni alem banget ini. Panas
1: beda
0: pisan.
1: Langit kali.
0: Oh, beda langit senanya. Yang penting hati kita tidak beda Mas Tanto ya. Mas Tanto pengen langgam apa?
1: Kalau ada pujaan hati.
0: Boleh dari Kangen Band pengen digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Bebe Alia aja yang bertugas sama tuntas.
0: Siap. Mas Tanto lagi apa nih? Lagi kerja, lagi jualan atau apa?
1: Lagi kerja
0: sehat-sehat lancar terus kerjanya ya.
1: Ya amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya perung go go go go go goyang.
0: Atur thank you Mas Tanto Lewi Panjang teh ini ternyata suaranya wargi Dahlia akhirnya berani buat on air ya. Apa nih cina baby Alia? Iya sih aku juga lihat beberapa acara Andre bareng Amanda teh ini udah lama ya kelihatan mesra. Tapi yang gongnya aduh jadi we inget dehnya. Yang gongnya ternyata istrinya juga bilang kalau misalkan dulu sebelum sama Amanda juga pernah selingkuh sama sinden OPJ sana wargi Dahlia. Akhirnya yang lain teh pada berspekulasi sinden OPJ teh adalah istrinya Arman Maulana. Soalnya di screenshotan chatnya ada kiriman video YouTube di situ teh Dewi Gita. Meni complicated dunia artis tehnya. Ih salingkuna teh bening ya ujung majikan babaturan meni sararieun ya. Tapi demikian Kak Ayena teh cenah masih belum terjawab apakah betul cenah istrinya Arman Maulana atau tidak wargi Dahlia. Yang jelas sekarang Andre Taulaninya sudah bahagia bersama dengan Amanda. Sudah cek. Satu penelpon lagi boleh wargi Dahlia. Hai Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh. Brongah. Gogo ya.
0: Cakep Kang Ismit.
2: Iya Beb.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Cuma panas aja kan.
0: Ranca Malang teh daerah mana Kang Ismit?
2: Marga Asih.
0: Iya. Non apa Kabupaten Bandung?
2: Iya.
0: Oh di situ mah panas?
2: Panas teh lah.
0: Aduh nah beda langit.
2: Iya mantan sama yang lain.
0: Yii iya mah. Mantana Amanda meureunnya nujeng Andre Taulani ya. Iya move on dong Kang Ismit. Pengen langgam apa dong biar semangat?
2: Pengen langgamnya merayu Tuhan aja.
0: Merayu Tuhan boleh, pengen digocit buat siapa?
2: Digocitnya buat semua aja lah yang lagi pada dengerin ya.
0: Siap, sehat-sehat ya Kang Ismet ya.
2: Ya amin deh.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enaknya laku langgamnya Dahlia probah, gugukku ya.
0: Atur thank you Ismet Ranca Malang, ternyata ada di Marga Asih Ranca Malang tanya. Tak selamanya selingkuh indah katanya kata Bebeb Dery. Aku gak mau selingkuh dan aku belum pernah selingkuh dan gak mau selingkuh wargi Dahlia. Karena kayak ngebayangin orang diselingkuhin itu kayak sakit hati banget gitu ya. Jadi kayak takut gitu kalau mau berkhianat caranya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi hatinya ya wargi Dahlia. Kalau yang namanya tergoda cina baby Alia kudu kumaha. Kalau yang namanya tergoda ya tahan. Atunya jangan kagoda namanya juga godaan. Berarti kudu ditahan cenanya. Apa kabar juga buat Lukman Pasar Baros hadir baby Alia. Baby Alia aku juga sama pusing kepala cina kalau dengerin lihat-lihat berita di medsos cina. Pokoknya mau wargi Dahlia pantengin Dahlia Indonesia Pilihan biar gak pusing ya. Biar gak puspa cina. Pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihannya sampai jam 3 sore nanti ya. Masih banyak WhatsApp yang belum Baby Alia bacain, nanti dibacain lagi ya. Requestannya satu persatu Baby Alia putarin. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung. Ah, go go.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
1: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan Senin sampai Sabtu jam 1 sampai

0: pilihan. Galia Indonesia pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Co.
6: Sampurasun wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi pantang langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya. Dahlia.

di FM Bandung Goyang Sikasi. Keluarga Dahli yang mau liburan seru di Bandung, liburannya ke Trans Studio Bandung aja. Lagi banyak promo spesial dari Trans Studio Bandung. Bisa menikmati wahana yang memacu adrenalin, bisa menyaksikan live show yang spektakuler. Tiketnya diamanin aja di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Makasih Kang Edi Puri yang lagi pantengin lewat streaming di Kebumen. Asmo Cisaro Majalaya, Neng Dona Manja, hatur nuhun. Agus Katbon Cibaduyut, Kang Tatang Salon. Juga terima kasih banyak dari Ranca Ekek, Ismet Ranca Malang, hatur nuhun ya. Terus juga Baby Ella ketemuan lagi sama yang namanya Mama Lilis yang ada di Ciwidey. Bu Enjoy di Ujung Berung juga hatur nuhun. Kang Idui di Bojong Asih 8, terima kasih banyak. Ayus di Soreang juga hatur nuhun ya. Buda Yansi di Arcamanik, hatur nuhun. Mas Bro Maroko di Cihampelas. Terus juga ketemu lagi sama Erlan di Cikembang Ciwidey, Esa Jalan Kaca Piring Jul Ranca Sagatan, Doa Ai di Cipanas juga hatur nuhun pisan sayangku. Pokoknya terima kasih banyak buat semua warga yang udah pada pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Tapi jangan kemana-mana, jam 3 sore nanti kita bakalan bincang seru. Ini penting banget untuk disimak warga Dahlia, terutama yang lagi ngenak badan, terutama yang lagi butuh sesuatu untuk bisa meningkatkan nafsu makan gitu warga Dahlia ya. Pantengin di 101,5 Dahlia FM. Baby Alia punya langgam terakhir di Dahlia Indonesia Pilihannya. Ya udah di request sama warga Dahlia karena katanya sekarang lagi usum Nusara Lingkuh. Jadi pengen langgamnya tak selamanya selingkuh itu indah. Perunggah, kukuku, goyang.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si Kasik Wargi Dahlia. Masih bareng sama Baby Alia di sore hari ini Wargi Dahlia. Wargi Dahlia baru banget Baby Alia dapat kabar kalau anak Baby Alia lagi susah makan. Aduh jadi kayak bawaannya sedih, gelisah gitu ya. Karena emang untuk para ibu-ibu apalagi ibu-ibu muda gitu ya, yang baru punya anak pasti panik banget kalau misalkan anaknya udah susah makan banget Wargi Dahlia ya. Tapi ada juga yang ngerasa panik, yang lebih panik adalah sebenarnya Baby Alia kalau anaknya tuh udah makan banyak tapi berat badannya gak naik-naik, malahan justru turun. Nah itu tuh kenapa, ada apa padahal makannya banyak. Nah kalau Wargi Dahlia sebagai ibu baru atau sebagai ibu yang sering mengalami hal-hal seperti itu, Wargi Dahlia wajib banget nih pantengin Baby Alia selama kurang lebih 1 jam ke depan. Karena kita bakalan ngobrol langsung bareng sama dokter dan juga dari Biolisin Vitahani Wargi Dahlia. Nah buat Wargi Dahlia yang punya pertanyaan juga boleh kirimin pertanyaan aja seputar anak-anaknya Wargi Dahlia yang susah makan atau makan banyak tapi tetap berat badan yang gak naik. Boleh kirim pertanyaan ke 0811-222-1015 karena nanti di akhir acara kita akan pilih pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah spesial dari Biolisin Vitahani Wargi Dahlia ya. Kalau gitu gak perlu lama-lama lagi, kita langsung ngobrol, langsung ketemuan nih Wargi Dahlia barengan narasumber kita di sore hari ini. Ada dokter Maria Margareta Meliana. Dokter Meliana, selamat sore. Halo dokter.
1: Kedengeran?
0: Oke terdengar suaranya. Dokter sehat ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Semoga selalu sehat selalu ya. Oke ya. Selain itu juga Baby Alia ketemuan juga. Ini ada Mbak Melina juga dari Biolisin Vitahani. Sehat Mbak Melina.
2: Halo, selamat sore Wargi Dahlia, selamat sore juga Mbak Baby. Sehat Mbak Baby, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat dari raut wajahnya nih ya. Ada Mbak Melina dan juga Dokter Meliana, kelihatannya sumringah banget karena mereka udah gak sabar banget buat ngasih info penting banget untuk Wargi Dahlia ya. Dokter, tadi kan kita sudah sempat bahas ya Baby Alia juga tadi banyak banget curhatan dari Wargi Dahlia. Cenah suka pusing sebagai orang tua kalau anak susah makan, tapi lebih pusing lagi kalau anaknya teh udah lahap makan, makannya banyak tapi berat badannya tetap sulit naik, tetap di situ-situ aja. Itu penyebabnya apa sih dok biasanya?
1: Ya, jadi kalau bicara soal berat badan anak, udah jelas ya suara saya ya, Baby ya, kedengeran ya?
0: Kedenger dok.
1: Oke, siap. Jadi kalau kita bicara soal berat badan anak, itu patokannya gampang, itu kurva KMS yang ada di web, itu tinggal di download aja. Jadi kalau berat badannya nggak naik-naik, tapi anaknya masih ada dalam range kurva, itu jangan khawatir, itu sudah oke. Kenapa nggak naik? Banyak faktornya. Mungkin kan namanya anak masih dalam masa pertumbuhan, berat badan nggak naik, tapi misalnya tinggi badannya bertambah. Atau memang dia aktivitas fisiknya lagi banyak banget ya. Jadi bunda-bunda, ayah bunda itu diperhatikan saja. Jadi nutrisi yang masuk ke dalam badan anaknya itu aja yang diperhatikan. Jadi dalam satu piring nasi itu mesti lengkap. Ada karbonya ya, nasi, kemudian ada protein. Oke gitu ya. Terus jangan lupa kalau suka ya minum susu anaknya. Nah itu adalah nutrisi yang lengkap untuk anak. Kemudian aktivitas fisiknya juga harus ada ya. Jadi supaya anak itu kalau aktivitas fisik kan lapar ya. Nah jadi menambah juga nafsu makannya. Dan aktivitas fisik ini harus terukur ya. Misalnya 1 jam gitu ya, berenang gitu, atau naik sepeda gitu, atau kalau anak yang masih umurnya di bawah 5 tahun ya jajak jalan-jalan sore gitu ya. Jadi jangan cuman duduk mainan gadget, itu juga kurang baik gitu ya. Nah kemudian yang satu lagi juga harus diperhatikan, makan banyak tapi sanitasi badannya. Nah, biasanya kan kalau di sekolah itu ada program ya dari pemerintah ya, pemberian obat cacing tuh. Nah, coba itu bisa ditanyain tuh sama pihak sekolah, apakah ada pemberian obat cacing untuk anak-anak itu, biasanya ada tuh mulai anak SD. Nah, kalau memang tidak ada, ayah bunda boleh setahun sekali diberikan tambahan obat cacing gitu. Kenapa memang diberikan? Karena memang Indonesia ini kan negaranya ini tropis ya, jadi memang telur cacing dan lain sebagainya itu banyak di mana-mana. Jadi kalau misalnya namanya anak lupa cuci tangan, kita kan juga nggak bisa 100% jagain anak-anak ya, apalagi kalau lagi beraktivitas di luar atau di sekolah gitu ya. Nah itu kita sebagai orang tua juga memberikan perlindungan. Nah biasanya kalau udah berikan obat cacing satu tahun sekali, nah itu kan memang kita membebaskan ya tubuh anaknya dari sesuatu yang nggak seharusnya ada di dalam tubuhnya gitu ya. Jadi sehingga kalau penyerapan nutrisi kalau anaknya makan itu akan diserap lebih optimal. Jadi apa yang ada di dalam satu piring anak itu yang harus diperhatikan ya, makannya banyak tapi apa dulu gitu ya. Nah kalau rekomendasi IDAI itu makan itu 3 kali, snack 2 kali. Tapi memang ya kita harus memberikan yang ya 4 sehat 5 sempurna lah. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih berlaku kok, 4 sehat 5 sempurna itu masih berlaku. Jadi seperti itu kalau memang mau panduan. Dan satu lagi, kurva KMS itu tinggal lihat di website, nanti masukin berat badan sama tinggi badannya. Nah itu nanti bisa dilihat ada di mana kurva anaknya, ada di range yang mana gitu.
3: Oke ya, berarti untuk para orang tua harus diperhatikan bukan hanya sekedar makanannya banyak dan juga sekedar wareg katanya lorong kata orang Sunda ya, tapi harus diperhatikan juga nutrisinya tuh, bener apa kata dokter. Tapi dok, ini mitos atau fakta sih dok, kalau ada anak yang makannya sedikit tetapi gemuk, sedangkan ada yang anak yang makannya banyak tapi tetap kurus, menurut dokter di lapangan itu seperti apa kalau ada kenyataan seperti ini?
1: Iya, jadi kayak gini ya, ada anak yang makannya banyak tapi gak gemuk tapi juga tambah tinggi. Jadi orang zaman dulu bilang ususnya lebih panjang makanya gak gemuk-gemuk gitu kan. Nah tapi itu sebenarnya ada benernya, karena itu kan bagian dari genetik orang tua juga ya. Ada orang tua yang memang gennya itu anaknya memang tulangnya besar gitu ya, kemudian mungkin posturnya juga kelihatannya gemuk gitu ya, tidak terlalu tinggi. Ada juga orang tua yang posturnya itu kayak apa ya, tinggi, kurus, langsing, kutilang gitu ya. Nah memang nanti anaknya gak bisa dibandingkan kalau seperti itu. Nah jadi sebenarnya patokannya apakah anak makan dikit gemuk kemudian makan banyak tetap kurus, enggak juga. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing tubuh anak. Ada anak yang aktivitasnya itu butuh aktivitas yang lebih berat daripada yang lain. Ada anak yang dengan aktivitas sedikit dia sudah lelah. Jadi itu memang enggak bisa dibandingkan. Itu dari ayah bunda yang harus memperhatikan anaknya satu-satu, ini seperti apa nih, apakah load aktivitas segini itu udah cukup, dia udah capek misalnya ya, atau dikasih load segini dia nggak terlalu capek, masih kurang gitu. Itu biasanya kelihatan kalau dia udah terlalu capek kan tantrum gitu ya, tantrum kemudian kurang konsentrasi, itu dia terlalu lelah gitu. Tapi ada anak yang memang kalau dikasih sedikit itu kurang. Nah itu memang pintar-pintarnya orang tua untuk juga melihat apakah ini anaknya ini aktivitas segini ini cukup apa enggak gitu. Itu memang harus diperhatikan ya. Sebenarnya kalau zaman dulu ya, kita itu kan zaman saya masih kecil gitu ya, seringnya kan jalan hiking gitu. Betul. Ya, atau mainnya ke sawah naik sepeda gitu. Zaman dulu kan nggak ada gadget.
3: Yes.
1: Jadi kayak saya kecil dulu nih, jujur nih, saya mainnya tuh ke sawah, kemudian ikut teman saya angon kebo, angon sapi. Wow. Gitu ya. Jadi pulang sekolah saya main di sawah. Sawah itu kan ada titiannya tuh, jalannya pematangnya itu kan sempit ya. Itu sebenarnya bagus buat latihan keseimbangan tubuh sebenarnya. Terus kita lari-lari di situ karena zaman dulu kan nggak ada gadget. Nah coba deh orang tua zaman sekarang ya, anaknya dibawa aktivitas yang seperti ini. Cuman jangan kayak saya dulu, kalau saya dulu kan pulang sekolah masak, matahari masih terik gitu ya, gosong anaknya. Kalau sekarang mungkin bisa dicari waktunya sore jalan gitu ya, sambil lihat-lihat menghirup udara segar. Terus bonding juga antara orang tua dengan anak gitu ya. Jadi gadgetnya dilepasin semua, kemudian mainlah yang seperti itu. Itu dapat aktivitas fisiknya, dapat aktivitas motoriknya, dapat tekanan pada tulangnya, pada ototnya. Jadi tulang dan otot kalau sering diberikan stimulasi, artinya tekanan, jalan, lompat gitu ya, itu dia akan dengan sendirinya akan beradaptasi menjadi lebih kompak kalau tulang, dan otot menjadi lebih kuat. Nah kalau tulang itu bertambah kompak ya, maksudnya tambah kuat, dan otot itu bertambah masanya, itu membutuhkan protein dalam jumlah besar. Nah kalau tulang dan ototnya itu bertambah, otomatis berat badannya pasti naik. Nah makanya kalau habis aktivitas seperti itu biasanya anaknya pasti lapar.
3: Oke.
1: Nah kalau udah lapar, jangan dikasih minuman manis, boba gitu. Kasihlah makanan yang memang banyak proteinnya, misalnya ayam atau tempe tahu, atau ya apa namanya, snack yang tinggi protein, tapi benar-benar protein ya gitu. Jadi jangan juga yang snack-snack yang, ya mohon maaf ya, kadang-kadang tuh makanan ringan gitu-gitu ya, jangan begitu juga. Karena habis aktivitas dia butuh asupan yang benar. Nah kalau memang repot, boleh juga dikasih dengan multivitamin seperti Biolisin Vitahani, kan ada proteinnya. Itu juga boleh untuk membantu ya. Maksudnya just in case mempersiapkan proteinnya agak repot gitu, ini juga boleh, karena kan ada ekstrak ikan gabusnya. Jadi apapun itu sebenarnya, kalau untuk anak dalam masa pertumbuhan, protein itu nomor satu, karbo baru nomor dua gitu, baby.
3: Oke, tapi aku jadi penasaran, barusan dokter menyinggung tentang Biolisin Vitahani ya, tadi bilangnya ada proteinnya. Mbak, aku pengen tanya dulu sama Mbak Melina sejenak, boleh ya Mbak ya? Emang Biolisin Vitahani ini kandungannya ada apa aja, sampai tadi disebutin di notis kalau ada proteinnya Mbak?
2: Oke, jadi Mbak Baby, dalam Biolisin Vitahani ini yang pasti karena honey ya, jadi kandungan utamanya tuh madu gitu. Nah, kalau madu kan di sini buat wargi dahlia ya, buat ayah bunda juga udah pasti kenal ya, karena dari kecil pun sudah kita pun dikenalkan dengan madu ya gitu. Nah, selain madu, nah tadi Dr. Melly bilang anak-anak butuh protein. Nah, di dalam Biolisin Vitahani ini kita ada mengandung ekstrak ikan gabus. Nah, jadi ekstrak ikan gabus ini merupakan sumber protein ya, protein alami, kemudian dia juga kaya akan albumin dan juga asam amino esensial gitu. Nah, jadi si protein ini itu dia akan berperan untuk membantu pembentukan serta perbaikan jaringan tubuh gitu, dan juga untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak ya. Nah, selain itu kandungan yang ketiga itu ada temulawak. Nah, temulawak sendiri itu juga sudah dikenal secara turun temurun untuk membantu memperbaiki nafsu makan. Gitu. Jadi di dalam Biolisin Vitahani itu ada tiga kandungan, madu, ekstrak ikan gabus, dan juga temulawak.
3: Wow.
2: Itu, Mbak Baby.
3: Kandungannya lengkap, dan tadi kandungan utamanya adalah madu. Dokter, ini kan memang banyak orang tua dari dulu sampai sekarang sering banget memberikan madu kepada anak gitu ya. Nah, termasuk kandungan utama dari Biolisin Vitahani ada madu. Dok, kalau dari sisi medis, manfaat madu untuk anak itu apa sih sebenarnya, Dok?
1: Ya, jadi kalau medis itu kan kita nih rada repot ya, karena kan hubungannya itu serius gitu, lega artis gitu ya. Jadi semua suplemen yang diberikan itu harus diverifikasi, dan di Indonesia itu kan diverifikasi sama Badan POM ya. Nah, kalau madu itu sebenarnya sudah ada dalam kaidah kajian dari Badan POM, jadi sudah legal gitu ya, fungsi dan kegunaan dari madu. Pada intinya madu itu mengandung senyawa glukosa dalam rantai pendek ya. Jadi rantai pendek itu lebih gampang diserap oleh tubuh dibandingkan dengan rantai panjang. Nah, kemudian di dalam madu itu ada flavonoid. Flavonoid ini untuk antioksidan. Sehingga madu itu selain ada antioksidan, dia juga ada glukosa. Glukosa itu kan sumber energi ya. Nah, satu lagi, madu ini juga mengandung vitamin. Salah satunya adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, itu penting untuk pertumbuhan. Vitamin C itu penting untuk daya tahan tubuh. Jadi, kalau misalnya di musim-musim batuk pilek gitu ya, pancaroba gitu. Nah itu diberikan madu, makanya zaman dulu supaya daya tahan tubuh anak itu juga bisa gitu, karena memang ada vitamin C-nya dan itu benar itu ya. Makanya kalau orang tua bilang zaman dulu biar badan anaknya kuat, itu nggak salah, itu memang betul karena ada vitamin C-nya. Nah makanya kalau misalnya di musim seperti ini banyak flu ya, apalagi nih influenza mulai marak nih, influenza A yang H3N2 ya. Nah, itu juga bisa biolisin vitani membantu. Jadi selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, nafsu makan anak, dan juga untuk menambah jumlah protein yang masuk ke dalam tubuh. Gitu, baby.
3: Oke, lengkap ya dok. Dalam biolisin vitani ada proteinnya dari ekstrak ikan gabus tadi. Terus juga tadi untuk daya tahan tubuhnya ada madu ya. Terus juga untuk tadi satu lagi adalah temulawak untuk penambah nafsu makan. Kalau di dunia medis seperti itu manfaatnya dok?
1: Iya, betul. Jadi kalau di dunia medis itu temulawak itu kan namanya kurkuma ya. Kurkuma. Nah itu memang kalau anak itu susah makan, kadang-kadang dokter anak itu juga meresepkan suplemen untuk menambah nafsu makan. Dan salah satu komposisi yang ada di dalam suplemen itu adalah kurkuma. Karena kurkuma itu juga sudah ada di dalam kajian BPOM juga. Jadi kalau bunda-bunda pengen tahu, mungkin bisa googling di daftar suplemen yang ada dari Badan BPOM. Itu ada di peraturan per BPOM tahun 2019 kalau saya nggak salah ya. Itu ada lengkap di situ, ada kejibeling, ada kurkuma, macam-macam sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing gitu.
3: Oke, baik ya. Aku juga pengen tanya juga nanti lebih lengkapnya lagi tentang biolisin vitahani, karena baby Alia juga yang masih punya anak di bawah 5 tahun penasaran banget ini ya, supaya bisa menjaga nutrisi anak dengan baik, supaya anaknya tumbuh kebangnya juga bagus, Wargi Dahlia ya. Jadi nanti kita tanya sama-sama barengan sama dokter Meliana dan juga Mbak Melina Sari. Jangan kemana-mana, Wargi Dahlia mau bertanya boleh banget di 0811-222-1015. Tetap pantengin terus bincang seru bersama dengan biolisin vitahani.

0: kalian.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.
6: Saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Yeah.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Saksikan penampilan kami Republik
1: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.

0: bincang seru bersama dengan Biolisin Vitahani ya. Baby Alia tadi ngobrol barengan sama Dokter Meliana, tadi udah gamblang banget, jelas banget wargi Dahlia gimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi sekecil, biar berat badannya juga bisa ideal, biar nutrisinya bisa terpenuhi wargi Dahlia ya. Nah tadi sempat menyinggung juga ada salah satu produk yang dimana di dalamnya itu sudah ada proteinnya, sudah ada kandungan madunya, dan juga ada kandungan temulawaknya yang bisa menambah nafsu makan anak, yaitu Biolisin Vitahani wargi Dahlia. Penasaran kan wargi Dahlia, pengen kepo, pengen tahu lebih lengkap tentang Biolisin Vitahani? Kita ngobrol dulu barengan sama Mbak Melina. Mbak, sudah terhubung kembali?
1: Ya, ah, okay. Sudah jelas Mbak Melina.
0: Nah, Mbak Melina, ini yang aku tahu ya, Biolisin itu sebetulnya ada dari sejak aku kecil sampai sekarang aku punya anak-anak. Dari aku anak-anak sampai sekarang punya anak gitu ya. Tapi untuk Biolisin Vitahani ini katanya varian baru ya Mbak. Kenapa melahirkan

0: terhadap bahan-bahan baku yang akan dipergunakan, kemudian juga kualitas produk, terus terutama juga rasa yang disukai oleh anak-anak gitu, dan juga yang nggak kalah penting itu adalah kepraktisan gitu. Nah, untuk memenuhi nutrisi anak sehari-hari. Nah, karena itu kita membawa
1: Mbak Melina, izin.
0: Kepercayaan untuk orang tua zaman now gitu ya, di dalam Biolisin Vita Hani ini. Ya, halo.
1: Halo. Sudah terhubung kembali Mbak Melina. Boleh Mbak Meliana boleh dilanjutkan kembali, sudah terhubung kembali?
0: Ya, oke, Mbak Baby. Halo. Ya, jadi kami dari Biolisin ini kan sudah dipercaya ya lebih dari 30 tahun gitu. Oleh sebab itu kami juga merasa bertanggung jawab gitu untuk terus mengikuti kebutuhan orang tua zaman now gitu. Yang mana orang tua zaman now itu kan ketika memilih produk itu mereka membaca dengan teliti gitu ya. Mereka mencari tahu dengan teliti gitu mengenai asal usul bahan bakunya, kualitasnya. Kemudian gak kalah penting itu adalah rasa disukai oleh anak-anak dan juga kepraktisannya. Nah, makanya kami dari Biolisin gitu menghadirkan Biolisin Vita Hani gitu. Dimana produk ini menggabungkan madu asli, kemudian juga ekstrak gabus, ikan gabus dan juga temulawak gitu menjadi satu produk. Sehingga orang tua itu bisa mendapatkan kombinasi bahan-bahan yang saling melengkapi dan juga bernutrisi untuk anak-anak seperti itu.
1: Oke, luar biasa nutrisinya lengkap. Halo, banget ya. Nutrisinya lengkap banget, ada madu asli, ikan gabus, temulawak, mendukung penyerapan nutrisi juga, membantu mencapai berat badan yang ideal juga sesuai pertumbuhan anak ya, dan memelihara daya tahan tubuh juga. Nah, yang jadi pertanyaannya ini warga Dahlia banyak yang penasaran, aturan konsumsinya seperti apa katanya Mbak Melina? Karena apakah ini termasuk obat atau apa, seperti apa aturan pakainya katanya?
0: Oke, jadi Biolisin Vita Hani ini cukup praktis ya, cukup mudah gitu untuk aturan konsumsinya. Jadi cukup diminum 1 kali 1 hari gitu. Jadi sekali minum itu 15 mili dan sebaiknya buat wargi Dahlia ya, buat bunda-bundinya itu juga kalau memberikan suplemen ke anak-anak itu sebaiknya di waktu yang sama gitu. Jadi misalkan paling mudah ya di pagi hari gitu sebelum anak-anak berangkat sekolah. Jadi setelah sarapan pagi, nah itu bisa diberikan Biolisin Vita Hani gitu, cukup sekali sehari. Dan karena Biolisin ini menggunakan bahan-bahan yang alami ya, natural ya. Nah, jadi sebaiknya sebelum diminum itu dikocok terlebih dahulu gitu, karena kadang suka ada endapan lah, karena dia kan bahan-bahannya semua alami ya gitu, tanpa ada tambahan seperti itu.
1: Oke, ada yang tanya juga sama Dokter Meliana katanya, dari Kang Agus Hilmi ya, mau tanya apakah Biolisin Vita Hani ini bisa dikonsumsi untuk anak yang baru sembuh dari sakit, dan apakah dikonsumsi dalam jangka waktu panjang Biolisin Vita Hani aman gak dok katanya. Silakan Dokter Meliana.
2: Ya, kalau dikonsumsinya baru sembuh dari sakit justru sangat bagus. Karena komposisinya kan ada protein. Kalau anak baru sembuh dari sakit, dia membutuhkan protein dalam jumlah besar untuk memperbaiki atau juga memperbaiki tubuh yang habis sakit itu ya. Jadi membutuhkan perbaikan-perbaikan di sana sini, entah itu di sistem imunnya ya, kalau terkena infeksi misalnya. Sistem imun itu kan tadi dari protein juga, sel-sel darah putih itu. Jadi konsumsi Biolisin Vita Hani sangat disarankan. Lalu kemudian kan ada antioksidan, ada vitamin juga dari madu. Nah, itu juga baik untuk membantu sistem imun kita itu perkembangannya lebih optimal. Dan satu lagi, kalau habis sakit biasanya kan makannya itu biasanya kurang mau ya, karena mungkin kondisi badannya habis nggak enak gitu ya, kemudian baru enakan gitu, biasanya kan belum pulih tuh nafsu makannya. Nah, itu bisa dibantu dengan kurkuma tadi. Nah, jadi konsumsinya sangat baik kalau habis

0: sakit. Kalau masih dalam range minum obat dokter, nah ini triknya di sini. Jangan dicampur dengan obat dokter, sebaiknya diberi jarak minimal 1 jam. Ya, jadi kalau misalnya paling gampang minum Biolisin Vitamin itu pagi-pagi habis sarapan, sekali aja. Tapi kalau misalnya ada obat dokter yang harus diminum sesudah sarapan, beri jarak 1 jam, barulah beri Biolisin Vitamin.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Siap. Ya. Mbak Melina, ini aku juga ada pertanyaan ya, sebagai ibu juga aku kadang anak tuh ada yang trauma ngelihat sendok, dikiranya itu mau dikasih obat, udah takut duluan gitu ya. Nah, Biolisin Vitamin itu apakah boleh dicampur sama makanan atau minuman biar anaknya nggak perlu makan langsung dari sendoknya? Halo Mbak Melina.
2: Iya, halo Mbak Baby, boleh banget. Jadi untuk konsumsi Biolisin Vitahani ini bisa, caranya bisa macam-macam ya. Maksudnya bisa diminum langsung atau nanti dicampur dengan minuman gitu. Mungkin kan kalau madu itu kan bentuknya pekat, jadi mungkin nggak semua anak, terutama kalau yang masih kecil gitu ya, usia 1 tahun atau 2 tahun itu nelen mudah gitu kan. Jadi dijadikan campuran dengan minuman itu juga boleh. Atau ketika mereka makan buah gitu, jadi itu juga enak gitu. Ataupun kalau ketika mereka sarapan nih Mbak Baby gitu, mereka sedang makan roti, kemudian ditabur atasnya itu dengan Biolisin Vitahani, kayak seolah-olah dijadikan kayak olesan lah ya gitu. Itu juga bisa gitu.
1: Terus
2: Mbak Baby, jadi manfaatnya pun terasa.
1: Iya, yang penting anaknya suka ya. Terus ini ada juga dari Kang Heri dari Pojok. Kang Heri dari Pojok mau tanya juga, katanya dari Pojok Cimahi, kalau Biolisin Vitahani ada berapa varian rasa? Kalau untuk kemasannya, ukurannya mulai dari berapa mili katanya? Terima kasih. Silakan Mbak Melina.
2: Oke, terima kasih. Jadi memang Biolisin Vitahani ini sekarang kita baru ada satu ukuran ya. Jadi dalam kemasan botol ukuran 150 mili. Gitu. Memang saat ini baru ada itu, tapi kedepannya kita akan launching itu kemasan stick pack, jadi yang lebih praktis, jadi sekali minum gitu. Cuma ini Mbak Baby, mungkin ada satu hal yang mau aku tekankan ya untuk konsumsi Biolisin Vitahani ini. Jadi sebaiknya orang tua itu ketika memberikan suplemen apapun ya, termasuk Biolisin Vitahani ini, sebaiknya itu diberikan rutin. Jadi tidak hanya ketika anak tersebut sakit, tapi sebaiknya daily ya, sehari-hari. Kenapa? Karena setiap detik tubuh kita itu membutuhkan nutrisi gitu. Jadi setiap saat untuk memproduksi sel darah, kemudian juga untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah makanya nutrisi itu diperlukan setiap saat, bukan cuma sewaktu-waktu. Nah kemudian juga nutrisi ini kita perlukan karena kan dalam sehari-hari itu kan sebenarnya kita perlu makanan yang tadi dokter Meli sudah sebutkan 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah kadang kan yang kita makan itu belum tentu mencukupi 4 sehat 5 sempurna itu. Nah makanya ketika kita ada kurang salah satu dari zat itu, nah kita perlu ditutupi gap tersebut dengan nutrisi atau dari suplemen. Nah oleh sebab itu untuk mengkonsumsi suplemen ataupun Biolisin Vitahani ini sebaiknya dilakukan setiap hari.
1: Oke, berarti bukan hanya pas lagi udah sakit baru dikasih, ternyata untuk menjaga supaya gak sakit, minum Biolisin Vitahaninya setiap hari gitu ya. Oke, dokter Meliana, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Katanya kalau untuk anak yang punya alergi obat, Biolisin Vitahani itu aman untuk dikonsumsi gak dok katanya?
0: Ya, kalau Biolisin Vitahani sebetulnya yang perlu diwaspadai adalah dia alergi ikan atau tidak. Karena ini kan proteinnya dari ikan. Biasanya, tadi kan ada pertanyaan saya lupa jawab ya, berapa lama sih boleh mengkonsumsi Biolisin Vitahani? Sebetulnya nggak ada batasannya karena ini kan sebenarnya suplemen. Tetapi yang harus diwaspadai adalah karena ini tuh dari ekstrak ikan, itu kadang-kadang setelah dalam jangka waktu lama itu muncul alergi. Kalau memang anaknya itu ada alergi dengan ikan. Tetapi kalau tidak ada alergi dengan ikan, itu aman. Kalau alergi dengan obat, itu nggak ada hubungannya. Karena di dalam biolisin vitamin ini tidak ada obat. Semuanya kan bahan-bahan alami ya. Ikan, madu, sama temulawak gitu.
1: Tuh kan luar biasa banget. Jadi sebagai orang tua memang sekarang sudah tahu ya Wargi Dahlia apa yang harus dilakukan sebagai orang tua agar anaknya bisa tumbuh kembangnya bagus. Wargi Dahlia, tadi udah dijawab pertanyaan-pertanyaannya, berarti kita pilih 3 pertanyaan yang terbaik tadi ya. Ada Teh Hani dari Tubagus Ismail ya, terus juga tadi ada lagi Kang Agus Hilmi WD juga selamat ya. Terus satu lagi tadi ada siapa tuh tadi tuh, nanti kita cek dulu ya. Oh, Kang Heri Pojok Cimahi ya. Selamat untuk 3 pemenang yang berhasil memberikan pertanyaan terbaik yang sudah dijawab oleh dokter dan juga Mbak Melina Sari ya. Nah ini dok, saya juga pengen tanya, kalau misalkan anaknya mengkonsumsi biolisin vitahani, makannya juga jadi lahap, apakah biolisin vitahani juga ini membantu untuk penyerapan nutrisi agar bisa lebih baik lagi, sehingga apa yang dimakan sama anak-anak itu bisa menjadi gizi yang baik untuk tubuh anak-anaknya?
0: Iya, jadi kalau biolisin vitahani itu mengandung bahan-bahan yang mudah diserap oleh tubuh. Seperti tadi saya sampaikan, madunya itu kan glukosanya itu, gulanya itu rantainya pendek. Kemudian ekstrak ikan gabus, proteinnya juga rantainya pendek, itu asam amino. Lalu kalau kurkuma nggak ada ya. Nah, jadi itu semua mudah diserap oleh tubuh, tidak melalui proses yang panjang. Tetapi biolisin itu tidak membuat penyerapan makanan lainnya menjadi lebih mudah. Itu tergantung dari kondisi saluran pencernaan anak-anak. Makanya tadi saya jelaskan, kalau bunda-bunda mau itu 1 tahun sekali sebaiknya anak diberikan obat cacing sesuai dengan dosis yang ada ya, sesuai dengan umur dan berat badan, karena itu juga membantu salah satunya memperbaiki saluran pencernaan. Kemudian diperhatikan juga anaknya ini ada alergi atau enggak. Biasanya kalau bahasa kerennya itu intoleransi laktosa ya, lactose intolerance. Itu biasanya kalau minum susu itu suka diare. Nah, itu coba diperhatikan. Nah, itu juga salah satu kondisi yang membuat penyerapan menjadi tidak optimal karena saluran pencernaannya itu dianya alergi gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah daya tahan tubuhnya. Karena apa? Karena saluran pencernaan itu memproduksi daya tahan tubuh juga gitu. Nah, jadi harus diperhatikan juga anak-anak dijaga, misalnya lagi musim pancaroba ya dikasih minum yang cukup gitu ya, kemudian biar nggak gampang sakit, biar nggak alerginya keluar gitu ya. Kemudian yang anak yang menderita alergi rumah dibersihkan sehingga alergen-alergennya nggak masuk gitu ya, karena alergi itu juga bisa membuat larinya kemana-mana gitu, termasuk saluran cerna juga, nggak cuman ke saluran pernapasan aja. Jadi gitu. Jadi diperhatikan kondisi saluran pencernaannya juga. Salah satunya dengan itu tadi, minum obat cacing ya, kemudian cuci tangan. Oh ya, cuci tangan juga penting karena kan kuman-kuman itu yang masuk juga bisa
1: tempel di tangan ya, Dok ya. Oke. Dokter Meliana sepertinya terhambat koneksi, tapi pada intinya tadi sudah jelas ya Wargi Dahlia apa yang disampaikan oleh Dokter Meliana. Kita memang perlu menjaga kebersihan dari anak-anaknya ketika makan, supaya cuci tangan dulu biar gak banyak bakteri yang masuk ke mulut dari anak-anaknya Wargi Dahlia ya. Oke, terakhir deh Mbak Melina, ini Wargi Dahlia udah banyak banget yang penasaran, biolisin vitahani ini bisa didapetin di mana aja? Kalau mager untuk ke tempat apotek ataupun toko-toko lainnya, ada di e-commerce nggak nih biolisin vitahani?
2: Ya, jadi Mbak Bebi, biolisin vitahani ini udah gampang sekarang dicari ya. Jadi apotek dekat tempat tinggal Wargi Dahlia ada gitu. Mau di kita kalau menyebutnya di modern store ya, kayak misalkan kalau di Bandung nih kan ada Guardian, ada Century gitu. Di sana juga sudah ada gitu ya, atau di minimarket-minimarket. Dan kalau lagi mager, itu bisa online, belanja online. Jadi ada, kita ada di Shopee, kita ada di TikTok. Nah itu cari aja Bernovam Store gitu. Nah nanti itu official store kami, jadi bisa dibeli di sana, Yolisin Pitahani.
1: Okay, wah ternyata lengkap banget, di mana-mana ada, jadi mudah banget tidak tepetinnya ya Biolisin Pitahani ya. Tadi aturan pakainya juga udah dijelasin, pokoknya sekarang tinggal eksekusi aja nih untuk para bunda-bunda ya, biar anaknya juga tumbuh kembangnya bagus dan juga nutrisi, penyerapan nutrisinya bisa lebih baik lagi ya. Keren banget, terima kasih banyak dokter dan juga Mbak Melina Sari yang sudah memberikan informasi yang sangat penting banget di sore hari ini. Sehat-sehat buat kita semua ya.
2: Terima kasih Mbak Baby. Terima kasih juga Wardi Dahlia.
0: Terima kasih bunda-bunda Wardi Dahlia. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita semua sehat selalu Wardi Dahlia. Dan itu dia tadi ya, bincang seru bersama dengan Biolisin Pitahani. Sekarang Wardi Dahlia gak perlu khawatir, ada Biolisin Pitahani dari madu asli, ikan gabus, temulawak, membantu mendukung penyerapan nutrisi, membantu mencapai berat badan yang ideal sesuai pertumbuhan anak, dan juga membantu memelihara kesehatan dan daya tahan tubuh anak ya. Kalau gitu Baby Dahlia pamit dulu ya Wardi Dahlia ya. Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia Prung ah, go go go goyang.
3: Terima kasih buat Wardi Dahlia yang udah pantengin bincang seru kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di bincang seru kita selanjutnya. Persembahan Biolisin Pitahani dan Radio

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Ahlia, radio tersayang asal kurang rang
1: 101,5.

5 Dahlia FM Bandung. Gue yang si kasih September S-nya apa. Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Halo, selamat sore. Ketemu lagi sama Ricky Love. Jangan bosan-bosan ya di Dahlia Indonesia Asik sampai jam 6 sore nanti.

Barusan wargi lagi kupingin langgamnya Setia Benenjurnya Istana Bintang Wargi Dahlia ya. By the way Baswe, hari ini siangnya panas banget. Gak tau sih kalau dia dan Riki mah ya. Meni panasnya meni ngebelentrang. Wargi Dahlia meni tersanggup nih asa pengen buka baju. Tapi kalau buka baju ya pameran iya gitu ngehibur. Enggak berdosa ya. Baiklah, udah waktunya seperti biasa untuk request langgam-langgam pop Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Langsung aja kirimin ke sini ya. Seperti biasa di 08 11 222 1015. Yuk cus, mau kirimin chat boleh, nanti mau telepon juga boleh, atau juga mau kirimin voice note, atau juga mau kirimin gibahan-gibahan, atau juga info-info kekinian, atau juga info lalu lintas sekitarannya Wargi juga boleh. Riki tungguin. Ya pengen datang sendiri ke Jalan Burana nomor 28 Bandung boleh lebo ya. Tinggal pilih salah satu, pengen request lewat yang mana ntar sama Riki Luven bakal dibacain atau juga bakal diangkatin line teleponnya Wargi Dahlia via request on di 73028 dan 73117100 juga nanti bakal dibuka. Yang pasti mari kita tungguin requestnya Wargi atau juga info-info kekiniannya ya. Nanti habis satu langgam di depan kita bakal ketemu.

0: Symphony dengan musik musik manusia sejuta pasangan begitu wangi memikat jiwa berkuali petiala cir bagi batu pualam bertahtakan tiari kucing yang tadi seberjubahkannya menerawang. Oh tidak. Baiklah kalau begitu mari kita lihat sebentar lagi Ricky bakal bacain requestan yang udah pada masuk ya. Yang udah pada masuk tentunya lewat aplikasi WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Tapi ngomong-ngomong Wargi Dahlia, ada berita apa sih hari ini? Aku belum dengar-dengar hawar-hawar begitu loh Wargi Dahlia. Masih dengar seputaran info apa namanya ya? Ya gugat sana gugat sini dari RSO sama SW dan juga BP itu Wargi Dahlia yang akhirnya menjadi drama-drama yang begitu membersihkan kepala. Ya sudahlah kita baca request dulu kalau begitu gak sampai lama-lama ya. Di depan kira-kira ada siapa ya? Halo, selamat sore Ricky Lumen, ketemuan sama Bebeb dari Dici Biru. Katanya Kak Ricky, aku pengen request langganan cinta dari seberang. Katanya pengen digoyang-goyangnya buat Teo Om, Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Mang Nana, SCB Ponti Dadu, Dado Gentega Hari Pasko buat semua nunggu berdol panjang. Dikuming jadi satu gaul sini buat keluarga kesayangan aja. Terima kasih banyak ya. Ada baik si baik katanya, hai Dede Lufan kucing gemes, pengen istana bintangnya tadi udah awal-awal banget. Goyangnya buat Teh Cuger Kang Heri, Santi dari Umi Yuna, IRB Uman foto gaul sini buat keluarga tercinta. Sejalan kecap piring. Pengen Republik yang judulnya mantan dong. Judulnya mantan boleh ditunggu buat Dede Antapani, Kang Tatang Isar, Danu Ayi Asgar, Jenry, Deden Citeng. Spesinya buat Dede Antapani aja. Dan berikutnya kita mau angkat line telepon. Kira-kira di depan udah ada siapa? Siapa yang bakal diangkat teleponnya sama Ricky Luven? Kira-kira di sana halo. Dahlia Indonesia asik.
1: Miau, miau.
0: Mau, mau, mau, mau. Selamat sore. Baiklah, pura-pura gak tahu apakah ini adalah orang-orang luar negeri, luar angkasa, luar benua, atau mungkin...
1: Orang kutub, Kak Riki. Tapi kutub yang kepanasan hari ini.
0: Ih, bener kan hari ini kerasa panas banget gak sih?
1: Ih, beneran, Kak Riki. Atau sampai tadi kan baru dari luar ya, kita belanja buat warung. Pulang-pulang tuh udah gak kuat, Kak Riki. Langsung aku deh pakai daster, aku nyebur deh ke bak mandi.
0: Pertanyaannya itu bak mandi segede apa, Bayati? Segede apa ya, itu bak mandi?
1: Bak mandi yang gede bisa aku masuk semuanya.
0: Apakah di situ bisa masuk juga Kang Genta di sana?
1: Bisa buat duaan, Kak
0: Riki. Berbahaya, nanti bakal berubah jadi rawa-rawa, nanti kalau kita semua ke sana ya.
1: Bisa buat duaan itu teh bak aku.
0: Luar biasa itu enggak tahu bak atau tempat berenang ya. Iya kan, gak ngerti aku juga gak ngerti kira-kira ada apa bisa panas begitu ya. Tapi kan jadi bawaannya tuh pengen masuk ke dalam freezer gitu.
1: Cuman kak, kalau misalkan panas-panas kayak gini kan kita pengennya yang dingin-dingin gitu ya.
0: Bener.
1: Akhirnya nanti terjadilah flu gitu.
0: Bener banget, kalau gak nanti takutnya jadi apa namanya, radang-radang tenggorokan kalau langsung dileg-leg air-air dingin itu kan. Jangan dulu ya. Gitu ya gak sih.
1: Aku juga malam-malam banyak yang mengeluh seperti itu Kak Riki, karena siangnya panas, dia langsung minum es lah, makan yang dingin-dingin ya. Jadi akhirnya benar memang banyak yang lagi sakit flu Kak Riki.
0: Jadi kalau gitu langsung dikasih jamu nomor berapa ini?
1: Nomor 1.
0: Oke. Kalau gitu mau request langgam apa hari ini?
1: Aku pengen request langgam dari
0: Rosa. Rosa yang mana?
1: Dari Rosa tapi yang enggak terlalu melo, yang ceria. Kak Riki pilihin aja ya.
0: Oh, boleh. Langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Digoyang buat Kak Riki. Saya selalu Kak Rikinya banyak jobnya juga. Amin. Terus buat OPP. Saya Isar Ibun daripada Larang, Kang Lukman, Kang Genta, terus Nenek Isha, Umi Lela, Wak Uci, Teh Isi Bay, Kang Deden, Sipeng, Mak Eha, Danu, Jendri, terus Adik Biru, buat Mama Lilis, Mas Gajung, Bunda Dinda, pokoknya mah semua yang lagi panteng, Wargi Dahlia yang ada di grup juga di grup yang semuanya, Gacin. Buat Kak Riki lu aja sama buat Pipi. Terima kasih Kak Riki.
0: Thank you, panteng radio.
1: Langgamnya,
0: prung, gayang balik. Terima kasih banyak. Nanti bakal dibuka lagi line telepon yang pasti masih bareng sama Ricky Luven di gelaran Dahlia Indonesia Asik.
2: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Asik.

0: Sulistiyawati dengerin terus ya Ricky Lover dari gemesnya kamu si manusia juta pesona alalah hihi miau di acara Dahlia Indonesia Asyik from go go go goya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
13: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
12: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
13: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
12: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
13: Canda bro.
14: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
15: Beberapa hari kemudian.
13: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
12: Sama-sama bro.
16: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
17: Indonesia Television Awards.
18: Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian.

0: Parulia, Agis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Aruan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Didukung oleh...
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Lovan yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi matalawang. Oh, tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Republik yang judulnya Mantan. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Loven di gelaran Dahlia Indonesia Asik sampai jam 6 sore nanti. Udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Kalau gitu Ricky mau baca lagi, udah gitu bakal buka lagi line teleponnya. Terima kasih banyak yang masih pada stay tune ya. Ketemu Ricky Loven langsung sama ada yang kirimin voice note, pasti sama Mr. Iyo segera tuh bener kan. Kita dengerin dia bakal ngomong apa ya.
1: Humanisasi juta pesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kariki misterius tiga huruf yang mudah diingat. Pengen langgamnya dari Liodra. Pesan terakhir doanya buat Mbak Haji Eha, buat Fahira Collection, buat Teh Uyun Mangtia, buat konveksi-konveksi di Parigi Ciparai, terus buat Teh Erni Katampang, Teh Elis Peta, Teh Mai Sugi, Kang Air juga, Teh Yati Manuk, Yati Bonita, Yati Jam, sama-sama aja kali ya. Teh Imas Elsa, Pak Hasan, Majalah Hai, gocinya buat inisial D aja dong. Pengaruh dulu gue ya.
0: Baiklah, terima kasih banyak udah diputerin tadi. Kita lanjut lagi. Ada siapa ini, Kak? Buat di konveksi sweater, Teh Desi di Mangli, Cing Sarehat, Cing Daramang, Ayah Kakak Dika, Mbak Siti, Bapak Eki. Dari siapa ini? Nggak ada namanya ya. Dari siapa? Dari Alex Ardiansa di Kopo Manglit. Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Terus, kita membuka line telepon. Again, di depan kira-kira ada siapa? 73028 dan 73117710 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Meow. Gaspol bener. Gaspol bener. Kerasa ikan hula geraya Teh Santi. Hai.
2: Hai.
0: Lagi apa Teh Santi?
2: Biasanya lagi ngedemeng.
0: Oh, lagi ngedemeng. Apakah dirimu merasakan panas juga hari ini?
2: Pol banget.
0: Jadi kalau panas-panas gini biasanya Teh Santi suka ngapain?
2: Masuknya ke kulkas biar enak.
0: Keluar-keluar teh tinggal jadi berubah jadi es lilin ya. Baiklah, mau kasih info kekinian atau mau bergibah atau mau dikasih langgam sih?
2: Langgam aja.
0: Boleh, mau dikasih langgam apa?
2: Dari Naf.
0: Naf yang mana?
2: Yang apa? Menemuimu gitu.
0: Yang mana? Naf itu akhirnya aku menemukanmu bilang. Oke, oke, boleh-boleh langsung dibayangnya buat siapa?
2: Buat Kak Iki duluan. Semoga sehat selalu, banyak mikinya, banyak itunya.
0: Banyak apanya?
2: Banyak bulunya. Banyak duit.
0: Congkong kami banyak duitnya mah. Buat siapa lagi?
2: Yang barusan Teh Yati Kopo, Oha, Nica, dan Iman di Cibai, juga Yuna, siapa ya, Yanse, ya, Nado, Kang Edet, Lagada, Lumpang Kesabaran, Denta, Barja Tokyo, pokoknya buat semuanya aja ya di Kumin ya, Mama Bayu,
0: Nakatin juga ya. Terima kasih banyak. Panteng radio.
2: Panteng banyak. Enak-enak lagi asik atuh goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita puterin langgamnya nih Wargi Dahlia zaman sekarang pengen beli apa tinggal klik gampang sekali kan. Tapi harus waspada karena lagi banyak modus-modus penipuan baru. Bank Indonesia punya info penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar Wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan kalau Wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawarnya mencurigakan. Jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu, stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi terpercaya. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan Wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya Wargi ya, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data Wargi. Informasi lebih lengkap atau pengaduan, Wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu.

0: juta rupiah? Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Ucapan Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi,
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

Wargi lagi kupingin langgamnya Leo Drangernya pesan terakhir masih di gelaran Dahlia Indonesia. Asik barengan sama Ricky Lumen di dengan musik kamu. Wargi dulu lagi ada berita heboh nih ya. Beritanya ini datangnya dari Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Air yang biasanya jernih di tempatnya mereka, di mata airnya, di mata air Karyo ini tiba-tiba berubah menjadi warnanya merah-merah ke apa ya, pink-pink ke merah-merah tuaan gitulah Wargi Dahlia. Udah gitu semua orang tuh pada riuh, pada rusuh kan, langsung nyemplung lah ke mata air itu. Udah gitu ada yang cuci muka, ada yang mandi dan segala macam. Udah pada nyebar kesana kesini, ternyata sejamnya setelahnya akhirnya air kembali menjadi jernih Wargi Dahlia. Ya. Ada yang ngomong ini adalah merupakan sebuah permunculan dari batu-batu mustika, batu merah, batu delima dan sekitarnya gitu Wargi Dahlia ya. Tapi apakah juga tidak ada pernah berpikir kalau misalnya itu adalah merupakan sebuah pencemaran gitu dari mungkin ada orang yang buang limbah begitu kan, kalau udah kena limbah kulit kita kan berbahaya sekali ya. Tapi gak ngerti ya, namanya juga kan belum ada penelitian lebih lanjut ya. Masalahnya kalau ternyata air mata air itu sudah tercemari limbah-limbah oleh pewarna tekstil kan, ya ampun, nanti kan wajah dan kulitnya orang-orang sana kan pasti akan rusak gitu Wargi Dahlia. Berbahaya enggak sih? Ya. Apa kabar Ricky, mau ketemuan sama request dari Fahri yang lagi datang ke Rada Dahlia. Apa kabar? Pengen Fahri terus penyesalanku katanya buat Ariki semangat siaran. Terima kasih banyak, ditunggu nanti bakal diputar ya. Lagi punya info lagi Wargi Dahlia nih, gimana nih tabungan di banknya Wargi, aman-aman aja enggak? Wargi enggak kepikiran kan gimana ya kalau bank tempat aku nabung tiba-tiba bermasalah? Nah, biar enggak overthinking dengan kasus-kasus yang sekarang, nih kenalan sama LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjamin LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR, dan BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya, nasabah nggak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis loh. LPS menjamin simpanan Wargi hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito, maupun giro. Biar simpanan Wargi tersimpan oleh LPS, harus memenuhi syaratnya 3T ya. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjamin LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, wajib waspada ya. Yang selanjutnya, tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi nggak usah OVT lagi buat nabung di bank. Informasi lebih lengkap bisa cek website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya di @lps_id_ic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.

0: Wargi Dahlia, pilihan saya Krisdayanti ya cuma satu, Pantang Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.
4: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
4: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
6: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
7: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang goyang goyang sik asik sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki berikut kilasan informasi. Persib Bandung sukses mengamankan 3 poin di minggu ketiga Super League setelah menaklukkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bumi Kartini. Pelatih Igor Tolik mengapresiasi semangat pantang menyerah anak asuhnya meski harus menempuh perjalanan ekstrim 14.000 km saat melakoni laga tandang Liga 1 dan ACL 2 dalam waktu 8 hari. Dari 3 laga tandang tersebut, Persib berhasil membawa pulang 6 poin ke Bandung. Penyelam dari tim SAR gabungan dan TNI AL telah diturunkan ke dasar Laut Jawa untuk menyisir bangkai kilometer Virgo Transport 8. Karena posisi kapal terbalik di dasar laut, penyelam terpaksa memecahkan jendela kapal untuk membuka jalan masuk. Tim menemukan satu jenazah yang terjebak di dalam badan kapal pada kedalaman laut. Dari total 23 warga Jawa Barat, mayoritas asal Garut, 2 dinyatakan meninggal dunia, 11 selamat, dan 10 warga Garut lainnya masih berstatus hilang. Reza Arab Oktopian kembali menjadi pusat perhatian setelah mengungkapkan bahwa dia sedang membangun 27 sekolah di East Nusa Tenggara untuk membantu memulihkan akses ke pendidikan setelah gempa bumi yang menghancurkan wilayah tersebut. Proyek ini mencakup 20 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, dan 3 sekolah menengah atas. Biaya konstruksi dilaporkan sepenuhnya dibiayai oleh Reza Arab sendiri tanpa mengumpulkan sumbangan publik. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Sekarang kita udah masuk intro paling kedua. Wargi Dahlia masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Lovan. Dede kemesti kamu si manusia sejuta pesanan begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertotakan tiur kucingnya tari seberjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Buat Wargi Dahlia sekarang lagi apa namanya lagi di jalan. Yang lagi ada di sekitaran mungkin kampus ataupun semua yang lagi ngapain. Pokoknya mari Ricky Lovan masih tetap nemenin sampai jam 6 sore nanti Wargi Dahlia. Dan selama 1 jam ini kita masih ditemenin tentunya barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Iya bener banget. Selama 1 jam ini kita ditemenin barengan sama Hydro Kokonya ya. Wargi Dahlia makin kesini tuh makin banyak aja kegiatan yang seru-seru yang bisa kita ikutin untuk ngisi waktu kosong. Nah, untuk ini sejenak ya dari pusingnya kerjaan atau untuk sekedar kebutuhan lifestyle ya. Self-healing dan self-reward tiap orang itu memang berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga emang beda-beda Wargi. Tapi, walaupun kegiatannya Wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now, jangan kemana-mana ya. Ricky Lovan bakal balik lagi habis satu langgam di depan. Brungah, go go go, goyang.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: orang-orang narsis gitu langgam ini teh. Aku tampan, aku ganteng. Gak apa-apa. Ini langgamnya NPD, judulnya adalah Sempurnanya Aku ya. Ini nama grup band Wargi Dalil, bukan nama penyakit ya. Kalau penyakit kan narcissistic people disorder. Kalau ini mah grup band ya, grup band namanya NPD, judulnya adalah Sempurnanya Aku. Ada-ada aja. Ya udah kalau gitu kita baca lagi request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp. Udah gitu baru bakal buka line telepon lagi ya. Makasih banyak yang masih pada stay tune bareng sama Ricky Luven. Tadi udah ada request dari Mbak Yati katanya, aduh Pak Garsi panas, sana panasnya pol saking gak kuatnya aku pulang langsung ganti daster, langsung nyebur ke bak mandi. Udah gitu juga ada Enda di Talenta, pengen langgamnya Anda and the Backbone yang hitamku dong. Buat teman-teman di Soreang aja salam satu jarum katanya begitu. Okay, boleh. Kalau gak salah tadi udah diputar belum ya? Hitamku. Udah diputar, iya. Akunya baru ngeh lagi. Terus ada gitu juga ketemuan sama siapa nih? Selamat sore, Aiki. Pengen gabung aja deh dari Pak Ade di kantin Buah Batu. Thank you. Mama Lilis di Ciwidey. Pengen langgamnya Angin Rindu. Angin Rindunya boleh ditunggu. Buat Pergi Dahlia. Super gocing ini buat Ricky Lupan aja. Selamat bertugas, sehat selalu, banyak jobnya. Amin. Thank you. Berikutnya kita mau angkat lagi line telepon. Di depan kira-kira udah ada siapa? Langsung mau diangkat. Yuk, langsung saja. Halo, Dahlia Indonesia Asik.
1: Asik, diangkat lagi.
0: Tadinya sama aku udah diangkat, sama aku mau ditutup lagi tadinya. Selamat sore Kang Deden.
1: Iya, sore Aiki.
0: Udah dikelek-ketek huntu belum hari ini?
1: Belum.
0: Mau dikelek-ketek huntu hari ini?
1: Mau dong.
0: Siap ya, 1, 2, 3. Gimana rasanya? Gatel enggak?
1: Gelik, takut.
0: Baiklah, kalau gitu hari ini mau ngegibah, mau request langgam atau mau ngasih info atau mau apa?
1: Request langgam pastinya.
0: Pastinya mau request langgam apa, Cing?
1: Ya, aku tetap cinta.
0: Aku tetap cinta, kalau dari saha etatnya Republik?
1: Dari Republik.
0: Republiknya tahu. Udah tadi diputar, yo.
1: Pelan-pelan atau pelan-pelan aja dari kota.
0: Kenapa pengen pelan-pelan, gak senangnya cepet-cepet ya?
1: Iya, pelan-pelan aja. Kenapa?
0: Kang Deden, kenapa pengen pelan-pelan aja, gak pengen cepet-cepet, kenapa?
1: Pelan-pelan aja.
0: Neon jongkok. Langsung mau digoyang-goyangnya buat siapa nih?
1: Goyang-goyangnya mah buat Teisa, Siti, Adija, Pak Ipan. Pokoknya mah semua lah Wargi Dahlia digoyang.
0: Oke.
1: Okay. Gocinnya buat sangat capiring.
0: Ucapannya
1: selamat sore aja.
0: Meong congkong. Segitu aja udah.
1: Ya, gitu aja.
0: Oke, okay, terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Panteng Radio,
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Asik atuh perungah goyang.
0: Goyang balik, terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong, aku pengen salam dulu buat Teh Isar ya. Teh Isar yang kurang ajar udah ngerjain aku ya. Katanya, ayo udah ke depan aja ke sini. Aku males masuk efek tadi tayangan ke harap Teh Ewe. Teh Isar ternyata dia masih nyungsap kena di atas pohon waru Wargi Dahlia. Teh Isar awas kalau ketemu ya. Gigil batang leher.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

adalah Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi,
12: kenapa?
13: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hotin banget.
15: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
15: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hotin itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
14: Iya.
15: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
14: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
15: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
14: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
15: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanya mata lawan. Oh, tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Roni Parolian yang judulnya adalah Angin Rindu, masih di gelaran Dahlia Indonesia. Asik barengan sama Ricky Luveni ya. Ngomong-ngomong Wargi, Dahlia di daerah Burara sekarang udah mulai mendung-mendung. Curiga bakal hujan sih, tapi gak tahu hujannya kapan ya. Tapi tahu gak sih wilayah Republik Indonesia yang paling lama gak diguyur hujan? Itu ada banyak banget loh contohnya ya. Di Bantul itu udah 131 hari gak dapetin hujan Wargi Dahlia. Di Sragen dan juga Madiun kurang lebih sekitar 130 hari gak dapetin hujan. Di Magetan, Wonogiri, Purworejo juga kurang lebih sekitar 122 hari sampai 128 hari ya. Di Kupang, di Malang, di Kediri, di Klaten kurang lebih 117 sampai 122 hari. Kalau kita sih walaupun masih tetap panas ya, panas ya, aduh bikin kesel. Tapi masih ada sempat sedikit hujan. Kemarin malam ada ya sedikit rintik-rintik hujan. Kemarinnya lagi sempat ada hujan gede walaupun cuma sebentar gitu. Masih bersyukur aja karena tempat-tempat lain mah ini susah banget. Dan beberapa daerah di Bali, Wargi Dahlia ya, termasuk hotel-hotelnya, ada beberapa hotel terancam bakal tutup gara-gara kekurangan dan kehabisan air Wargi Dahlia di sana. Ya ampun. Mudah-mudahan musim kering ini mudah-mudahan segera berakhir ya. Mudah-mudahan segera bisa mengairi lagi tempat-tempat kering dan juga kebun-kebun, perkebunan, tempat-tempat sayuran Wargi Dahlia. Biar nggak gagal panen begitu Wargi Dahlia. Kita baca lagi request ada Mama Aji. Terima kasih banyak buat requestnya. Bayangnya buat semua seluruh Wargi Dahlia aja, terus buat Ricky Lovan anu ganteng. Thank you. Kakek Pujangga juga terima kasih banget. Pengen langgamnya Noah Ariel. Boleh. Nanti sama Ricky Lovan bakal diputerin ya. Bayangnya buat Wargi Dahlia juara dari ACPZ. Pokoknya sama Mama dari kakek aja. Terus buat Ricky Lovan hatur nuhun. Thank you. Ada Kang Lukman di Pasar Baru sehari pengen di absen. Dan juga jangan lupa Wargi Dahlia selama 1 jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko. Yes. Pokoknya Wargi Dahlia lagi dimanapun ya. Lagi di sekolah, lagi di kampus, lagi di tempat kerja, lagi di tempat organisasi. Selfie-ring dan selfie-ring tiap orang tuh berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga emang beda-beda Wargi. Tapi walaupun kegiatan Warginya berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah ya. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. By the way, Baso yang tadi request langganin cinta dari seberang, Ricky putar sekarang. Sebentar, kenapa dia kalahkan naik yang ini bukan naik langgam? Karena sebentar Wargi Dahlia, ini dia.

0: kepemimpinan kami
1: Republik.
2: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.

Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop. Kita pandang langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau Mama Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.
2: 20 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara Minggu 11 Oktober 2026 jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung. Hadiahnya banyak warga Dahlia, ada satu paket umroh, dua motor matic, sepeda listrik dan uang tunai totalnya puluhan juta rupiah. Ingat tinggal 20 hari lagi, jadi belum yang buat yang belum daftar buruan daftar wargi. Makasih banget buat request bolnya di Katapang ya. Ada Bapak Amas Wijaya hadir juga, terima kasih banyak. Dan udah jam segini Ricky Leven pamit dulu karena bentar lagi mau maghrib. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti bakal dilanjut lagi di acara selanjutnya. Kita bakal ketemu lagi besok. Terima kasih sekali lagi udah pada request. Makasih juga buat Hydro Koko yang udah nemenin kita selama 1 jam. Yang pasti mah panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Brunga. Go go go go ya. Yeah.

0: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Sik asik.
3: September asik apa wargi? Stay tune terus di Dahlia ya. 56 tahun Dahlia juara, semakin ngelegar semakin juara. Udah jam 6 sore nih sampai jam 8 malam ditungguin ya. Requestan langgam-langgam yang pernah ngehitsnya nostalgia barengan sama Riri seperti biasa di KIB Dahlia.

21015. WhatsApp on air, WhatsApp voice note, itu bisa ke line telepon 73028 sama 73111710. Jangan lupa tonton siaran Riri malam hari ini di at 1015 Deli FM. Streaming juga boleh ya di radiodelifm.com, atau wargi tinggal download aplikasi punya kita di Play Store sama App Store, dicari aja Radio Deli FM Bandung. Rugah, go go go, goyang.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Aiutinte! Setia.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja.
8: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofen, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Mink, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Jadi berdasarkan laporan terbaru dari Kemenkes untuk minggu ke-36 ini, ada sebanyak 86 dari 185 spesimen yang diperiksa itu terdeteksi positif influenza, dan banyaknya mayoritas merupakan

0: lebih demam lebih tinggi warga semua. Badan juga ada ngilu-ngilu ya. Kurang lebih lebih parah dibanding influenza kayak biasanya. Banyak yang dikeluhkan juga sama warga nih yang lagi pada curhat di sosmednya ya. Ngerasa flu tapi kok badan nyeri amat, linu amat. Mungkin warga terkena influenza tipe A. Kalau nggak mau bikin tipe sendiri aja nggak apa-apa kok ya. Yang penting mah cepat sembuh aja ya. Halo, Kak Ipe Dahlia. Halo. Gak ada suaranya, coba lagi ya. Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Bayati Kak Riri.
0: Bayati sehat?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Gak kena influenza kan?
1: Enggak.
0: Janganlah, mending jadi influencer aja ya. Pengen langgam apa Mbak Yati?
1: Pengen cinta terbaik dari Cassandra aja Kak.
0: Cassandra 3 cin buat siapa?
1: 3 cin buat Kak Riri, cantik aja sama Pipin. Makasih Kak Riri.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya pun up. Gogo-gogo ya.

0: Koko. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hydro Koko. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: lanjut.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Saya Cepan Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

101,5 Deli FM yang lagi nontonin dari siaran. Selamat malam buat Faiz. Ditungguin di Dahlia di Burarang 28 Bandung ya. Kang Bowo di SCT Telkom cuman mendung aja dan doain hujan segede. Iwan Dharma di Ciwastra Bodogol dekat pasar juga udah hujan. Ibu Siti di Waas makasih banyak. Terus ketemuan sama Epi, tinggal datang aja ke Dahlia sayang ya.

0: Lalu yuk ada siapa? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet, Neng.
0: Tanggapnya apa, Kang Edet?
1: Dari Noah, Neng.
0: Noah yang mana?
1: Pilihin aja, Neng.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Neng Riri sama grup warga Jalan Raya Tertinta, Neng.
0: Terima kasih teleponnya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak kalau kamu nyanyi.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

mudah lihat juara bersama Royal Baisoe Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Baisoe Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisoe Clean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Sekarang jam 7 malam.
3: 7 malam.
4: Goyang, Radio Asik, Radio Dahlia.
5: Radio Dahlia.
6: Saatnya kilasan informasi.
7: Kilasan informasi.
6: Persembahan
8: Dahlia FM.
9: Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 22 September 2026 berada di BPRKS Wastu Kencana, Jalan Wastu Kencana nomor 4 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal.
10: Dahlia FM.
9: Komedian Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada hari Minggu 20 September 2026 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasangan ini terpaut usia 18 tahun. Bagi Andre Taulani, ini merupakan pernikahan kedua setelah beberapa waktu lalu ia resmi bercerai dengan mantan istrinya. Sedangkan bagi Amanda Rigby, ini merupakan pernikahan yang pertama. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung membongkar laboratorium gelap yang diduga digunakan untuk meracik cairan rokok elektrik atau vape yang mengandung narkotika golongan 1. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 2 tersangka dan menyita 400 cartridge dengan nilai potensi peredaran sekitar 1,4 miliar rupiah. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
6: Baru saja kilasan informasi.
7: Kilasan informasi.
6: Persembahan 101.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan

istri lagi hamil, ya udah ajakin yang lain aja, tetangga maksudnya gitu ya, saudara, teman, siapapun lah pokoknya, buat nemenin kamu. Atau kalau enggak nanti kan pas sampai tegak-tegak kita rame-rame ribuan di sana, jadi kamu nggak akan ngerasa sendirian.

0: unggul 2-1 melawan Persijap kemarin. Nah, sebutkan siapa saja pencetak gol dari Persib kemarin ya. Kirimin jawabannya ke WhatsApp kita di 0811-222-1015. Jangan lupa nama sama alamatnya, ketik juga wargi ya. Dan nanti yang beruntung, yang jawabannya benar, Riri akan hubungi on air malam hari ini buat digabung di quiz Don't Stop Now. Jangan lupa passwordnya kalau Riri bilang quiz Don't Stop Now. Wargi jawab Hydro Koko seger pisan, Don't Stop Now. Sekali lagi pertanyaannya ya, siapakah pencetak gol Persib di pertandingan kemarin melawan Persijap ya? Langsung kirimin jawabannya sekarang juga wargi. Kita angkat on air dulu, ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Cipteng Riri.
0: Deden Cipteng pengen apa?
1: Pengen apa dari Ari Lasso?
0: Ari Lasso, digocin buat siapa?
1: Gocin buat semua wargi Dahlia sama Tessa Kacapirin, Teh Riri, oke.
0: Udah gitu aja. Amin, terima kasih teleponnya. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak. Panteng Dahlia, cina tuk-tuk, aku.

juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Udah siap belum buat dapetin hadiah uang 100 ribu rupiah? Saatnya nih, kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yang udah nunggu-nunggu, malam hari ini wargi yang pengen dapetin hadiah 100 ribu di kuis Don't Stop Now-nya. Ya, siap-siap. Ya udah pada kirim jawaban buat pertanyaan malam hari ini. Gampang banget ini mah, apalagi wargi yang kemarin nonton Persib ya. Nih pasti tahu jawabannya. Siapa saja pencetak gol Persib di pertandingan kemarin melawan Persijap ya. Kirimin jawabannya lewat WhatsApp request Delia di 0811-222-1015. Delia akan pilih yang beruntung malam hari ini buat diri ajakin on air. Jangan lupa passwordnya ya kalau dibilang quiz Don't Stop Now. Wargi jawab Hydro Koko seger pisan, Don't Stop Now. Kita coba hubungi. Jangan dipakai dulu handphone yang wargi ya. Tahan-tahan bentar ya. Quiz Don't Stop Now.
3: Halo.
2: Halo, passwordnya Quiz Don't Stop Now.
3: Hydro Koko seger pisan,
2: Don't Stop Now.
3: Don't Stop Now.
2: Sama siapa ini?
3: Jani Romyawi Yahya.
2: Siapa?
3: Jani Romyawi Yahya.
2: Jani di mana?
3: Iya, Jani Romyawi Yahya.
2: Iya, Jani di mana, Jani?
3: Ciwastra.
2: Oh, di Ciwastra. Jani, apa jawabannya nih? Siapa pencetak gol Persib di pertandingan kemarin melawan Persijap?
3: Bang Hai sama Ulian Barot.
2: Siapa?
3: Bang Hai sama Ulian Barot.
2: Mantap, 100 ribu buat Jani ya. Luar biasa Jani. Makasih ya kamu udah gabung. Mau dibeliin apa uang 100 ribunya?
3: Jajan aja yang terdekat.
2: Jajan yang terdekat. Jangan lupa diambil ke Dahlia besok ya. Maksimal 3 hari setelah menang, oke? Okay?
3: Oke. Okay.
2: Makasih Jani, panteng radio.
3: Ya baik.
2: Ya baik, panteng Dahlia.
3: Iya, panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
3: Enak-enak lagamnya.
2: Dahlia prung go-go-go.
3: Dahlia prung go-go-go.
2: Goyang.
3: Goyang.
2: Oke, terima kasih. Meni pegel mematahan si Jani Maya. Wargi jangan lupa ya, yang udah pada menang hadiahnya langsung diambil. Jangan melebih dari 3 hari setelah menang ya. Bawa identitas asli kamu, bawa KTP. Dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko. Boleh varian apa aja ya. Yang belum beruntung malam hari ini, tenang, kuisnya besok akan hadir lagi di jam KIP Dahlia. Jadi jangan bosan, jangan menyerah wargi. Ikutin terus kuisnya dan pantengin terus KIP-nya, oke?
0: Okay? Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Quiz Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Wargi Dahlia, kami
8: Chris Bati.
7: Request langgam-langgam Indonesia yang asik-asik
8: hanya di Kontak Indonesia Pop.

misalnya tempat aku nabung banknya tiba-tiba bermasalah, gimana? Langsung di overthinking ya. Tenang, warga gak usah overthinking, kenalan yuk sama LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjamin.

0: pasar dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, wajib waspada ya. Dan T yang terakhir, tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi gak usah overthinking lagi buat nabung di bank. Info lebih lengkap, cek aja website resminya di www.lps.go.id. Follow juga Instagramnya di @lps_idic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Makasih banyak ya Engkos Kurdi, penggemar Dahlia nih, baru pertama bisa gabung WA. Owner dong kali-kali ya. Mama Iki di Cibiru, makasih banyak. Endang Cahya, Dago Bengko, Kang Deddy, Nagrag Cibidey, Agus Ketmon, Cibaduyut, besok coba lagi kuisnya ya. Muji juga besok coba lagi sayang. Ada Mas Bro di Maroko Ciampelas, singkong keju si jalus seger pisah. Mami Iin di Bumi Asri, mat malam. Hanifah sore yang juara, jawabannya bener tapi sayang kamu belum beruntung malam hari ini ya. Mister Obur di Cibaduyut juga besok gabung lagi. Ahmad Pasir Koja, makasih banyak. Sekarang kita cek lagi ownernya yuk, ada siapa? Halo. 73028 atau 73111. WhatsApp-nya juga 0811-222-1015. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Aca Sumedang.
0: Langgamnya apa?
1: BCL.
0: BCL yang mana?

0: buat Teh Riri.
1: Boleh digocin buat siapa?
0: Buat Teh Riri sama Wardi Dahlia.
1: Udah gitu aja?
0: Gitu aja.
1: Terima kasih teleponnya, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya. Dahlia, aku goyang.

Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang-digoyang-yang. Selama 2 jam ke depan.

0: penampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Bung Suci Kaputihan, Yeni, Mama Sri, Ibu Tati di Uber. Republiknya langsung buat closing aja deh. Abai Bekasi sama semua warga udah pada pantang malam hari ini. Jadinya pamit dulu, pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go, go, ya.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Dahlia.
1: Juara.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Hayu goyang wargi Dahlia bareng Ayang Minul yang digoyang-digoyang yang di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang. Zek asik 2 jam prok a go go go goyang.

wargi Dahlia, apalagi habis diguyur hujan gitu teh Iski omanya wargi Dahlia. Ditemenin sama Langgam yang wargi Dahlia suka, sok atau request di 0811-222-1015. Halo malam Tante Ciao, kerapitan bergoyang, asik.

0: kendaraan. Kalau ngerasa ngantuk gimana ya? Kayaknya ngopi-ngopi cantik dulu udah deh ya. Jangan memaksakan diri gitu. Abis lembur Ayang, ya udah ditemenin sama Ayang Minul atuh. Di 101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sik Asik, bukan begitu, Ceh? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Agus Ketbon Cibaduyut hadir. Anak Teneno Riri gerak. Si Etama ngimpinya tehnya. Si Etama jika nunyian masalah hirup nate. Oh gitu nyanggos. Mari kita mah. Yang digoyang, digoyang ya.
1: Yang digoyang, digoyang ya.
0: Dangdut. Dahlia.
1: Ya Oca,
0: bahasa hari Minggu aku teh dengerinnya. Aku teh dengerin saya tenu nyanyi. Ya Allah suaranya. Aku teh kaget dikira teh memang ada artis gitu nya yang lagi promo album gitu nya. Ari Pekter ini otik cek aku teh. Mas Tom siapa yang nyanyi itu? Si Rini. Cek aku teh suaranya ya Allah keren banget, luar biasa sekali. Kapan atuh kamu mau rekaman sayang?
1: Kapan-kapan aja ayang.
0: Antong kapan-kapan. Hah?
1: Kalau ada yang giwing ayang.
0: Nih alo suara teh matakna ayeuna nyanyi cing saeuti kuenya tadi dia teh ayeuna nyanyinya tah sok bro.
2: Yang digoyang digoyang ya.
0: Oh,
2: dangdut.
0: Oh.
2: Dangdut.
0: Oh.
2: Dangdut.
0: Oh.
2: Dangdut. Dangdut.
0: Ah, tidak. Aku tidak akan melepaskanmu.
1: Kaget di telepon.
0: Kamu ini keren banget suaranya. Waktu itu teh, hah? Say, waktu itu tuh nyanyiin langgam apa sih?
1: Kemarin.
0: Ah, yang kemarin waktu hari Minggu, waktu Carmila kan?
1: Makan marus.
0: Makan marus?
1: Darah, ayat.
0: Hah?
1: Makan darah.
0: Makan darah? Oh, makan ya. Darah. Yang dari itu bukan Rita Sugiarto?
1: Iya.
0: Aduh, ini asa hayang aku.
2: Dibilang benci. Aduh. Rindu. Dibilang bosan.
0: Aduh.
2: Aku sayang.
0: Terus lanjutkan.
2: Dibilang ku tak cinta, nyatanya hatiku gelisah.
0: Rini, suaranya hilang.
1: Hah? Halo ayang.
0: Pas kerengenangan itu suara tinggi ayang. Aduh keren banget. Oh tidak Rini.
1: Ayang.
0: Ih, aku teh dengerin dari dapur teh langsung toturubun dari dapur Dahlia toturubun. Oh, cek aku teh iya aya artis saha. Iya ya Allah. Syukurlah kalau begitu Rini, jaga suaramu ya. Jaga postur tubuhmu, jaga penampilanmu, jaga kesehatanmu ya. Dan kita akan bergoyang nanti tanggal 11 di mana?
1: Di Tegalega.
0: Dari jam 8 mulainya.
1: Dari jam
0: sampai asik ya udah. Tanggapnya apa sayang?
1: Pengen itu aja, terlalu mencintaimu.
0: Biarin
1: penutupan juga nggak apa-apa.
0: Iya, terlalu mencintaimu siapa?
1: Bayangkan penutupan juga nggak apa-apa ayang.
0: Iya emang
1: playlist aja dulu.
0: Terlalu mencintaimu sok buruk, goyangkan buat siapa?
1: Digoyang buat ayang duluannya.
0: Makasih.
1: Sama si Mas Tomonya.
0: Terus?
1: Buat Mama Yati, Mama Unik, Mami Ai, Kang AR, Bunda Yangse, Kang Genta, Umi Lila, Umi Yuna, yeah. Andin, Ma Eha, Kang Yana Permana, Bung Cika Putihan, Nenek Ica, Ete Eje, Jenri, Raja Lembang, Si Erni, Ya Isa.
0: Terus?
1: Kang Suherman,
0: yeah.
1: Bunda Lisna, Kakak Enjoy, Bunda Dinda, Ponti,
0: pantesan.
1: Gotin.
0: Buat siapa?
1: Buat Papa Teteng aja.
0: Asik, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perung ah go ya.
0: Terima kasih Rini, pantesan pulpen tem ini ada rantang. Di ruang siaran ternyata arewehan. Terlalu mencintaimu ya, ya udah nanti ya kita goyangkan. Haduh, pada kemana warga Dahlia? Jangan lupa ngegoyang ayang minu ya di 73028, satu lagi 73117 10 on air ya. Prung A, go, goyang.

lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bung

hadiah juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
2: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu.

0: Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Ibu Teteh Rohma di Garut.
6: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
6: Kumaha karaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes eungap teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
6: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
5: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah pas rewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak telulus, parak rapi, ayo nama ngaut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentek apa canten we sampean biasa jalan-jalan tebih, terus jantung enggak geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena seraca oge jantan biasa ingat, ayo nama buram gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka warga-warga anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Bayati jamu Moro Tresno nih wargi Dahlia. Perjamuan buat wargi Dahlia yang nyeri awak boleh lah ya. Ke tempatnya Bayati jamu Moro Tresno di mana teteh aku lupa teteh. Di TKI ya teh. Bukan TKW kan.

0: meredakan rematik keseleo, nyeri otot, nyeri sendi ya. Hatin koyo aromaterapi, hatin balsam yang ekstra hot, hatin go yang dilengkapi aplikator dan cap pijat. Hatin tebal ukuran 30 gram, travel size harga 10 ribuan. Hatin hot spray tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal, kram hilang ya. Hatin cool gel dengan sensasi dingin, sensasi, oh ya sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Wargi Dahlia ya. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow IG-nya @hotinkrim.id dan TikTok Hotin Krim @idn. Daripada gede bener, nah. Mang Nanar, selamat malam barengan keluarga tercinta Siti Aziza juga, apa kabarnya di malam hari ini? Hai Ari Wongso, salam sehat selalu. Yo yo, jaga kesehatannya ya. Bu Enjoy Ujung Berung hadir. Terima kasih banyak, sehat sukses. Amin amin, banyak rezekinya, jobnya amin amin amin. Atur nuhun. Neng Yolan bergoyang juga, atur nuhun. Terima kasih banyak. Aduh ala iya. Aduh udah kangen banget nih. Apa kabarnya nih buat Wargi Dahlia? Halo yang digoyang-digoyang yang Mama Sri. Eh, Mama hilang begitu saja Mama. Padahal aku kangen sama Mama. Mau nanya Mama udah berapa itu? Apa namanya tuh, udah borong berapa buat gelar 56 tahun Dahlia juara? Cing urang hitung Wargi Dahlia, nah hari Senin ya 21 September 20 hari lagi tuh Wargi Dahlia ya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Kang Arifin. Arifin Ilham, Wana Raja Garut. Kumaya tanya. Nih, belepotan begini. Apa yang harus aku lakukan di malam hari ini? Kayaknya aku mesti olahraga. Oh, iya, iya, si genama mulut, Wargi Dahlia. Jodoh di seberang sana. Nah, di seberang mana? Tugas dan tanggung jawab kasih. Siapa yang tanggung janab? Aku maksudnya. Tanggung janab cenah Wargi Dahlia. Harus tanggung janab dengan pekerjaannya ya. Jangan sampai tidak bertanggung janab ya. Apapun yang terjadi di malam hari ini, walaupun capek Wargi Dahlia, walaupun kagak mau, tapi muncok bos kudu naon teh ngaranna teh? Kudu ngejar target, kudu lemburnya lembur Wargi Dahlianya. Tong muruk kusunu atuh udah tenang we, ditemenin sama Ayang Mino di malam hari ini. Ah Bu Tati matei. Ah Bu Tati, aku kangen sama Bu Tati. Ih ya Allah. Aha, Jajat Pasca. Ya udah digoyang belum sama aku? Ya, ayo Mas Bro di Maroko Cihampelas ngegoyang buat Pak Rete, Bu Rete, Pak RW. Dan juga Bu RW. Asik. Tentu saja gocinya buat keluarga kesayangan saya selalu dan juga buat semua Wargi Dahlia aja. Oke. Okay. Aturnon yang digoyang-digoyang ya.
1: Dangdut, dan dia asik
0: aku anu gaduh jamu Wargi Dahlia datang menggoda kita. Mbak Yati.
1: Ayah, Kak. Ayah sehat ya.
0: Alhamdulillah, teteh juga sehat ya. Udah lama gak ketemu sama teteh ya. Udah berapa tahun kita gak ketemu ya.
1: Iya, tuh ayah kesini ya.
0: Aduh, jauh banget. Udah gitu, kalau hujan banjir gak ke teteh?
1: Kenapa?
0: Kalau ke teteh, kalau hujan banjir gak?
1: Enggak.
0: Tapi basah kan?
1: Basah.
0: Hah, aku gak mau basah-basah.
1: Nanti kan di sini dikasih
0: cahaya. Ah, kemarin juga punya teteh itu apa namanya teh untuk menangkal hujan teh. Nah, namanya teteh teh. Apa sih kalau naik motor tuh harus pakai apa namanya kalau hujan-hujanan? Astagfirullahaladzim. Pakai naon ya? Pakai apa sih? Oh, jas hujan teteh masih di aku dua.

0: Mau langgam apa, Teteh?
1: Aku pengen langgam.
0: Terlalu mencintaimu? Bukan.
1: Terlalu mencintaimu, Teh, yang tadi siapa itu ya?

0: Cintai ayah.
1: Apa cinta pertama?
0: Enggak.
1: Apa?
0: Cintaimu aja ayah.
1: Oh, terlalu mencintaimu. Apa obat rinduku?
0: Itu saja yang pertama.
1: Apa rindu berat? Apa rindu semuanya itu pegal? Ayah. Oh ya udah. Ya boleh boleh boleh sekoyang buat siapa?
0: Juga yang buat ayang.
1: Makasih.
0: Sayang sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Pokoknya kalau udah kerasa tanda-tanda mau sakit, segera minumlah yang hangat-hangat. Ya ayang ya.
1: Iya, itu namanya jamu moro tresna warga Dahlia. Tepatnya di jalan di mana teteh? Aku lupa.
0: Di TKI 1.
1: Di TKI 1 warga Dahlia.
0: Silakan yang kira-kira ada rasa-rasa mau sakit, datanglah ke sini.
1: Kalau sakit hati?
0: Kalau sakit hati nggak bisa aku.
1: Nanti ada pipi, ada jamunya nggak, Pi?
0: Nggak ada ya, Pi ya?
1: Oh.
0: Oh, ada. Kenapa?
1: Asik, nanti aku mau pesan.
0: Pokoknya mas, buat yang ada di grup pergi dah di atas kita, semuanya digoyang tanpa terkecuali. Buat yang spesialnya mah buat ayang sama buat pipi aja.
1: Terima kasih
0: ayang.
1: Sama-sama tetehku, Banteng Radio,
0: Banteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go. Goyang.
1: Asik.

kita yang tungguin ya, nanti telepon lagi. Oma Aji juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taman Cileunyi bergoyang. Esa Jalan Kaca Piring juga, apa kabarnya? Kumaha damang, kemon kita goyang lagi bareng Ayang. Perunga, go go go go. Goyang.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan

0: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
1: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
0: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
1: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
0: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
2: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
3: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Orgidalia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polres Tabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 22 September 2026 berada di BPRKS Wastu Kencana, Jalan Wastu Kencana nomor 4 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Komedian Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada hari Minggu 20 September 2026 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasangan ini terpaut usia 18 tahun. Bagi Andre Taulani, ini merupakan pernikahan kedua setelah beberapa waktu lalu ia resmi bercerai dengan mantan istrinya. Sedangkan bagi Amanda Rigby, ini merupakan pernikahan yang pertama. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung membongkar laboratorium gelap yang diduga digunakan untuk meracik cairan rokok elektrik atau vape yang mengandung narkotika golongan 1. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 2 tersangka dan menyita 400 cartridge dengan nilai potensi peredaran sekitar 1,4 miliar rupiah. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

sama keluarga. Terus juga buat wargi Dale yang lagi pada jualan. Semoga laris manis Tanjung Pinang anu gelis. Iya keur ngagoyang. Saha ayang minulah. Sado ya tuh wargi Dale ya. Udah enggak usah protes. Enggak usah iri dengki apalagi punya apa namanya teh hasad ya. Bukan Hasan, bukan. Kalau Hasan waduh ya Allah ya nih hayang asup wae ya. Kang Ujang Pejai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jai, ini siapa? Ada Upe di Jamali Cianjur hadir ngegoyang buat semua warga Dahlia aja. Hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Terus siapa lagi ini? Siapa dia? Ada lagi perlu aku goyangkan. Siti Aziza juga ya.

0: así. Hey, ala y yo. Hey, ala enak. Así ato. Ajá. Yang digoyang, digoyang, yang.
1: Yang digoyang, digoyang.
0: Dangdut.
1: Dangdut. Así ato. Rumah ah, go go go goyang.
0: Kang Deden, kenapa belum bobo? Iya, aku tahu Kang Deden tajan bobo, makanya Kang Deden bisa nelepon. Namun Kang Deden bari bobo, iya nelepon abi berarti Kang Deden ujung ngalinur. Leres. Tujurnya kebasaikan. Kang Deden namun lapar malam-malam, Kang Deden sok naon, makan tau kumaha. Kayak besi gendut, borote. Hah?
1: Kelan ngebege.
0: Tapi
1: RT.
0: Oh gitu. Ya, jadi
1: mencatatnya bade makan.
0: Oh, bade makan dah ameh supaya ada tenaga gitu ya.
1: Ya gitu.
0: Aduh.
1: Dilepaskeun lah jadi Bayati lebet.
0: Dilepaskeun jadi Bayati. Oh, berarti Bayati habis makan tadi. Kang Deden kita gagang, Emon.
1: Siap.
0: Emon di gagang.
1: Yang digoyang, digoyangnya.
0: Zik, zik.
1: Digoyang,
0: digoyangnya.
1: Dangdut.
0: Hey. Aduh. Nih ngererewas, akayang. Anggapnya pengen apa, Kang Deden?
1: Harus aku mati dari.
0: Ya janganlah. Emang sudah siap masuk? Boleh goyangkan buat siapa?
1: Lama itu enggak diputerin.
0: Masa?
1: Iya, kan dari Neng dekernya.
0: Yang benar.
1: Benar lah.
0: Aduh. Boleh sok. Sok goyangkan buat siapa?
1: Goyangnya buat Neng Ayang Cipayun, gak usah terlalu. Senja. Tekeke.
0: Iya.
1: Teh Siti, Pak Ipan, Pak Edet, Pak Sukman. Pokoknya sadayana wargi digoyang.
0: Asik, ini ceria sekali. Tentu ya.
1: Ceria, Bila.
0: Alhamdulillah. Boleh. Gocin buat siapa?
1: Gocin buat Teh Heti Cahem, weh.
0: Aduh, dengerin gak Teh Hetinya?
1: Dengerin.
0: Yang bener mana buktinya? Ya, oke, kalau gitu nuhunnya Kang Deden. Oh. Panteng radio.

0: pipinya malam hari ini hanya yang digoyang digoyang ya.
1: Dangdut.
0: Dahlia.
1: Dahlia.
0: Ah, jika tuh. Berang agak iya nusok nyawer biasana di TikTok ya, abin teu main TikTok ayeuna.
1: Nah itu TikTok.
0: Ayo kermain mata ayeuna.
1: Main cinta-cintaan.
0: Main mata ayeuna mah, di depan ayeuna nu kasep.
1: Gak apa?
0: Gak
1: TikTok?
0: Enggak TikTok. Karena di depan ayeuna nu kasep. Akang.
1: Ayo, sehat ayang.
0: Alhamdulillah, Akang.
1: Iya.
0: Tos bobo?
1: Belum.
0: Hari bobo jam seberaha?
1: Asa kahoyong na weh.
0: Muntunduh bobo weh nyerepnya.
1: Muntunduh mah teu bobo.
0: Jadi muntunduh kumaha?
1: Muntunduh. Balem weh.
0: Aw, tengah.

0: goyang.
1: Ayo digerakin, balik. Dangdut.
0: Dangdut. Dangdut Dahlia.
1: Asik. Langgamnya apa?
0: Jodoh di seberang.
1: Jodoh di seberang teh nu kumaha?
0: Ah, nu kumaha hilap deui.
1: Ah, jodoh di seberang. Ah, nu kumaha? Aya jodoh, jodoh di seberang.
0: Ah, iya.
1: Nu kumaha?
0: Kumahanya hilap deui ya.
1: Ah, dua.
0: Di Garut.
1: Ah, teuing. Ah, nesok secara rapi kudu neangan judul ya. Nesok goyangkan buat siapa? Nanti ku aku cari.
0: Buat Teh Minul. Ini cantik,
1: soleh. Emang, ah, soleha. Lagi mau kejeng soleh segala. Gadis soleh dari segalanya. Gadis dari seberang.
0: Iya, gadis dari seberang.
1: Ah, embung, ah.
0: Ngapa embung?
1: Ada, ini mau gas kawin. Terus masih apa lagi?
0: Buat terencangan ya menuju darah ramal.
1: Di mana?
0: Di Garut.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Terus buat orang. Buat orang mana raja aja.
1: Oh, saya kira orang-orangan sawah.
0: Ya udah.
1: Aduh, aduh. Apa? Orang-orangan sawah bebegin.
0: Ya segitu aja lah.
1: Nah, segitu wae. Jadi usir ku abi. Nyantos atur gitu mahnya. Aduh, wias ku abi diusir. Panteng radio. Panteng Dahlia.
0: Enak lagunya.
1: Taingan. Rongal gagak-gagak.
0: Gagak-gagak.
1: Sekali dai melakukan hal seperti itu akan kuusir dirimu nya. Aduh, jangan sampai terjadi lagi. Teli di Padalarang, ayang ini kangen sama Teli. Kemarin tuh waktu di Diva di Podangdut Dahlia ada pertemuan, kok jadi kangen sama Teli, tapi Telinya enggak muncul waktu itu teh ya. Aduh. Kang Suhana juga apa kabarnya di Permata Biru? Hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Ih, ngehalangan atuh ayang teh lagi baca ieu WA. Aduh, Gusti Numa Agung. Ya udahlah, goyang lagi deh wargi Dahlia.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

adalah dia juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle Clean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
14: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
15: Siap, Ratu.
14: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
15: Siap, Ratu.
14: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
15: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
16: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar.

0: latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
2: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
9: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
10: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
11: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
12: Terpangken serem papa starkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden cuma keras saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah mau tak baik itu
13: bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon pak
12: Alpha Poli alhamdulillah keras lambung mata saya beres
13: ayana tas F seberapa botol
12: atun abis resep tilu botol
13: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
12: enjing nginep tetes tes yang tetes senten genep tetes ya nunggu aduh penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu ta meser tilu gerus karaos karasa.
11: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

jah binong gitunya naik wahana nu bakalan gogorowokan. Ari ngagegelan bonteng. Di mananya aya wahana nu bisa kitunya nu memacu adrenalin biar gogorowokan, biar menghilangkan stres. Tapi nah, di dalam ruangan gitu wargi Dali, apalagi musim

sedang digoyang-goyang. Ayo mesti pamit wargi Dahlia. Mohon maaf sekali lagi langgamnya kalau gak kepoihin ya. Jangan kemana-mana, karena yang menggoyang siap menggoyang wargi Dahlia. Ada siapa? Ada Teh Andri di Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Atur nuhun, jangan lupa panteng radio, panteng Dahlia enak-enak. Langgamnya Dahlia, prung ah, go-go-go, goyang.

sini dulu ya Wargi di

Dung goyang sik asik. September, S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga semua. Senang sekali ya setelah tadi digoyang sama Ayang Minu bareng OPP Tomo di acara yang digoyang. Kali ini giliran aku ya yang bakal menggoyang warga semua ya. Kalau Ayah nggak pakai disayang, kalau aku mah goyangannya pakai sayang warga Dahlia ya. Kita goyang sayang selama 2 jam ke depan sampai jam 12 malam nanti warga Dahlia. Untuk hari ini Senin, hari yang ke-21 di bulan September 2026 ya. Digoyang dulu dong WhatsApp Dahlia ya di 0811 222 1015. Prung ah, go go go, goyang.

Terus influenza nih lagi menyebar-menyebarnya, banyak sekali orang yang terkena radang tenggorokan, batuk kering, flu berat, Wargi Dahlia ya. Nanti ada tipsnya Wargi Dahlia untuk Wargi Dahlia semua. Bagaimana untuk menjaga itu semua ya, karena

terima kasih nih buat warga yang sudah absen di 0811-222-1015 nya. Kita absen dulu ya, ada siapa aja nih? Ada siapakah aja nih? Ini ada siapakah aja? Sebentar. Oh ini bukan ya. Mau belum dihapusin. Kang Ahmad Jalani, terima kasih di Uber sudah hadir. Nanti langgamin di bagian yang kedua ya, kulepas dengan ikhlasnya. Kang Suwana, terima kasih, tungguin langgamnya. Hai buat Kang Doni Rizal juga, terima kasih sudah hadir. Ciao di Karapitan malam, ciao. Ismet di KPK boleh langgamnya, tungguin ya. Jajat Pasko juga terima kasih banget. Selamat malam buat Kang Jajat Pasko. Buat Robin Sofyan, waalaikumsalam, apa kabarnya? Hai buat Erni Nur Hayati. Erni Katapang, makasih, selamat malam, apa kabar nih? Terima kasih buat Kang Aman juga di Jatinangor ya, pengen macam gondrong, boleh tungguin aja, asal sabar ya. Hai Kak Agus Catbon juga, ranjang pengantin, boleh. Deden Cipteng, terima kasih, selamat malam. Ada Mas Bro di Maroko Cihan.

Tatang Salon Kastanyo juga makasih. Lagi piket ya? Lagi piket. Ah, sekarang mah gak lagi piket. Oh, mah lagi piket. Lagi apa tuh? Lagi ngekepan ya? Ih, kok kalian pak kekep-kekep sih? Oh iya, lupa udah syah ya. Aduh, Rini Atik lagi dikekepan ternyata ya. Pantesan dua-duanya langsung absen. Mama Irma, saat malam di Sumedang, apa kabar? Terima kasih buat Mama Irma, buat semua warga Dahlia juga yang lagi dengerin malam hari ini ya. Kak Agus Ketbon, inilah nama yang disuka kan? Asik. Ricky Ahmad Mekar Rahayu juga terima kasih, saat malam ya. Mama Fiandi, malam Mama. Sehat-sehat ya Mama Fiandi ya. TLI Padalarang, apa kabar nih? Tawani Nasgor, Buah Batu juga.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
14: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
13: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
14: Siap, Ambu.
13: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
14: Ini Ambu.
13: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
14: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
15: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
16: Apa parja
17: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
16: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah ₹2 abdi mah riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembes sabotol abdi ge ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jag pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
15: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Tahu nggak sih warga Dahlia? Kalau menu sarapan yang aman untuk penderita asam lambung adalah makanan yang lunak, rendah lemak, tidak pedas, dan tidak asam. Berikut ini Andri bakal kasih tips tentang menu sarapan yang aman untuk yang mempunyai asam lambung. Yang pertama adalah oatmeal hangat, warga Dahlia. Ini mengenyangkan dan membantu menyerap kelebihan asam lambung. Tambahkan, warga Dahlia, irisan pisang matang atau melon yang bersifat basah. Ya, jadi pas banget kalau warga sarapannya sama oatmeal yang punya asam lambung ya. Gak terlalu berat tapi lumayan mengenyangkan, warga Dahlia. Terus sarapan yang kedua untuk yang asam lambung adalah roti gandum utuh. Pilihlah roti gandum panggang yang dipadukan dengan telur rebus atau yang utuh putihnya aja tapi, warga Dahlia ya. Dan kasih sedikit irisan timun. Us, mantep. Sarapan yang ketiga untuk yang asam lambung adalah bubur ayam hangat, warga Dahlia. Tapi pastikan bubur ini dimasak tanpa kuah kuning yang pedas, tanpa minyak berlebih, dan ayamnya tentunya tanpa kulit, warga Dahlia. Sementara sarapan yang keempat untuk yang asam lambung adalah sup kentang dan ayam. Sup bening berkuah hangat dengan potongan daging ayam tanpa lemak dan sedikit sayuran yang tidak bergas, warga Dahlia ya. Jadi kayak seperti kubis, kol itu dihindari ya untuk bikin sup yang asam lambung. Cukup kentang mungkin, terus wortel, buncis sedikit, jangan pakai kol ya. Dan untuk yang asam lambung, sarapan yang kelima adalah ubi atau kentang kukus nih, warga Dahlia ya. Ini adalah sumber karbohidrat kompleks pengganti nasi yang lembut dan mudah dicerna oleh lambung. Sementara kalau tadi makanan atau sarapan untuk yang asam lambung, nah sementara makanan yang harus dihindari saat sarapan untuk yang punya asam lambung, yang pertama adalah gorengan dan makanan yang berlemak tinggi. Ini akan memperlambat pengosongan lambung dan tentunya memicu naiknya asam, warga Dahlia ya. Yang kedua, makanan pedas

Ini biasanya sudah menjadi suatu kebiasaan kalau pagi-pagi ya, entah itu habis minum atau tidak, langsung aja nih para cowok terutama bapak-bapak langsung ke kopi atau teh yang pekat ya. Ini harus dihindari nih warga Dahlia, terutama buat yang punya asam lambung. Karena kafein dapat melemaskan otot katup kerongkongan sehingga asam lambung mudah untuk naik warga Dahlia ya. Dan yang harus dihindari keempat adalah ketupat atau nasi uduk yang bersantan. Santan kental membuat lambung bekerja terlalu berat di pagi hari. Nah, itulah jenis makanan pagi atau sarapan pagi yang harus warga hindari ya. Gorengan, makanan pedas asam, kopi dan teh pekat, juga ketupat atau nasi uduk yang bersantan.

0: sarapan sore yang juga tungguin kami di bagian yang kedua ya. Abah Lepi malam yang ada di Gunung Letik. Terima kasih Abah Letik. Abah Lepi.
1: Sayang.
0: Kak Agus di Lui Panjang. Terima kasih banget. Insya Allah langgamnya bisa kegoyang ya. Denny Asgar di Rancamal.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

lapangan, dengarkan. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara. Bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Makin nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
11: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
11: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum. Dan

sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Jelat jelat! Konsling lucat kalukur, syukur ngan jejek karena dada si jelat. Yuk!

0: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Asik. Buat yang pengen menyaksikan secara langsung yang bawain langgam barusan Mama Bungsu Bandung, jangan lupa tanggal 11 Oktober ya. 11 Oktober Wargi Dahlia hari Minggu mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung ya. Kak Andri masih buka gak sih? Masih buka sih. Insya Allah masih aman sampai hari Minggu ya. Jadi cepetan buat yang belum beli tiketnya, buruan enggak kecepetan ya. Rehan terima kasih di Ciwidey, sebelah Tenur juga terima kasih banget. Alhamdulillah Tete gimana? Tenur sehat ya. Cucu 6993 hadir. Makasih buat Wulan juga ditungguin ya Wulan ya. Di Jalan Burarang 28 Sabtu Minggu kita biasanya ada di lapangan Tegalega Bandung di pintu masuknya dari Jalan Otista ya. Terima kasih buat Wulan ditungguin ya. Buat Rehan juga makasih banget. Buat Is terima kasih banget. Is Minggu ada Tegalega enggak teh? Ada. Sabtu Minggu ini insya Allah dibuka. Oke, pokoknya ditungguin buat yang mau beli ini ya. Keluarga Cherry juga Futura, keluarga Cherry Futura terima kasih di Sumarekon. Rehan di Ciwiri juga makasih banget. Sarah Barokah dari Karawang hadir, terima kasih. Panji yang ada di Lomika BP, makasih banget sudah hadir ya di TikToknya Dahlia. Kaman Abadi juga makasih. Terima kasih. Adipur 123 beli tiket nggak bisa. Kalau hari H kita nggak buka, nggak open tiket, nggak buka, nggak jualan tiket kalau hari H-nya ya. Jadi harus langsung aja sekarang juga ya. Sekarang juga ya. Teh Anda di Cikalong terima kasih, selamat malam ya. Mandi madu dah.

0: musik kadang dut burung ah gugu.
1: Oh ya. Asik.
2: Hey, guru yang sayang.
1: Kang Deni sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teh. Hujan teh kapalidinya Kang?
0: Alhamdulillah.
1: Kabagian? Henteu. Ih, atuh kasihan banget kepanasan. Aku mah kebagian jadi rada adem Kang Doni ya.
0: Di sini mah ngelekep teteh.
1: Ngelekep am nih kabayangnya. So atuh digoyang buat siapa aja malam ini Kang Doni?
0: Digoyangnya buat anak-anak bengkel Tunggal Jaya ya yang selalu pantengin Dahlia. Buat Mang Komar, buat Teh Pudin, buat Mang Munir. Heeh. Buat Jajang Jalak,
1: Yoi.
0: Buat Kang Iwan, buat Umi Nila, buat Arnold, buat Pak Dirmansyah, buat Mang Nana, Aepul, Teh Cucu, pokoknya buat semua keluarga Dahlia aja.
1: Gocinnya buat siapa Akang?
0: Orang yang ku sayangi yang ada di Turki.
1: Asik, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perung ah gogo.
1: Asik, Kang Doni terima kasih. Buat Herlina, makasih banget salamnya buat anak Bobotoh Dago, nak apa nih, dan anak-anak lapang, apa sih? Anak-anak lavender, oke deh, makasih ya Herlina ya. Buat Kang Aman juga terima kasih banget ya. Kang Genta, kasihan, nanti masuk lagi ya Kang Genta ya. Masih di Mandi Madu Delia, Teh Ane di Cikalong Hilir, terima kasih udah hadir di Mandi Madu malam hari ini ya. Aris sama Andi di Martabak Ovo, Margayu dan Ciwasra juga selamat malam. Kawan Nina Suruh Buah Batu juga selamat malam. Yang ada di Pasar Caringin semuanya malam ya.

0: saatnya kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
2: Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.
3: Dahlia FM.
2: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 22 September 2026 berada di BPRKS Wastu Kencana, Jalan Wastu Kencana nomor 4 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Komedian Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada hari Minggu 20 September 2026 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasangan ini terpaut usia 18 tahun. Bagi Andre Taulani, ini merupakan pernikahan kedua setelah beberapa waktu lalu ia resmi bercerai dengan mantan istrinya. Sedangkan bagi Amanda Rigby, ini merupakan pernikahan yang pertama. Satuan Reserse Narkoba

0: dua tersangka dan menyita 400 cartridge dengan nilai potensi peredaran sekitar 1,4 miliar rupiah. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam, langsung goyang.

ke sana wargi Dahlia, ih lominya endul. Tak endul-kendul cek Sahrini manya. Pokoknya deket tahun sih panci pahode ya aku ge. Api terima kasih Api Sugando ya pendak sarang Mbak Andri. Ah Mbak, kemana tuh Mbak? Api tengah 11 ya Api ya, kita petepam jonghok Api ya. Terima kasih ya buat ini Sonia juga yang ada di rumah sakit Ciumbeluit. Sonia yang lagi nungguin kakak iparnya Cina lagi sakit, ditungguin lagi sesek ya kakaknya. Cepat sembuh ya Sonia ya buat kakaknya ya. Sonia juga Sonia harus sehat ya, jaga kesehatan, jangan lupa ya. Pakai jaket di rumah sakit itu kan aduh gak enak nih, apalagi daerah Ciumbeluit dingin banget ya. Pokoknya Sonia juga harus sehat kak.

0: senang pergi Dahlia. Adi, terima kasih Adi. Iya cepetan Adi ya, kalau mau beli tiket Jalan Sehatnya boleh langsung aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Terima kasih. Langgamnya ke itu ya, buat Cici ya, langsung ke Wawa aja Cici ya. Buat Jaja juga Kang Suana di Permata Biru hadir malam hari ini, terima kasih ya. Mandi madu Dahlia, selamat malam. Aduh lupa, sorry forget. Eh halo Prung Ah.
1: Goyang,
0: asik, yo digoyang sayang. Eh ari Kang Deden, kira Kang Deden Cici nge pabulit ya. Kang Deden digoyang lagi, Kang Deden ah. Digoyang sayang.

0: Asik. Langsung digoyang buat siapa Kang Deden?
1: Goyang buat Teh Payu, sehat-sehat selalu. Mm-hmm. Bunda Pati, Teh Eli Jalan Peta, Teh Ana Ratna, Immanuel.
0: Terus?
1: Teh Eli Padalarang. Haji Eha 2 tahunan. Ulah hilap telur puyuh asina.
0: Teras Agus Doble.
1: Sadayana wargi Dahlia.
0: Siap.
1: Goyang
0: kenapa? Gocin.
1: Tetep we kanggo Teh Heti caheum atuh.
0: Siap, panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia asik atuh plung ah gogo. Goyang.
0: Asik. Terima kasih ya Kang Deden ya. Buat Kang Agus Doble juga terima kasih, selamat malam. Kalau saya dari umur, kalau saya mah dari umur sabaraha udah denger Dahlia ti umur kelas di SD cenah si panjinya siap lah. Kang Agus Doble terima kasih. Halo lagi Kang Agus. Kang Kus juga terima kasih banget ya, lagi streaming nih. Aduh makasih banget ya. Kang Kus di Ciamis sudah hadir. Iya kenal kembali ya buat Sonia ya. Hai Erina, selamat datang Erina. Apa kabarnya malam hari ini? Erina sehat ya Erina ya. Satu langgam disuka sama Jendri cuma ya yang. Langgam ini yang dikasih ah buat Erina juga. Ah cuma Erina. Prung ah. Goyang.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
11: Siap, Ratu.
10: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
11: Siap, Ratu.
10: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
11: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
12: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Ibu Nasriah.
15: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
14: Lambung darah tinggi, mah. Sataun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
15: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
14: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah pasar rampang.
15: Ibu teh tesep sabaraha botol?
14: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Independer semuanya, selamat malam ya. Buat juragan 45 yang sudah 2 minggu lalu ditinggal meninggal oleh ayahnya, Bapak Adang. Bapak Adang

Suhana juga tadi udah langgamnya tumarimanya buat Wargi Dahlia aja. Ciao di Karapitan buat Wargi Dahlia semuanya aja. Ismet di Ranca Malang, KPK-nya tadi udah buat Jajat Pasko, Nenek Memori, Roni buat Neo, buat Umi Lila, buat Mama Reva, dan Nur Robert gojinnya buat Teh Andre aja. Aham lagi lah pokoknya. Jajat Pasko terima kasih ya di goingnya buat semua Wargi Dahlia aja. Buat Kang Robin Sofian, waalaikumsalam di Kerkol. Langgamnya buat Ismet, Jajat Pasko, buat Teddy, buat Kang Jajang Jalak, Tayati Manuk, Ain Sugi, Dua Ovo, buat Ozan, pokoknya yang lagi pantengin Dahlia aja. Erni di Katapang, selamat malam Er. Kalau buat Kaman Abadi juga di Jatinangor, terima kasih banget ya. Tadi udah oncom gondrong ya. Buat semua aja Wargi Dahlia, gocinnya buat keluargaku yang ada di Cibiru. Terima kasih. Kak Agus Ketbon juga terima kasih banget. Tadi udah rejang pengantinnya. Buat siapa ini teh? Buat Ratuku, Mama Apep, Aba Iwan, buat Ete Enjoy, kumweh semua Wargi Dahlia tercinta yang ada di grup. Gocinnya buat Madam Andri sama Ketbon aja. Terima kasih. Mas Bro di Maroko Ciamplas juga digangnya buat Ipong, buat Salman, buat Ujo, buat Ahmad Azwar yang ada di Warung Doyong, buat Cep Soma, Cipai Saguling, gocinnya buat semua keluarga kesayangan, sehat-sehat selalu aja. Terima kasih Teh Yati di Morotresno, salam buat Pipi juga, para pelanggan Morotresno semuanya ya. Hai, terima kasih buat Isok di Babatu, selamat malam. Langgam ya buat Danu, buat Iman, Kang Genta, Bebep Deri, Ciao, Jendri, buat Tayati Jamu, Elni Katapang, Teh Isar, Andin Majalaya, Bunda Yangse, Wargi Dahlia semua. Langgamnya mah dukung ya Iso ya. Terima kasih buat Iso yang ada di Buah Batu Iso ya. Ati juga di Batu Lawang Ciude, terima kasih. Kang Eman juga di Cicadas, terima kasih, selamat malam. Kang Tatang sama Rini Otiknya juga ya, selamat kekep-kekepan. Aduh, buat Ricky, terima kasih ya di Mekar Rahayu. Langgamnya tadi udah ancong menggondrongnya ya. Mama Fiandi juga terima kasih, selamat malam Mama Fiandi ya. Doa Ai, terima kasih. Mat malam Teh Andri yang cantik suaranya, yang seksi, aduh. Dari doa Ci Anje juga yang buat semua Wargi Dahlia aja, gotin buat Teh Andri aja. Amin. Doa yang sama juga buat buat Duo Ai ya. Kandang Cahya Wedi di Dago Bengkok juga langgamnya buat apa ini, buat Teh Andri berdua aja pengen. Oh, dulu langgamnya tinggal dukung. Teh Elis Dian Patah terima kasih ya. Aduh tadi lagi kena musibah nih anaknya Teh Elis Wargi Dahlia. Tadi ngalamin kecelakaan motor cina pulang kerja. Aduh, gimana kabarnya sekarang atuh Teh Elis? Mudah-mudahan gak kenapa-kenapa ya, cepat sembuh aja ya. Teh Eli di Padalarang juga buat Teh Yati Jamu, Teh Isar, Teh Ai, Sugi, Nenek Putri sama Kang Iusnya, Kang Edet, Lukman Baros, Kang Genta, pokoknya semua buat Wargi Dahlia juga ya. Jenri cuma yayangnya udah buat Epul, Deco, Teh Yati, Kang Dizi Calengka, buat Jajat Pasko, Ernika Tapang, Umi Lila, Nenek Putri, Ratu Onde, gocinnya buat Kanya aja. Terima kasih buat yang masih pantengin di TikToknya Dahlia. Ada buronan mertua Au. Waalaikumsalam, salam kenal dari Pangandaran. Wargi dari Pangandaran semuanya saat malam ya. Mama Ajeng, Mama Ajeng malam, Mama Ajeng langsung tinggal dukung atau Mama. Om Heri juga terima kasih banget Om Her. Saat malam ada Sumi, salam kenal dari Ciparai. Terima kasih sudah hadir ya Teh Sumi ya. Makasih banget Teh Sumi, buat orang Ciwide, buat orang Pangandaran. Terima kasih buat Saifullah, Kang Epul di Batas Cihulang, lagi ngadamel acuk bayi cenah. Pokok nama semangat dari Kang Epul.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor pesu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi. Mangga maleset Alpa Propolis. Margi pesu paraos ku abdi hasiatna. Abdi getos damang, situ kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Jalan Semar ya. Jalan Semar Wargi Delia. Pokoknya patokannya SMP 9 ya. Kang Majid, sukses terus usahanya Kang Majid ya. Makasih banget lo sudah hadir di Mandi Madu malam hari ini ya. Buat yang pengen ngelomi, tau kan lomi Wargi Delia. Aduh, musim panas, musim dingin. Ini makanan yang saat ini memang cocok ya. Yang rumahnya deket Padalarang, Cimahi, sambil jalan-jalan langsung aja ke Kota Baru Parahyangan tuh Wargi Delia ya. Ada lomi Wargi Delia di sana, ada Panji tuh yang bakal nemenin Wargi untuk jajan lomi, lomi. Mual tuh Panji. Ah, Wargi Delia diterima telepon ya, satu atau dua penelpon lagi boleh ya di 0811-222-1015. Terima kasih buat yang ada di TikToknya Delia ya. Di Padang cuma ada satu di KBP, depan rumah sakit ya. Rumah sakit CK Tenaon, room RSCK pokok namanya. Di rumah sakit RSCK di KBP tuh ada yang jualan lomi enak banget Wargi Delia ya. Jadi sok mangga tiasa diserbu ke sana ya. Halo Mandi Madu Delia, selamat malam. Adi malam di Adi Tour Travel Trimulyo. Ah, ada malam. Ya? Malam Mandi Madu Delia. Halo?
1: Digoyang saya.
0: Basah
1: seluruh tubuh.
0: Asik. Aduh. Alah. Ih, kamu ahnya meresahkan tetangga. Nanti pada bangun.

0: Riki.
1: Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam, ini Teh Riki Ahmad ya.
1: Mohon.
0: Di Mekarahayu benar?
1: Ya.
0: Kayaknya baru on air di acara Mandi Madu ya Kang Riki ya?
1: Ya belum. Kali ini.
0: Baru kali ini. Gimana rasanya setelah basah?
1: Senang banget.
0: Oh senang ya? Iyalah ada basah-basah atau udah enak dingin ya? Jadi senang ya. Kang Riki, langgam apa tuh Kang Riki? Tinggal nggak dukung, aku closing 10 menit lagi.
1: Nah, dukung aja.
0: Boleh, digoyang buat siapa Kang Riki teh?
1: Buat Apef sama Ajis.
0: Terus?
1: Buat semuanya penggemar Dahlia aja.
0: Terima kasih. Besok dengerin buat lagi ya.
1: Buat Tete aja.
0: Iya, Tete siapa sih?
1: Andri.
0: Iya, iya. Terima kasih ya Riki ya, kamu masih ingat nama aku. Makasih Riki ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya. Prung ah.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Prung ah.
1: Yuk ah.
0: Gogo. Goyang. Goyang. Teh Ai Cilampeni, terima kasih ya. Selamat malam Teh Ai. Buat Putra Cikal juga salam kenal dari Majalengka, sudah hadir malam hari ini ya. Buat Bakiko Ciluk Bakekok hadir cenah. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Seblak Teh Nur di Cigondewa. Buat Aris sama Andi Ovo juga ya, yang ada di Martabak Ovo ya. Terima kasih buat Kang Agus Ketbon. Iya sama-sama Kang Agus Ketbon, selamat malam. Save nomor aku. Iya siapa ini teh namanya, minta di save tapi gak namanya. Siapa namanya? Terima kasih buat Derry di Kircon juga ya, tadi udah ya di persiknya ya. Terima kasih tadi hitamnya udah ya. Buat Aris di Martabak Ovo ya. Ajis di Pangandaran. Buat Wargi dari Pangandaran juga ya, Jakaria di Batu Jajar, Kakek Pujangga terima kasih. Kang Genta yang susah sekali masuk malam hari ini, kasihan banget. Terima kasih. Buat siapa ini teh, ngeping aja ah, gak mau ah. Mama Irma, terima kasih ya. Kenapa Mama Irma? Lagi dikegepan sama si ayah teteh, jadi gak haridang. Oh nih, ih pengen cepet pulang. Terima kasih buat Cibak di Ciwidey juga. Makasih banget sudah hadir ya. Buat Erhan. Ini Teh Erhan tuh siapa ini? Teh Ane di Cikalong juga terima kasih banget. Kami tinggal dukung Teh Ane. Lukman Baros. Makasih. Kang Roy di Panjerapan Soreng juga makasih ya.

ya sudah hadir malam hari ini di TikToknya Delia. Buat Putra Cikal, terus buat Adi, Tour Travel, Trimulyo juga makasih banget. Iya Weni, benar terima kasih banget aku udah dapat kabarnya. Cuman kemarin aku Sabtu Minggu lagi di luar kota. Putra Cikal, makasih banget yang ada di pasar. Kirimnya buat Ari yang ada di pasar Caringin Los E2. Terima kasih. Langgamnya udah habis sayang, Andri mesti pamit nih. Bapakmu di Ciwide juga terima kasih banget ya. Terima kasih buat Dea, buat semua-semuanya yang sudah mampir di TikToknya Delia, makasih. Abis ini jangan kemana-mana Wargi Delia, ada Jaya Pucung yang bakal temenin Wargi di acara Begadang sampai jam 3 pagi nanti. Rahmatul juga terima kasih, waalaikumsalam Rahmatul. Rahmatullah FSG, terima kasih ya. Ya udah deh, nanti mesti pamit. Besok insya Allah kita ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 12 malamnya di Mandi Madu Delia. Masih Andri Vivi, temenin Wargi bareng Hobi Pideni insya Allah besok ya. Pamit ya, selamat istirahat ya Pak RT, Kak Agustone, terima kasih Teyati, Moro Terusno juga makasih banget ya. Mohon maaf banget kalau ada langgam yang seperti puterin ya. Gabung aja sama A.A. Jaya Pucung di acara Begadang sampai jam 3 nanti. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Buatnya lagi sakit, pokoknya cepat sembuh ya. Panteng radio, panteng Delia. Enak-enak langgam ya. Prung.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menenggoyang si kasek. Selamat pagi wargi Dahlia. Sudah hari Selasa, tanggal 22 September 2026 wargi Dahlia ya. Selasa. Aduh, luar biasa ini sudah tanggal cantik wargi Dahlia ya. Digoyang di 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Atau telepon ownernya 73000-28-731-710. Rum

Yang merindukan kasih sayang wargi dari yang ngacung. Yang merindukan uang. Merindukan kasih sayang, merindukan transferan wargi Dahlia ya. Di 0811 222 1015. Boleh digoyang di sini aja.

Sekarang sudah hari Selasa, tinggal 19 hari lagi. Menjelang gelegar 56 tahun, Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Mulai dari jam 6 pagi, warga Dahlia kupon door prize-nya wajib dibawa. Ya. Harus dari pagi-pagi warga Dahlia di lapangan Tegalga Bandung. Kita bareng-bareng lagi bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan juga Charlie Setia Band. Menangkan juga door prize 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Skatepon yang ada di kawasan Cibaduyut. Buat penyiar Kamemet aja yang selalu setia, ceria, sehat selalu, langgamnya aku tak berarti bagimu.

Dan juga semua warga Italia gocingnya buat AJP aja si Mister ala genang. Ketinggalan Imas Elsa, Elis, Jalan Peta, Cerajo. Dan di Gemas Pasal Sarang-Sarang juga ada langgarnya pengen. Aku tak berarti bagimu. Wish, banyak banget yang request langgam ini ya. Siap nanti digoyang ya. Buat AJP duluan, selamat pagi dan juga grup happy. Bergocinnya buat suami tercinta yang lagi jualan, semoga laris manis. Digoyang juga ada Nendi, apa kabar Nendi? Pengen langgamnya, oh bunga. Bobong, anga, bunga. Buat Danu, Teisar, Ibun, Teri, pada larang. Buat Gita, Garut, Jendri. Ada Umi, Lila, Ati, Senati, Pawawan. Mas Tanto, Yati, Moro, Tresno, Kang Deddy, Kang Ion, semuanya warga Dalia ya. Gocinnya buat AJP dan juga OPP-nya lancar, rezekinya sehat selalu. Amin. Abah Lepi yang ada di Gunung Letik, cena AJP. Digoyang pokoknya buat semua warga Dalia aja. Kita goyang dulu warga Dalia. Salah satu artis yang bakalan menggunakan

Pasti ini yang salah satu ditunggu-tunggu sama warga Dahlia. Ya pastinya dong. Ditunggu kembali WhatsApp-nya warga Dahlia 0811-222-1015. Dan juga telepon on-air-nya di 73287-11710 ya. Tadi kalau nggak salah aja ya, Pucung ada lihat lewat WhatsApp, lewat SMS kalau nggak salah tadi baca ya. Agus Mulia pengen langgamnya Goya atau Air Mata perwakilan perkawinan. Digoyang punya buat semua warga Dahlia aja katanya. Siap ya. Ada Pokemon. Pokemon montok dari Dewi Persik. Perungah. Goyang.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep.

0: inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalain sebarareuh.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telah linu, biru-biru badan seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos nun biru-biru nate saya sinsireumeun. Alhamdulillah ieu teh damang. Darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ieu alhamdulillah 120, 100 ieu teh.
2: Alhamdulillah.
1: Pun alhamdulillah mudah-mudahan salawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasaha wae anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpa Propolis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: kembali warga Dalia 08 11 22 2015 ya. Hadir Ciau Karapitan, apa kabar Kang JP Nukasep Torok Berem. Ternyata kocinnya buat Kang JP aja, si Mister Alagena. Ada Doni Rijalnya juga hadir yang ada kawasan Caringin JP. Langgamnya ku puja-puja buat warga Dalia semua, kocinnya buat para pejuang rupiah aja. Selamat bertugas, selamat berjaga malam, katanya anggota Satpam Nanjung Regensi. Selalu waspada, betul. Ada Doni, Ivan, Wawan, Fahmi, dan juga semuanya aja buat Kang JP penyiarnya. Semoga Dahlia jaya terus. Jaya dong, jaya-jaya selagi ada Jaya Pucung. Di 73.000, 28.7, 11.7, 10 nya halo. Begadang Dahlia.
1: Enak atuh, kurma. Go, ya.
0: Mang Wawan deui, cenah Nenek Putri deui duaan.
2: Alhamdulillah bersyukurnya.
1: Tilu kali
0: ya aki Wawan sama Nenek Putri. Alasnya nggak jodoh, cenah Nenek nggak jodoh, Nenek baik nggak jodoh. Mang Wawan, punya rezekina gitu Mang Wawan. Ayo, Mang Wawan yang naon yang kawin deh, gitu kumaha.
2: Emot,
0: cina. Kan baik deh, si Nenek masih kuat, Neneknya. Kita
2: yang
0: ngurus inco, Mang Wawan, cici ngurus inco, tong ngurus ini, atuh cina. Ya, gitu, Aki Wawan, Nenek Putri.

0: nenek goyang rumah.
1: Goyang rumah nenek.
0: Mohon.
1: Kalah goyang rumah hari ya sa.
2: Jatuh bangun.
1: Jatuh bangun.
2: Iya.
1: Oh eta ti.
2: Maggie.
1: Kristina meren.
2: Maggie Jet.
1: Jatuh bangun aku.
2: Mengejarmu.
1: Angus Kristina imah ya Kristina.
2: Ya
0: yo lah. Ternyata kamu teh ngangkat siang harete dalam perang gua buat yang.
1: Atunya oh.
0: Nenek Putri, yang
1: nanti. Nenek Putri sok mangga.
0: Mangga
1: mangga.
0: Aji saya bagian saya selalu punya rezekinya masih melimpah. Rezekinya
1: amin.
0: Angguk. Umililah nenek Ica maji ef ya teli pada larang. Tengah mana tengah kopo. Teh Santi Kopo, Teh Isar Ibun,
1: Cok, 50 hiji, senang Padir Mansangnya.
0: Suka jadi, Lukman Barus, Kang Ede, Kang Lana, Kang Nana, Den Cipteng, Pak Haji, Irmansa, Elis Peta, Bunda Yance, Jeno, Kawangi, Bos Aris, Cibaduyut, Tekwon Agus, Ion Pasitan, Atik Ciwide, Mas Santo, Astiani, Jajat Pasko, Jajang Jala, Danu, Asep Batagor, Asep Balon,
1: Ajuit, Cinara Eta,
0: Dedi Cicalengka, Tesri Majalaya, Hukum Holis, Kenen Ketapa,
1: Nenek Ajuit, Teh Habena.
0: Situ, Susu Andin,
2: Di
0: Padalara, Teh Nova, Teh Mayanti Mokismo, Abah Iwan Mujarela, Wan ngampra, ini nasdor, ini sumur mie, ras iyo, Afrika, air subi teh, gina teh hita, terus mana, Denri kibar bendera, Abdul, ayah, anu ngagogo tadi ngengga kita, Raisa teh, Ahmad Jailani, tapi dia ngagogo tuh bukan.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar.

listrik. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke alam. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konseling lucat kalau syukur akan cecek karena dada si jelek.
14: Temukan teras, si konseling alalana. Bunga dinten Senin, dugi ke Sabtu. Jam 10 dugi ke

0: juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Besok Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Wasik di Begadang Dahlia, pasti bareng AJP Nuka Safety Orok Bereu.

0: banyak kliennya ya.
1: Banyak kliennya, banyak yang suka sama Bu Memes ya, Bu Memes ya. Banyak yang manggil ya. Terima kasih Bu Memes begadang lapar. Langgam.
0: Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

Dan kembali warga Dahlia yang udah pada masuk di WhatsApp-nya di 0811-222-1015 ya. Ada Hasan Majalaya juga di Raja Pe di Goyang. Goyang buat warga Dahlia, gocinnya buat yang masih bangun katanya. Ada juga Astriani hadir, pengen Tarelie aja. Alina Asgor hadir, Aja di Bawah Batu, Sampurasun Rampes, Lukman Pasar Baros juga waalaikumsalam, seperti biasa nunggu on air. Teli pada larang, apa kabar Teli? Teli langgamnya bola, matamu bola, bola, bola. Tak apa. Digoyang batai hati jamu.

Tita Deden, Tatang, Soana, Bu Enjoy. Dan juga semua warga dari ya Kang JP yang baik hati, semoga sehat selalu dan sukses terus katanya. Amin.

0: pengen jaran goyang nih, udah disiapin gocinya buat pergi dari semuanya, dan juga Bang Iwan, Bang Ijal, Mas Madu, dan juga Le Dodo ya. Ibu Memet masih pantengin, terima kasih. Kita go-go dulu, kita goyang dulu di 73.000, 28, 73, 11, 7, 10-nya. Halo.
1: Halo, bisa ya, kita tukung aku, goyang.
0: Goyang.
1: Dari tadi gak seangkat sama.
0: Gak apa-apa, berarti harus sekarang jam kedua ya. Halo, Begadang Dahlia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih,
2: kata siapa? Goyang.
1: Teh ya.
2: Apa kabar Umi?
1: Alhamdulillah, teteh gimana?
2: Subhanallah, sehat. Kang Jepe sehat, Kang Jepe.
0: Sehat, Teila. Nau esara naun itu teh.
2: Bari masak lauk cumi.
0: Ala lauk cumi cenah. Umi. Iya bener, aku teh sukanya cumi bakar, cuami berbadan kekar. Atau cumi rebus aja, cuami rekening bagus. Asal jangan cumi gosong.
2: Cumi gosong.
0: Cumi gosong jangan ya.
1: Suka cuminya dipotong-potong, lalu ditumis pakai cabai yang gendut.
0: Oh. Cabai na
1: gendut,
0: betul. Ini cabai gendut, cabai becek. Ini cabai
1: mantap aja.
0: Mantap. Cabai gendut, cewek berkerudung dan berotot.
1: Berotot mah bentong merana.
0: Entu kan aya anu sok nge-gym aya Umi aya nama. Banyak yang nge-gym.
1: Benar.
0: Siap.
1: Itu ada isinya.
0: Iya, Umi sama Teila di Gogo Asi.
3: Oke. Begadang.
0: Nah, nyol jadi begadang-begadang.
1: Malahan.
0: Siapnya?

0: Hela, jika nama putus.
1: Ama, kenapa?
0: Nggak tahu.
1: Kecebruk sama yang tadi jinggau, Maran.
0: Lain, yo lah hubungan. Teh eta merenan naon teh gosong merenan eta. Ker ieu keur masak merenan.
1: Geuning
0: yang ada perut. Nya tah geus akan bae sok umi we unggul.
1: Panggil lagi atuh lihat. Nelepon
0: heula teh. Enggak, ngan nelepon lagi jiga na keur weuh ieu mah. Sok langanna pengen apa umi? Nya kitu bisi gosong. Tanggapnya apa, Mi?
1: Tahan, rek jeng aku, Sok.
0: Sok.
1: Sok, jangan rek jeng aku, Cidanu udah bangun belum?
0: Belum, Cidanu belum bangun. Padil mansa paling oge.
1: Jangan, bisa ada cewek
0: nangis,
1: aku.
0: Sok, atuh langgapnya yang naon, Umi. Aku tak berarti bagimu tadi udah.
1: Udah, tadi. Nenek Putri sama Ayu. Sama tadi Manggawan. Ah, langgamnya mah aku pengen apanya dong, punya gak?
0: Langgamnya dulu apa sayang? Iya, apanya dong?
1: Apanya
0: dong, itu bukan?
1: Pikir-pikir apanya ya?
0: Apanya coba sok digoyang dulu buat siapa?
1: Buat A.A. Ganteng Tiorok Berem. Buat Nenek Putri sama Pak Wawan Aiyus. Teh Isar. Teh Bu Memes tadi. Lalu itu teh. Teh Eli kenapa enggak ngebobo aku?
0: Ada.
1: Teh Eli terus Teh Herkini Atatang, Teh Hai Bu Hajalia Katapang, Nenek Ica, Umi Yuna, Teh Isa, Teh Ratu Engel, Teh Janado. Tadi Teh ada di web di Laaten, Nendi, Haturnu kan Nendi. Buat Jendri juga, buat Jejat Pasko, buat yang caringin Teh Adoni, terus Agus Kesbon, Abah Godin, Abah Mujarela, lalu Mang Oni Nasdot yang laris jualnya Mas Hento, Kang Genta, Kang Deddy, Roki Mengenana Setia Budi, lalu Mang Ayi Roti, Kang Kopian Pada Larang, Becu Momen, Bu Warpan, Ning Cikajang, Becu Momennya aja deh.
0: Becunya buat siapa?
1: Batahan
0: pun cocok berem. Siap.
1: Makin banyak
0: juga. Amin. Atau nungun. Tanteng radio.
1: Tanteng radio kan udah ya. Ini sedang kalau menyapu.
0: Nah, goyang. Di belakangnya lagi ada siapa? Halo. Begadang kali ya.
2: Assalamualaikum. Putus. Punten bumi. Punten.
0: Kunaon atuh teh ilate.
2: Gak tahu ini kesenggol. Ayo jadian lagi.

0: Oke, langgamnya pengen apa?
1: Langgamnya mah ini Teh Ila bisa enggak Kang JP minta perih dari covernya Endang Pujianti Elvi Sukaesih.
0: Cobanya aku cek dulu ya.
1: Iya.
0: Ada perih. Tapi ada Elvi Sukaesih ada.
1: Ya. Itu tapi covernya pengen Endang Pujianti
0: gak yang nyanyinya. Enggak ada. Ada juga Ovi. Gak apa-apa ya.
1: Pokoknya perih aja.
0: Perih
1: ya.
0: Ajanya mohon sok. Digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat Nge Putri, sama Kang Ius, Kang Oni nasi goreng, Teh Eli Padalarang, Umi Una, tadi Umi Lila ya, terus ada Teh Yati Jamu, Teh Nopa, Mang Danu kemana? Mang Danu belum masuk. Nah, terus pokoknya buat semuanya yang ada di Wargi Dahlia aja, yang nanti mau jalan santai, semoga Dahlia tetap jaya ya. Dari Pagila. Watching kamu kan JPW, mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin, Anteng Radio.
1: Anteng Dahlia, enak-enak lengannya Dahlia, pun aku go.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komik Herbal.
11: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konseling disodorkeun ka arep.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.

0: silakan 11710 nya dan siapa nih wargi Dahlia? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik atuh ke rumah. Go.
0: Goyang, Danu, sehat Danu.
1: Alhamdulillah, kamarnya emang kaberangan, iya.
0: Puas.
1: Anu, anda puas padaku?
0: Lemas.
1: Lain pas hudang, pas closing.
0: Puas. Puas, weda. Jadi batur kan bisa asup, Danu.
1: Kan baik, isa nama da. Kumaha deui, isa mah enak geus kaberangan mah.
0: Ya, aku Gusti Allah teh si Danu mah tong asup
1: bae nama. Batok anana.
0: Danu jiga. Danu jiga.
1: Jiga me.
0: Danu. Tadi aya nu nanyakeun.
1: Saha?
0: Mang Emok.
1: Perasaan mang geus teu boga da Mang Emok mah
0: ieu. Geus teu boganya.
1: Geus teu boga, ya geus teu boga cicilan.
0: Oh, baheula boga.
1: Baheula boga.
0: Oh. Cik atunya.
1: Sama bongkar
0: kartu, ya. Ya, atunya cik atunya meninya,
1: Nah, DP-nya enak, ya. Tiap orangnya pasti sama beda-beda, jeng beda rezekinanya. Tapi lama tadi istiaran enak, mau menang. Atakan baik, itu mah boga hutang, mah ngarah semangat gawe.
0: Tah, eta.
1: Bener, dalam enak te boga hutang, masuk.
0: Terhirup. Ya batu kan anu ga utang anu hirup jeung anu lebih galak bukan utang mah
1: pengalaman barunya
0: sudah lain ditagi teh kalau beki galak Danu
1: Gusti lebih-lebih ti setannya
0: lain setan deh eta mah ieu raja anu ge
1: bapak kayak warga dalianya lama enak boga duit batong diinyeumkeun ieu
0: mah mending kana entong we ayeuna mah. Mending kena kio, punten abis mas nes Bang Emok gitu ya.
1: Genting mending rasa sementara di sebut sombongnya.
0: Tah eta,
1: jadi pimo doroten.
0: Tah eta bener.

0: enak tengah setengah kolot.
1: Apal merennya?
0: Ayah meren sapulau poe deh, senadak gajihan teh.
1: Kermajana patah klik, iya.
0: Kermajana kanker, kantong kering.
1: Karasa meren bu aja SPG.
0: Sudah aja, memang kan nunggal poe gajihan oge.
1: Istirah sama ayah aja, pemaleh. Istirah sama ayah sampingan. Bisa ditabungkan, bisa ker engke istirah sama tengah 11. Bisa ker
0: lo bawa duit. Ah lo bawa duit aja gue mah tenang.
1: Apa nama istirah sama aja pemadam kekurangan atau iya duit hungku.
0: Amin, amin, amin ya Allah. Baik, we, jadi doa eta mah.
1: Eta aja pe.
0: Patak warga dalia lo bangga doakan cina. Aja pe cing banyak jobnya cina.
1: Cina sukses cina. Karena doa itu.
0: Doa itu adalah.
1: Adalah.
0: Doa. Doa itu adalah doa. Ucapan adalah doa. Gitu
1: dah. Ini balelo lah si Danu.
0: Ada tuh bukan pemajikan si Danu mah.
1: Ayah ketang. Pemajikan.
0: Ayah ketang. Hah, ke laut. Nah, buat ke laut.
1: Heh, ke laut.
0: Kunyelah. Dicokot kunyelah dari kol. Nempe, tong dia omongin. Tong, tong, tong. Kan boga pemajikan.
1: Eta bapak pemajikan settingan.
0: Berekor tapi sama settingan.
1: Mana tuh berekor?
0: Danu, tangkapnya naon ya.
1: Tadi gak ada payah naon wae.
0: Ah mau beja-beja.
1: Kayak atuh karate milih ya.
0: Oh jangan saya tulisnya.
1: Milih ke teh cek.
0: Iya cek umilih lah ya. Apanya apanya dong ayah.
1: Terus.
0: Ayah perih titik ilah.
1: Terus.
0: Ayah jatuh bangun aku mengejarmu dari pawan ngambrak. Terus. Ayah goyang dumang nenek putri.
1: Terus.
0: Ayah terelie.
1: Terali. Si Eta. Bisa lipin Indiana.
0: Gusti, aduh. Sedih ya mas, sedih.
1: Hanya kemai aku itu. Maka dia mah ada nyelip-nyelip ke nih.
0: Sedih, ayo nangis tanggal kolot. Ayo AJP malah yang sedih ku tanggal kolot.
1: AJP sedih ku naon.
0: Sedih ya duit lo bakennya dek-dek aman akun.
1: Bingungnya.
0: Bingung. Ayo lo batu yang bingung, toboga duit bingung ya.
1: Tapi cerah sama Arif, lebih bingung toboga duit.
0: Nah.
1: Ayo bingung lagi cerah banyak kahayang, tapi ewe kermelih.
0: Sare, weh gitu ah.
1: Ayo lo bama, itu nama era tiga bingung tadi balik ke teh. Dah tengah kabalik kayak pisah gitu.
0: Ya, meliwe iPhone 18 gendep gitu ya.
1: Aduh, warna burgundi.
0: Burgundi, berganti meren ah.
1: Kemana itu burgundi?
0: Burgundi. Jema mah yang nueta nu biru langit ah. Sky. Ya,
1: teteh opat warna ya.
0: Sky pokoknya nama nueta nu sky.
1: Kemana itu sky?
0: Nges iya teh wargi dalia si Danu bakal live tah. Sok lalajo bari naon. Bari kekenyo. Pokoknya nama wargi dalia.
1: Oh pasti.
0: Nges panteng radio.
1: Dalia enak-enak lagamnya Dalia. Prung ah. Gak. Koyang.

Yoda Lia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

sepeda listrik. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bank.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Bapak kambing, Tasikmalaya.
14: Keluhan penyawat, naon wae pak.
13: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
14: Terus mengalami pak?
13: Oh, terus alami pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpha Propolis, gitu nya terasan saya pijiknya, terus arawas lah, gitu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman coba alpisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, coba al, gitu, tak, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobotnya gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah, pengen karawas, gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawar seperti sabi, gitu, mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah.
8: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Wasik di Begadang Dahlia, masih bareng

0: gena ala gena yang udah sedih-sedih pergi dari ya. Jangan dong. Kita goyang lagi, pokoknya di Begadang Lapang Langgam langsung putar wargi Dahlia. Siapa yang beruntung di season kedua ini wargi Dahlia. Mulia Ketapang, terima kasih masih pantengin. Jajat Pasco juga digoyang buat Umi Lila, Nenek Putri, Kang Ius dan juga Ismetnya ya. Ibu Ani suka jadi, suka tapi gak jadi-jadi. Pengen hadirmu bagaikan mimpi dari Astriani yang ada di majalah. Hai. Mama Ros, Ciwalen juga hadir, AJP digoyang, ngalami secangkir kopi gocin buat AJP aja yang selalu banyak jognya, amin. Ada siapa nih Begadang Lapar, Langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar, Begadang Langgam langsung putar.
0: Halo Begadang Lapar, Langgam langsung putar. Hadir Mansa sehat.
2: Alhamdulillah
0: JPG
2: sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah ya, kita gogo dulu.
2: Hari ini Begadang Lapar aja lah.
0: Siap.

0: Pelanggannya pengen apa nih Pak Dirmansyah?
1: Pelanggannya sesuai dengan request barusan ditelepon. Neng Abel minta lagamnya ini kan Selalu Mencintai Dirimu dari Repo.
0: Terlalu
1: Mencintai Dirimu dari Repo.
0: Gocinya buat siapa?
1: Gocinya buat Neng Abel yang sedang panteng di Dago Pojok.
0: Siap.
1: Super gocinya buat Kang Jaya Pucung.
0: Hatunun Begadang Lapar.
1: Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung putar.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng dahlia.

5 dari FM Mendengar yang singasik sudah masuk ke interval ketiga September. S-nya apa? Saya tun terus tidak ya, 56 tahun dari ya, juara semakin legar semakin jual. Digoyang kembali pergi dari ya, udah pada masuk ada Pak Ahmad Jailani. Selamat pagi AJP, di ujung baru hadir katanya gocinya buat AJP aja dan juga pergi dari ya, semuanya. Ada Bungsu Ayu Munajat juga lagi streaming AJP. Daerah mana nih Bapak Bungsu? Pak Bungsu di mana ya Pak Bungsu ya?

0: tugas aja, sehat selalu, murah rezekinya, dan goyang I love you cina penyiarku. Mama Ami juga hadir, JP digoyang juga ya, terima kasih cenanya. Sok yang mau telepon boleh banget wargi Daria ya. Lagi di Cianjur, JP ini tuh Cianjur Selatan katanya. Lagi kerja lembur. Halo, Begadang Daria ya. Suaranya luplop Tenopa.
1: Ya sinyal mbak.
0: Tenopa, Damang.
1: Alhamdulillah, JP Sawalarna.
0: Alhamdulillah, di menuju di mana ya?
1: Atos di Bandung, tos Lami.
0: Atos di Bandung, ayo namanya.
1: Tos beres, kan udah sembuh operasiannya, tinggal ngeituin kakinya, rehab medik.
0: Oke, atos siap. Kita gogo dulu biar semangat Tenopanya ya. Di gogo.

0: ¿Qué onda? Langam no yung naon.
1: Mau gelandangan.
0: Gelandangan.
1: Dari Pak Haji Roma Irama.
0: Gelandangan atau adu domba?
1: Aku mau gelandangan.
0: Gelandangan aja. Oke, digoyang buat siapa?
1: Digoyang buat Teh Kokom Holis, Umi Lila, Nenek Putri, Makan Yusnya, Danu IRB, Mas Tanto, Mang Irin, Esek Balon, Kang Genta, Adi Cibiru, JJ, Jendri, Bayu.

0: Ya, semangat terus.
1: Amin, Banteng Radio.
0: Rendang yang enak-enak langgamnya si Katuprung, goyang.
1: Goyang. Terima kasih untuk Tenopa ya. Kembali di Goyang di 73.000.28.7.11.7.10 nya. Halo, Begadang Dahlia.
2: Halo,
1: Prung A, Goyang. Teli, biar semangat di Goyang.

0: betul?
1: Goyang banget.
0: Siap digoyang buat siapa? Sutra.
1: Aku lagi serahkan gitu.
0: Mohon engal damangnya atunya jamu teh hati. Sok digoyang dulu.

0: Terus?
1: Terus lupa barusan makasih ya Bu.
0: Mohon hatur nuhun panteng radio. Panteng Dahlia enak-enak langgamnya.
1: Panjang radio panggil yang kira-kira panggil pun ah.
0: Oh ya.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Ting Ting. Setia

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komix Herbal.
11: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Ibu Teteh Rohma di Garut.
15: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
14: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokona mah komplikasi.
15: Kumaha karaosna, Bu?
14: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
15: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
14: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayeuna mah terus teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka alam. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh

0: wargi dalnya tinggal satu penelpon lagi, wargi dalnya mau digoyang sama JP boleh banget ya. Di WhatsApp-nya juga di 0811-222-1015, data Nani Sartika. Kang JP di WhatsApp tuh orang kurang milojeng enjing cenanya. Sukamulia Cinambo juga ada di jalan rumah sakit. Selalu pantengin aja JP, semoga sehat selalu. Amin, doa yang sama pokoknya buat Nani Sartika juga. Dari di Kircon juga hadir, AJP lupa-lupa ingat cenanya. Ati Batu Lawang Ciwidey juga hadir. Ayo Pak Boro-Boro nih, antara Ati atau di 73028 73117710 Wargi Dahlia. Mangga, ditunggu sama AJP Wargi Dahlia ya. Kita goyang dulu Wargi Dahlia. Nah, Wargi Dahlia, Satres Narkoba Polrestabes Bandung beberapa hari lalu ya, ini berhasil membongkar praktik budidaya taman ganja yang ada di sebuah rumah di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Polisi menangkap seseorang, pria berusia 49 tahun berinisial AS yang diketahui sebagai pegawai pemerintah berstatus P3K dan sehari-hari berdinas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan juga memantau aktivitas pelaku. Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Saat menyisir bagian belakang rumah, petugas menemukan kebun kecil yang digunakan untuk membudidayakan tanaman ganja. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui mulai menanam ganja sejak Mei 2026. Jadi dia mempelajari teknik pembibitan dan juga perawatan tanaman ganja secara otodidak melalui video YouTube dan juga media sosial. Menurut keterangannya, sementara kepala polisi, ganja tersebut ditaman untuk mengkonsumsi sendiri sebelum sebagian lainnya katanya dibagikan secara cuma-cuma ke teman-temannya aja. Polisi masih mengalami keterangan tersebut, termasuk kemungkinan adanya aktivitas penjualan atau jaringan distribusi narkotika. Pokoknya buat wargi Dahlia, hati-hati ya untuk menggunakan budidaya narkotika, tetap memiliki konsekuensi hukum yang berat. Pokoknya buat wargi Dahlia, jangan coba-coba menggunakannya atau menyimpan maupun membudidayakan narkotika dalam bentuk apapun ya wargi Dahlia ya. Mana ini hati-hati, enggak ini hati-hati enggak akan telepon. Kalau gitu langsung aja digoyang dulu sama JP, ada Bola yang di request sama TLI Pada Larang nih wargi Dahlia ya. Begadang lapar langgam langsung putar.
1: Begadang lapar,
2: begadang lapar,
1: begadang langgam langsung putar.

Terima kasih warga Dahlia ya. Teli juga tenun sami-sami. Bolanya udah digoyangin sami-sami Teli ya. Tenani, Ati Batu Lawang. Terima kasih dari Kircon, Tenopa, Bungsu Ayi Munajat juga ya. Ahmad Jailani, Kakek Agus Cibo Pujangga juga tenun. Jenong Sukawangi, Mama Ami, Mama Ros, Danu, Astriani, Teila juga ya. Bu Ami, Ami, Ami. Ibu Memes, Hasan Majalaya dan juga semua wargi Dahlia yang udah pantengin aja. Penuh kesep teorok bener gak kerasa. Jaya Pucung, pamit undur ya wargi Dahlia ya. Insya Allah ketemu lagi nanti Kamis malam Jumat wargi Dahlia. Jaya Pucung, pamit. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Nah, kita kelengkapnya Dahlia, bro. Go, go.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

Siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

0: penampilan kami Republik
1: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung di

0: pergi menuju panteng goyang parahyangan di Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baisoklin. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Suara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia.
13: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana ila ala zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatu fiddin, a'azzakumullah, wargi dahliya dimanapun wargi berada, alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kami berdua di studio di Jalan Burangrang nomor 29 Buah Batu Burangrang Bandung, wargi dahliya ya. Di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam kembali menemani ruangan wargi dahliya. Tentunya kebersamaan kita insya Allah di pukul 4 dini hari ini sampai dengan pukul 6 nanti. Doa terbaik wargi dahliya, ayahanda ibunda dari kami berdua di studio untuk semua wargi dahliya dimanapun wargi berada, mudah-mudahan sehat, ada dalam rahmat Allah. Sing bararungah sadayana, sing sararehat sadayana, nya ditebihkeun tina bancang pakewuh sareng marabahayana, sing disehatkeun lahir sinareng batinna, rezekina sing dilimpah ruahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dan kebersamaan kita tentunya wargi dahlia di acara Obsesi Pagi, wargi bisa menyampaikan pertanyaan atau pernyataan melalui acara kami di 08112221015 wargi dahlia ya. 08112221015. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita, kebersamaan kita sampai pukul 6 nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu sholat subuh kita insyaallah nanti pukul 4 lebih 25 menit wargi dahlia ya. Baik, ayahanda ibunda wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini ya, di kesempatan di hari Selasa wargi dahlia ya, tanggal 10 Rabiul Akhir ya. Tanggal 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 September 2026 Miladiah. Kebersamaan kita insyaallah mudah-mudahan Allah memberkahinya, dan materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kemuliaan waktu subuh wargi dahlia ya. Kemuliaan waktu subuh. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama, dan di studio telah hadir pakar bidang BMKG wargi dahlia ya. Yaitu Bang Haji Kahas wargi dahlia.
1: Dadun, lain dadan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz. Barakallah.
0: Masya Allah.
1: Ini, jalan dulu beliau barusan kayaknya itu, jadi nunggu sebentar. Kemarin telat, wae. Kata Cenunung di Linggawas itu telat si abangnya.
0: Alhamdulillah Bang Haji Apul. Insya Allah ayahanda ibunda wargi dahlia, kita akan membahas materi berkaitan dengan kemuliaan waktu subuh.
1: Begitu mulia subuh ini, Ustaz.
0: Betul. Karena di sisi lain Allah sediakan kemuliaan di waktu subuh, di sisi lain pun banyak manusia yang lalai di waktu itu, Bang.
1: Ream. Males. Itu males kata setan iblis. Bukan. Cenah mujeuna lebar jam sekitu.
0: Subhanallah.
1: Padahal cek abi teh ngopi jadi gitu.
0: Subhanallah.
1: Alhamdulillah. Untuk semua wargi dahlia yang pagi hari ini, assalamualaikum semuanya. Terima kasih begitu banyak sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp nih Ustaz di 08112221015. Saat banyak yang tertidur lelap, saat banyak yang enggan untuk bergegas bangun untuk pagi hari yang begitu segar, begitu menjanjikan hal-hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan karunia yang kita harus jemput ya Ustadz ya.
0: Betul sekali.
1: Pagi-pagi Pak. Begini, tapi banyak juga yang sudah tahu dan memang sudah mendapat hidayah ataupun rahmat untuk kita segera bangun seperti kita pada pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar Syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdul Rahmat setiap hari Senin, Selasa, seperti sekarang Rabu, Kamis, dan sudah ada WhatsApp dari Pak Aman Abadi di Jatinangor, Teh Aida di Gunung Halurongga, dan juga untuk Ibu Tika Sartika, Ibu Ani di Sukajadi, lalu Teh Aida di Gunung Halurongga, Boja Entin di Kebon Gedang, Ibu Herawati terima kasih, kemudian Ibu Eti Wike, lalu Mama Janur Adil juga dan keluarga di Lapang Tembak yang baru punya cucu baru.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ibu Lis Nur Laila, Ibu Muti Karapitan, Ibu Lia Karapitan, Ibu Suryati Enung, Ibu Tati Empoy, kemudian Bu Cicin, lalu juga Ibu Sadiah, Ibu Lilim Halimah, Bu Uis, Nisa, kemudian ada Teh Ane, lalu Pak Mumu, Mujahidin, Mamah Epa, terima kasih juga untuk yang pagi hari ini, Pak Salim juga, Alhamdulillah, dan Ibu Lia di Ketapang, dan Ibu Kahyati, dan juga yang pagi hari ini sudah bergabung, ada Kang Lukman di kawasan Cikadu, dan siapa lagi nih Ustaz? Wow. Ada Abi Haji Gunung Sembung. Oh, baru-baru persiapan ke masjid kecil Ustaz.
0: Oh, baik ayahanda ibunda. Insyaallah kemuliaan waktu subuh ini yang akan menjadi tema kita Bang Haji Apul.
1: Baik, wargi Dahlia, kita tunggu untuk bergabung. Wargi Dahlia, nanti kita bahas tentang keutamaan kemuliaan di waktu subuh bersama Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, Radio Dahlia FM.

0: Terima kasih Bang Haji Abdul.
1: Terima kasih, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fi din a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahliya rahimani Allah wa iyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah azza wa ala. Pada pagi hari ini wargi, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bersilaturahim, bertolabul ilmi di acara obsesi pagi, tentunya di 101,5 Dahlia FM Bandung. Kebersamaan kita pada pagi hari ini wargi, kita akan mengangkat tema keutamaan di waktu subuh sebagai bahan perenungan kita, sebagai bahan diskusi kita, evaluasi diri kita, sekaligus semoga menjadi wasilah menambahnya ilmu kita tentang agama dan menjadi wasilah mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahliya rahimani Allah wa iyakum. Kemuliaan di waktu subuh. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjabarkan akan pentingnya waktu fajar atau waktu subuh. Al-Quran berbicara masalah fajar. Misalnya kita ambil contoh Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayat 78. Allah azza wa ala berfirman, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, inna qur'aanal fajri kaana masyhuda. Wargi dahliya, kata fajar disandingkan dengan kalimat Qur'an, artinya saat memancarkan kebaikan. Wa Qur'an al-fajri kana masyhuda, di sini mengandung tafsiran bahwa di waktu fajar itu saat memancarkan kebaikan. Karena al-fajr atau kata fajar ini merupakan pancaran kebaikan dan bisa dirasakan kemanfaatannya. Jadi waktu fajar ini waktu pancaran kebaikan. Selain memancarkan kebaikan, juga kemanfaatannya pun akan dirasakan bagi orang yang bisa menikmati indahnya, mulianya di waktu fajar. Al-Quran juga menyebut tentang kata subuh. Misalnya di dalam Al-Quran surat ke-81, surat At-Ta'wir ayat 18. Wasubhi idza tanaf, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Nah, makna as-subhi adalah rencana matang yang disiapkan atau artinya gerakan pertama yang akan dilakukan. Dalam waktu subuh ini ada pancaran kebaikan yang begitu banyak, namun tidak dapat dilihat oleh panca indera kita dan hanya dapat dirasakan oleh keimanan dan ketakwaan bagi mereka yang mau menjalankan ibadah di waktu subuh. Ikhwatu fillah azakumullah, guru kita yang bernama Buya Hamka, beliau sebagai intelek, ulama, motivator, sebagai pejuang Islam, ulama harismatik wargi Dali. Beliau menyampaikan kata mutiara tentang subuh ini. Kata beliau, jika subuhnya senantiasa dipelihara, kata beliau, itu tanda akan selamat dari neraka. Jika subuhnya tiada ia tinggalkan, maka lindungan Allah dari segala arah. Jika subuh didahului dengan sholat sunnah, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Ini perkataan Buya Hamka. Itu menunjukkan bahwa di waktu subuh ini adalah waktu yang terbaik. Pancaran kebaikan yang dirasakan sekaligus gerakan pertama yang dilakukan di awal pagi, di waktu subuh, dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saking hebatnya waktu subuh ini, saking pentingnya dan istimewanya waktu subuh ini wargi Dahlia, yang sedang tidur pun dipanggil untuk bangun serta diperintahkan untuk menegakkan sholat subuh. Saking pentingnya, saking hebatnya, saking istimewanya waktu subuh, orang yang sedang tidur pun dipanggil, dibangunkan, disuruh apa? Berdiri untuk melaksanakan sholat.

Sholat lebih baik daripada tidur. Itu menunjukkan adanya keistimewaan di waktu subuh. Tapi subhanallah, kenapa masih banyak manusia yang lalai di waktu subuh? Dinina bobokan dengan kenikmatan tidurnya. Dinina bobokan dengan mimpi-mimpi indahnya. Diseret oleh syaitan untuk apa? Untuk lupa kepada Allah sang pemilik kehidupan. Digoda, dihembuskan, dibisiki oleh syaitan dengan kalimat-kalimat yang singkat tapi membuat banyak manusia terlelap tidur lepas sampai siang hari. Apa bisikannya? Tenang, malam masih panjang. Ingat ayahanda ibunda wargi dahlia, waktu subuh punya kemuliaan. Saking mulianya waktu subuh, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan dua rakaat sebelum subuh, salat sunat qabla subuh wargi dahlia, lebih utama dibandingkan dengan dunia dan isinya. Apalagi sampai menunaikan salat subuhnya. Dua rakaat sebelum subuh, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi kalau sampai dengan melaksanakan sholat subuh yang dua rakaat, pahalanya luar biasa dan istimewa. Waktu subuh adalah langkah awal kita untuk menentukan kehidupan kita yang selanjutnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundud bin Sufyan, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berarti dia berada dalam jaminan Allah. Bayangkan ayahanda ibunda, salat subuh dua rakaat mampu mendatangkan jaminan Allah untuk kita sampai nanti menyelesaikan hari kita. Dalam jaminan Allah maknanya satu, Allah jamin dimudahkan segala urusan kita. Kedua, Allah jamin melindungi dia pada hari itu. Dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Dijamin oleh Allah berarti berada dalam kebaikan, kesemangatan untuk beramal soleh. Dan jaminan yang keempat dari Allah yang melaksanakan sholat subuh, dijamin mendapatkan rezeki warga. Kalau kita sudah semangat melaksanakan sholat subuh, Allah jamin urusan kita dipermudah, dilindungi dari berbagai macam mara bahaya pada waktu pagi itu sampai sore harinya. Berada di dalam kebaikan, dijamin mendapatkan rezeki. Kurang apalagi coba Allah memberikan jaminan kepada kita yang mau melaksanakan sholat subuh. Bahkan sholat subuh ini, amalan-amalan yang dikerjakan pada waktu subuh disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, malaikat sip malam dan sip siang itu berganti di waktu subuh. Wal Qur'an al-fajri yang tadi disebutkan kana masyhuda, sesungguhnya di waktu subuh itu pelaksanaan ibadahnya disaksikan oleh berbagai macam malaikat. Ribuan bahkan tidak terhitung malaikat pagi dan siang. Kenapa disaksikan oleh malaikat? Makna disaksikan oleh pada malaikat pada waktu subuh itu, ayahanda ibunda, malaikat mengaminkan doa-doa orang yang sedang sholat subuh, dan malaikat memohon ampunan bagi mereka yang bangun di waktu subuh.
Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah di waktu subuh. Ya Allah, semoga Engkau berkahi umatku di pagi hari. Semoga Engkau berkahi umatku di pagi hari. Semoga Engkau berkahi umatku di pagi hari. Rasulullah memohon keberkahan kepada Allah untuk umatnya yang semangat untuk melaksanakan sholat di waktu pagi, yaitu melaksanakan sholat subuh. Masih banyak keistimewaan-keistimewaan lain yang Allah sajikan di waktu subuh, tapi minimalnya janganlah kita kalah perang di waktu subuh. Karena waktu subuh inilah adalah peperangan kita dengan syaitan, peperangan kita dengan hawa nafsu. Lancar dan macetnya kehidupan kita pada hari ini, berhasil atau gagalnya kehidupan kita hari ini, ditentukan kesemangatan atau kelalaian kita di waktu subuh. Maka bersemangatlah memasuki waktu subuh, karena tidak semata-mata Allah mencatatkan tentang keutamaan subuh ini, kecuali Allah akan memberikan pahala dan kemuliaan kepada kita. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: keutamaan, kemuliaan, keindahan waktu subuh pagi hari ini sudah dibahas, disampaikan, dipaparkan, nanti bisa kita diskusikan di 0811-222-1015. Tapi saatnya
1: kita salat subuh dulu, ayahandai bunda, ya. Alhamdulillah, setelah kita salat subuh, nanti kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi, Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
12: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
13: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: Bismillah, alhamdulillah kita kembali berlanjut dan berdiskusi dengan keluarga Dahlia tentang mulianya waktu subuh tadi Ustaz ya. Pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam Dahlia FM. Obsesi obrolan syariat Islam. Dan TikTok juga sudah live, keluarga Dahlia, ada Aritin Supriyadi sudah bergabung. Dan silakan ajak yang lain untuk saling bersilaturahmi di TikTok Radio Dahlia FM. Dan juga Facebook Radio Dahlia juga bisa wargi Dahlia akses ikuti. Kemudian ada UUD 45, Undang-Undang Dasar 45, ada nama akunnya Belut Sop, wah ada Belut Wong Deso. Terima kasih untuk yang sudah siap bersama di acara Obsesi Pagi, tentu melalui siaran streaming Dahlia terestrial di 101,5 Dahlia FM Bandung. Pagi hari ini di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, dan setiap jam 4 sampai jam 6 pagi wargi Dahlia.
1: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Kita bersama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kita lanjut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul
2: sekali. Alhamdulillah Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, wargi Dahlia, dimanapun wargi berada. Setelah kita melaksanakan salat subuh, tentunya kita memohon kepada Allah semoga zikir kita dan doa-doa kita diterima oleh Allah menjadi bagian amal saleh untuk kita, dan tentunya apa yang menjadi harapan, keinginan, hajat kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi wargi Dahlia, Ayahanda, Ibunda yang berniat ingin melaksanakan ibadah umrah, tentunya kami membuka peluang untuk melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah. Insya Allah jadwal kita di bulan Mei Juni 2027 wargi Dahlia ya, dengan harga promo wargi Dahlia. Silakan wargi untuk mendaftarkan diri wargi, kita sama-sama melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk Bapak Kusnadi, Bapak Haji Ena dan keluarga ya, yang sudah mendaftarkan diri wargi menjadi calon tamu Allah dan bisa diikuti oleh wargi Dahlia yang lain ya. Semoga Allah berikan kemudahan, rezekinya, kesempatan, waktunya, kesehatan bagi kita untuk sama-sama menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wargi Dahlia, insya Allah di hari Rabu sekarang di tanggal 23 ya, tanggal 23 September besok di hari Rabu, ada pengajian muslimah bersama Teh Haja Bentang wargi Dahlia. Pengajian muslimah bersama Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 sampai dengan selesai. Ini khusus untuk kaum muslimah, mangga ya. Luangkan waktu dan kesempatan wargi, ibunda yang solehah semua untuk bisa hadir. Berkenan untuk memenuhi undangan kami, bertolabul ilmi, bersilaturahim di pengajian rutinan muslimah di hari Rabu di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Bandung di Buah Batu, tentunya pada pukul 12.30 siang sampai dengan selesai. Kami mohon doa restu dari Ayahanda Ibunda untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh melalui Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Putra putri asuh kami, yatim piatu kami, mudah-mudahan menjadi putra putri yang saleh dan salehah, dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyisikan sebagian rezekinya di jalan Allah, membantu mereka, memberikan kebahagiaan melalui sisihan rezeki kita, insya Allah menjadi amalan soleh, amalan jariah yang akan mengalir pahalanya sampai yaumul akhir nanti. Dan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dari kesemangatan kita menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah, dan tentunya akan bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi wargi yang ingin melihat, menyimak, mendengar, menyaksikan langsung video-video pendek kami tentang ilmu agama termasuk kegiatan kami, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman dan TikTok Teh Bentang wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi kita dan mempertebal keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Inenah dan juga Pak Dede Suparman sudah bergabung, ada Arif Rizki juga, Ibu Heni. Langsung kita ke pertanyaan nih Ustadz. Sudah jam 5 lebih 12 menit yang siap beraktivitas di awal pagi hari Selasa ini, nampaknya sudah sibuk untuk memulai, apalagi dengan penuh semangat setelah melaksanakan salat subuh.
2: Betul.
0: Yang begitu mulianya bangun subuh ini.
2: Iya, untuk Pak Haji Endang Sulaksana
0: di Palem,
2: ya,
0: Palem bersama
2: Ibu Haja. Iya, bersama Ibu Haja Atih ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan sehat, ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kita siap ke pertanyaan, ada Ibu Warpan juga, terima kasih. Ini ada Ibu Heni yang ada di kawasan Palasari ini, Ustaz. Mm-hmm. Beliau menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Thayyib Ustaz,
2: semakin thayyib.
0: Bade tumaros upami pamega berjamaah di masjid. Tapi pami istri oge seueur nu ngiring berjamaah di masjid. Abi aya kana 30 jami, ibu-ibu kumaha pahalana sami sareng pamega? Upami istri ngiring berjamaah di masjid Ustaz.
2: Baik. Jazakillah khair untuk Ibu Haja Heni di Palasari, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pelaksanaan salat di masjid dianjurkan laki-laki berada di masjid. Karena pelaksanaan salat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada salat munfarid, salat sendirian di rumah. Adapun perintah Nabi jaidu buyutakum fis shalah, hiasi rumahmu dengan salat, ini maknanya bisa melaksanakan salat sunnah laki-laki maupun perempuan. Ya, salat sunnah rawatib, salat sunnah tahajud maupun duha dan salat sunnah lainnya dapat dikerjakan di dalam rumah. Adapun untuk laki-laki dianjurkan melaksanakan salat fardunya di masjid untuk berjamaah, karena pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala jauh lebih besar, 27 ya, 27 derajat keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Nah, adapun perempuan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila perempuan hendak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, janganlah engkau halangi, ya, janganlah engkau halangi bagi perempuan, bagi istri-istrimu untuk melaksanakan sholat di masjid, ya, asal dengan berbagai macam syarat dan ketentuan. Bagi seorang perempuan akhwat yang memiliki suami, mohon izin kepada suami dan ditemani oleh suaminya ke masjid dengan tujuan untuk menghindari berbagai macam fitnah yang timbul karenanya. Kemudian yang kedua, bagi perempuan tidak memakai make up yang berlebihan atau lagi apalagi dengan memakai minyak wangi yang mencolok, ini juga akan mengundang fitnah wargi dahlia ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan bagi perempuan yang hendak melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan tidak melaksanakan ketaatan tapi dapat mengundang fitnah, maka tekan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah tadi. Tidak terlalu memakai make up, cukup dengan yang sederhana saja. Tidak memakai minyak wangi yang menyolok perhatian yang bukan mahramnya. Dan lebih utama lagi adalah ditemani dengan mahramnya, baik itu suami maupun anak-anaknya. Intinya tetap laki-laki maupun perempuan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan pahala 27 derajat, artinya lebih utama ya, lebih utama melaksanakan sholat berjamaah di masjid daripada di rumah. Wallahu ta'ala bisa.
0: Ya, cukup Ustaz. Terima kasih Roni Irawan, begitu yang sudah bergabung di TikTok. Kita banyak sekali ini, termasuk juga dari Kalimantan yang lagi banyak asap ini, buat Idris dan Amel ya. Idris Sugiana di Sampit, kemudian Salsabila Putri, Ibu Wagina, Devi, Mama Lilis juga yang ada di Ciwidey, Pak Agus Suparman, Pak Saimun ini di TikTok mengapul lihat dan berhenti. Dan kemudian ada Muhlis Wungkul, pakai Wungkul. Kemudian Mama Haja Nur Adil juga sudah bergabung. Dan di lapangan tembak ini berarti ya, mm-hmm. Pak Salim Selma juga sudah bergabung. Ada Junan Atika, Ibu Nunung Linggawastu, mm-hmm. juga Roni Irawan, Pak Nasri, kemudian Awan, Kang Aden, Idris Sugiana, ini Pak Idris. salah baca deh Bang. Kemudian Seni Supertimuri dan Ibu Atika. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Ini ada Pak Nak di Balai Endah, juga Ibu Muti di Karapitan, dan ini ada Mamah Epa yang sudah siap bertanya Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib semakin toyib.
2: Semakin toyib.
0: Bade naroskeun perkawis salat syukur wudu sareng syukru ini sareng qobla subuh eta Nah kedah di Gausima kumaha ieu teh
2: digabung pangeran
0: digabung pangeran suku rudu sok bade tahajud we pami subuh subuhna hanya kobla subuh we eta kumaha bilih lepat ini ketika nana kumaha ieu teh Pak Ustadi antos walaranana hatur nuhun Pak Ustad ieu mah cenah.
2: Baik, insyaallah
0: Pak. Bahasannya bahasa stenografi. Ustaz tidak mengenal stenografi ya.
2: Tebentang lah pas stenografi mah.
0: Oh gitu. Karena kita nulis cepat itu. Coba jurnalistik segala macam.
2: Kerewal gitu.
0: Nanti cepat. Nanti dibetulkan lagi.
2: Baik, untuk Mamah Eva, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkaitan dengan salat syukrul wudu dan qoblah subuh wargi dahlia. Tentang syukrul wudu ini berawal dari dalil dan dasarnya ketika Nabi alaihi salatu wassalam berjumpa dengan seorang sahabat yang senantiasa azan yaitu Bilal bin Rabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan karena aku mendengar bunyi terompahmu berada di surga. Bayangkan wargi dahlia, orangnya ada di masih ada di alam dunia tapi bunyi terompahnya ada di surga. Ini menjamin bahwa Bilal insyaallah sudah dijamin oleh Allah melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam surga. Amalan apa yang kerjakan wahai Bilal sehingga terumpahmu aku dengar berada di surga? Masyaallah. Lalu Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang kami lakukan, yang saya lakukan kecuali setelah wudu aku tunaikan salat dua rakaat. Nabi mengetahui hal itu. Cuma Nabi bertanya kepada Bilal supaya menjadi ilmu kepada yang lain dan bisa mengikuti amal itu termasuk kita. Jadi wargi dahlia, kalau kita setelah wudu disunnahkan untuk sholat sunnah dua rakaat yang sering dikenal oleh kita adalah sholat syukrul wudu dengan dua rakaat ringan wargi dahlia dan pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga seperti apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah gitu. Nah, kalau kita melaksanakan syukrul wudu hanya mau melaksanakan salat tahajud. Nah, wargi dahlia punten, sebelum melaksanakan salat tahajud dapat kita lakukan berbagai macam salat sunnah dulu. Misalnya Mama Eva ataupun Ayahanda Ibu Nawargi Dahlia yang lain bangun jam 2 atau jam 3. Kita mandi atau kita berwudu. Setelah berwudu, Nabi SAW memberikan penawaran kepada kita. Dan langsung dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama bisa melaksanakan awalnya syukrul wudu. Karena setelah wudu kita tunaikan syukrul wudu. Ya, tidak menjadi masalah, silakan laksanakan saja. Setelah syukrul wudu, boleh langsung ke tahajud atau mengawali salat sunnah tahajud dengan salat sunnah iftitah. Salat sunnah iftitah ini salat pembuka. Kalau istilah para ulama kontemporer itu adalah salat pemanasan sebelum masuk kepada salat tahajud. Salat sunnah iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dan melaksanakan iftitah itu hanya salat sunnah ringan. Ya, ada juga riwayat mengatakan Nabi tidak memakai surat-surat pendek setelah iftitah, kemudian Al-Fatihah langsung ruku dan seterusnya dua rakaat. Ini menjadi pilihan bagi kita, ya, bisa melaksanakan syukrul wudu setelah wudu pada sholat tahajud, kemudian juga bisa diteruskan dengan sholat sunnah iftitah, baru setelah sholat sunnah iftitah langsung kepada sholat tahajud. Dan ini boleh kita laksanakan dan kalau bisa kita mohon kepada Allah untuk istiqomah di jalannya, ya, menjalankannya. Lalu kalau yang namanya qobla subuh itu dilaksanakan bukan ketika tahajud, tapi dilaksanakan setelah azan subuh. Karena qobla subuh ini masuk ke dalam rangkaian sholat sunnah rawatib. Kita ambil contoh dari Abu Hurairah, sholat sunnah rawatib terdiri dari 10 rakaat. Dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat sesudah zuhur, dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah isya, dan dua rakaat sebelum sujud. Adapun dalam riwayat lain dari Ibnu Umar, Rasulullah mengajarkan 12 rakaat rawatib. Itu ada dalam kitab Riyadus Solehin. 12 rakaat yang dimaksud 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Artinya qobla subuh ini dijalankan, dilaksanakan sebelum sholat subuh dijalankan, artinya setelah azan subuh berkumandang. Ini pahalanya luar biasa sekali wargi dahli yang namanya qobla subuh. Sampai Nabi mengatakan, ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Muslim, kata Nabi, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum subuh, yaitu sholat sunnah qobla subuh, itu pahalanya lebih utama dibandingkan dunia dan isinya. Jadi walaupun kita subhanallah bangun subuhnya kesiangan, 5:30 baru bangun misalnya, atau 6:00 kurang kita kesiangan, maka boleh kita melaksanakan qobla subuh dulu 2 rakaat. Saking besarnya keutamaan dan pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang melaksanakan qobla subuh. Lalu Ustaz, kalau sholat subuh bagaimana pahalanya? Kan begitu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat isya, pahalanya seperti sholat setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat semalam suntuk. Pahalanya besar, baik qobla subuh maupun sholat subuhnya. Makanya walaupun kesiangan, tetaplah kerjakan qobla subuhnya, lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat subuh itu sendiri. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Jajak Ustaz, terima kasih. Mama Epa, pertanyaannya dari Pak Gatot yang langsung berikutnya.
2: Ya.
0: Terima kasih untuk yang sudah bergabung banyak sekali di TikTok kita, di Facebook Radio Dahlia, yang ingin menyaksikan Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi bareng Bang Abdul dan Dennis di studio, dan juga ada Ibu Haja Ion, ini ada Ibu Suhayati Suyatna, dan ini ada Pak Gatot yang sudah menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Gatot, cuma apa kabar Pak Gatot pagi hari ini? Seger kayaknya. Toyib.
2: Semakin toyib.
0: Ini di luar tema pertanyaannya, Pak Ustadz, gak apa-apa. Sholat 5 waktu. Nah, sholat subuh buat 2 rakaat, duhur 4. Jika anu sanesna, nuhun.
2: Dengan 2, we subuh teh gitunya.
0: Segitu ge, segitu mulianya waktu subuh. Tadi itu Ustadz, 2 ge, banyak nu tidra kene.
2: Baik,
0: yang pernyataan beliau
2: luar
0: ini
2: biasa,
0: pernyataannya. Nah,
2: tapi nyeletit ceritanya.
0: Atuh, biar kita diskusikan ramai nih, kita baik, tahu ya. Kenapa 2, yang lain 2.
2: Baik, untuk Pak Gatot ya, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melaksanakan sholat sudah ada perintahnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi, pentingnya ibadah sholat ini, wargi dahliya, Rasulullah diangkat oleh Allah melalui peristiwa Mi'raj, langsung menerima perintah salat. Dan jumlah rakaatan salat itu telah Allah tentukan melalui Jibril alaihi salam. Coba nanti wargi dahliya, bagi wargi yang insyaallah ya melaksanakan ibadah umroh bersama kami, wargi dahliya melaksanakan ibadah umroh bersama kami, nanti kita tunjukkan di bawah pintu Ka'bah. Di bawah pintu Ka'bah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu kan namanya Multajam. Lalu para jamaah, biasanya jamaah kami itu dibawa ke makom ijabah. Seorang demi seorang disuruh berdoa dan kita jaga ketat oleh kita. Dia berdoa, para jamaah berdoa sepuasnya, dan insya Allah dijaga oleh kita tentunya atas penjagaan kekuatan dari Allah Azza wa Jal. Nah, biasanya di bawah pintu Ka'bah itu ada telapak warna kayak batu bata sebanyak 7. Itu menurut catatan sejarah adalah tempat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan sholat langsung oleh Jibril alaihi salam. Di sana itu di bawah. Di bawah, bahkan Pak Ade yang ada di Ciwastra sampai mencium di sana. Pak Ade tadi di Ciwastra
3: Di situ tempat apa? Tempat Rasulullah mendapatkan pengajaran langsung dari Allah melalui Jibril tentang sholat, termasuk rakaatan sholat fardu, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Itu telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Yang pertama. Yang kedua, Nabi mencontohkan hanya 2 rakaat. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian, yaitu kalian di sini siapa? Para sahabat dan kita selaku umatnya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Melihat Rasulullah salat, ya, bagaimana gerakannya, ya, bagaimana bacaannya, ya, bagaimana jumlah rakaatan salat itu. Tidak semata-mata Nabi melaksanakan sholat dengan jumlah tertentu pada tiap sholat fardu kecuali atas bimbingan Allah. Termasuk sholat subuh hanya 2 rakaat. Yang ketiga, boleh jadi ini kekuasaan dari Allah, Rahman dan Rahimnya Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah dan umatnya. Allah tahu di waktu subuh itu manusia banyak yang terlelap tidur. Sehingga Allah siapkan pahala yang besar walaupun hanya 2 rakaat. Kalau misalkan 4 rakaat atau 3 rakaat, subhanallah, kata Bang Apul, secara logika kita, yang 2 rakaat saja orang-orang pada malas, orang-orang pada lalai melaksanakan sholat subuh, apalagi lebih daripada 2 rakaat.
0: Bantal ngagupayan.
3: Ya, bantai ngagupayan, simut oge ngicepan wargi dahlia ya. Apalagi jangankan 2 deh, 1 rakaat saja untuk belum tidur 1 rakaat. Kenapa kita enggan untuk menjalankannya? Padahal 1 rakaat loh witir. Kenapa kita susah? Apalagi sholat subuh 2 rakaat. Makanya kita gantungkan semua tentang ibadah itu merujuk kepada Rasulullah yang telah mencontohkannya, karena beliau menjadi figur contoh yang dijadikan oleh Allah sebagai apa? Suri tauladan yang baik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri

0: Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagi kita, termasuk masalah ibadah. Itu mah ketentuan Allah yang langsung dicontohkan oleh Nabi. Gitu Pak Gatot ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Pak Gatot. Terima kasih pertanyaan Julia Nurdin. Terima kasih Karmani. Ada Unai yang sudah bergabung. Om di TikTok Radio Dahlia. Ada Delis Gusdianawati. Wah, mamanya dapat nih Teh Delis. Taja Delis. Ibu Cici. Rindi Rindu. Ini namanya Rindi Rindu Ustaz. Kemudian Yurdiana, Nazir Rizki, Rizki, Nazir Rizki, Nasir, Nazir, Nasir si Mbah. Muhammad Denis, Muhammad Denis urang ini binya Pak Yun.
0: Operator
1: rakyat jelata.
0: Masyaallah. Oh,
1: presidennya tukang pidato engke mah ieu. Ejen Jainuddin, kemudian Zia. Ada Yordani, Yordiana, bukan Yordania ya. Nita doang. Waduh. Hidayah. Oh, jadi Hidayah Taylor juga diobai.
0: Masya Allah.
1: Rizal. Kemudian Dodi. Ada Didi. Wah, berurutan gini ya. Abizar. Dendi Sangkuriang. Kemudian Yoga Nagara. Wawan H. Sriyani. Almahira. Almahira. Kemudian Syukur Ali. Mumulut Rizki. Ini Ustaz di TikTok kita. Kemudian Pak Haji Nana dan Ibu Ida.
0: Masya Allah.
1: Diburu TikTokan eta. Asa ngajak ngajak tuang di ieu. Di naon teh di negeri di awan itu.
0: Masya Allah.
1: Kunikmat. Bunda Yangsa terima kasih. Ibu Iwa. Pak Iwa Sukarwa, kemudian Ibu Arpan, Bu Incum, terima kasih juga. Asep, Pak Asep Wildan, Depi, Mama Aji, ini ada Bu Aja Iom juga sudah bergabung ini. Kang Asep Dapota, Ibu Enjoy juga, Ibu Tehnani, Iwan Riung Bandung, kemudian Ibu, loncat lagi Ustadz banyak tidak berhenti. Kemudian Ami Nenah juga, Pak Dede Suparman. Dan ini Nenek Indah dan Abdi Dahrom juga ada di TikTok. Polo eta TikTokan duaan beberapa katakan gitu.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ada pernyataan dan pertanyaan dari Nenek Indah Cita Lahap ini Ustaz. Nanti kita kesana Ustaz ya.
0: Insya Allah.
1: Kurang ngebantuan ngebon. Assalamualaikum Ustaz Toyib.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Seger pisan keutamaan di waktu subuhnya. Tapi kadang males gugah. Nah, pami kesiangan gugah saenak netepan kobliya subuh lah. Tapi langsung nuwajibna. Hatur nuhun. Jazakillah Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Nenek Indah.
0: Baik. Zazakumullah khair untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pernyataan yang disampaikan oleh nenek yang pertama tentang keutamaan sholat subuh. Banyak sekali ya ayahanda ibunda wargi Dahlia, dimanapun wargi berada, informasi yang langsung disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan subuh yang ternukil dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti tadi bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dijamin oleh Allah. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jundud bin Sofyan. Kemudian juga sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Al-Quran surat ke-17 ayat 78. Kemudian juga oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nomor hadis 137 dan 632. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, keutamaan dari sholat subuh ini, sholat subuh bernilai seperti sholat semalam suntuk. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Terbebas dari sifat munafik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggalkan sholat subuh dan sholat isya, sungguh dia asar, maksudnya subuh dan asar, termasuk orang yang munafik. Wargi Dahlia, orang yang munafik. Bahkan yang lebih abdol lagi, ini hebatnya wargi Dahlia, orang yang senantiasa menjaga sholat subuh, menurut Rasulullah dari Jarir, riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasannya orang yang senantiasa menjaga sholat subuh, maka Allah akan memberikan kenikmatan bagi orang tersebut. Apa? Mampu melihat wajahnya Allah Tabarakallahu Ta'ala. Langsung bertemu dengan Allah tanpa hijab. Bertemu dengan Allah. Orang yang menjaga dan tetap istiqomah melaksanakan sholat subuh. Lalu kata Nenek Indah, bagaimana kalau kita kesiangan? Subhanallah, biasa bangun jam 4, jam 3, jam 4, sekarang bangun jam 6. Sudah kesiangan, apa yang kita lakukan? Apakah langsung wajib dulu atau qobla dulu? Baik, kami tidak akan menjawab secara nafsu. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakannya. Pernah suatu riwayat wargi dahli, Rasulullah kesiangan dengan para sahabat. Karena setelah perang, kata Rasulullah, wahai Bilal, bangunkan kami untuk melaksanakan sholat subuh. Maka terlelap tidur. Dan subhanallah, Bilal pun tertidur karena saking capeknya setelah perang. Bangun kesiangan. Menurut riwayat ada mengatakan sampai matahari naik. Kenapa tidak dibangunkan oleh Allah? Kenapa tidak dibangunkan oleh Allah? Ini adalah pelajaran yang menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi umat-umatnya, bagi umat Rasulullah, termasuk contoh. Kita. Contoh bagi kita, bagaimana caranya kalau subuh kesiangan, gitu kan? Lalu Nabi menerima wahyu ketika bangun subuh kesiangan, azan subuh yang disampaikan oleh Bilal, lalu Nabi tetap melaksanakan qobla subuh 2 rakaat, lalu dilanjutkan dengan sholat. Sholat fardu subuhnya. Jadi wargi dahlia, ayahanda ibunda, walaupun kita dalam keadaan kesiangan sholat subuh, jangan tinggalkan qobla subuh walaupun kita sudah siang karena kesiangan, ya. Bisa laksanakan qobla subuh 2 rakaat kemudian sholat subuh yang fardunya. Tapi jangan terkeseringan kesiangan. Yang namanya kesiangan kan hanya satu kali. Kalau namanya kesiangan terus itu mah dihajak. Siangnya atau malamnya tidurnya terlalu larut. Jam 2, jam 3 baru bobo. Atau pantas sholat subuh.
1: Kapan si Asep yang serius ngajuru?
0: Subhanallah.
1: Si Asep yang serius ngajuru.
0: Jadi gitu ya, wargi dahlia. Kalau kita ingin tidak kesiangan, pola tidur kita diatur sehingga bisa melaksanakan tahajud, witir, baru bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Tapi kalau misalkan kesiangan, tetap qobla subuh kita tunaikan, lalu kita lanjutkan dengan sholat subuhnya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya Allah, ya, terima kasih Nenek Indah. Coba kalau adik Kay, lihat namanya si anak nasi Asep yang seperti hayangnya.
0: Subhanallah. Sudah siap-siap adek ya.
1: Akhirnya, Sumiati, terima kasih sudah bergabung. Deda Popo, Abdul, Pak Abdul juga, Ray, kemudian Neng Tika. Lalu juga ada yang paling muda nih Ustadz. Mama Haja Nur Adil, terima kasih. Channel ini juga pengen di absen Raga Arsya Segara yang kemarin lalu.
0: Oh, Masya Allah.
1: Cucu
0: laki-laki beliau,
1: cicit,
0: ya.
1: Oh, cucu abang teh cucu mah itu teh.
0: Alhamdulillah.
1: Ini ada pertanyaan Ustaz dari
0: oh iya.
1: Ya, coba kita lihat pertanyaan berikut lagi. Aduh susah bukanya Ustaz ini. Bentar. Tadi sudah dari SS ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sholat subuh selalu. Bagaimana lagi menjalankan sholat, kan harus khusyuk sholat ya Ustaz. Khusyuk gimana? Kadang kalau sholat suka get kemana-mana. Wah, pikiran teh.
0: Subhanallah.
1: Alhamdulillah. Aturan salam ke Pak Salimnya.
0: Jazakallah khair
1: untuk
0: Bapak SS ini ya, yang menyampaikan pertanyaan wargi dahlia berkaitan dengan ingin pikiran kita khusyuk pelaksanaan sholat fardu kita maupun sholat sunnah kita khusyuk. Wargi dahlia, perlu kita ketahui bersama bahwa syaitan iblis dengan bala tentaranya tidak menginginkan seorang hamba itu fokus dalam beribadah. Syaitan selalu mengganggu pikiran hati orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Jangan dikira orang yang sholat itu dibiarkan oleh Allah. Si kanzab ini akan terus menggoda kita yang sedang melaksanakan ibadah sholat dengan pikiran kemana-mana, hati yang lalai, lupa pada jumlah rakaatan, tidak fokus pada bacaan. Itu adalah salah satu di antara jebakan jalan ranjau yang dijalankan oleh syaitan kepada kita. Maka waspadai bagi kita. Kemudian yang kedua, cara untuk menjadikan sholat khusyuk kita, selain kita mewaspadai tipu daya syaitan kepada orang yang sholat, yang kedua, bentengi diri kita dengan apa? Dengan fokus apa yang kita baca. Apa yang kita baca, minimal kita tahu dan faham makna yang kita baca. ya jauh lebih utama bila kita tahu kata demi kata, bacaan demi bacaan yang kita baca dalam sholat. Tapi minimalnya makna dari apa yang kita baca kita faham betul. Dan subhanallah wargi dahli, bagi kita ini orang awam, ketika kita mau coba khusyuk mengikuti bacaan lisan kita, tiba-tiba hati kita mulai marah kemana wae, pikiran kita lari kemana-mana. Nah, ketika pikiran kita lari kemana-mana, hati kita lalai, cepat-cepat kita tarik kembali kepada bacaan yang kita baca. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah godaan syaitan, ini gangguan syaitan. Balikan lagi pikiran kita, balikan kembali hati kita untuk kembali pada posisi yang semula untuk mengetahui dan memahami makna bacaan dari sholat itu. Jadi kan misalkan Bapak SS ini sedang sholat, membaca Al-Fatihah, tiba-tiba mengelayang, asal lagi nyetir ya, asal lagi ngobrol nih. Nah, lalu pikiran kita kembalikan lagi kepada bacaan kita.
1: Alah, bensin.
0: Dan terus itu.
1: Alah, bensin di mobil.
0: Alah, bensin BAK itu.
1: Harus isi ini nanti.
0: Itu dikembalikan lagi oleh kita ya. Oleh kita, jangan terus dibiarkan pikiran kita melayang. Jangan dibiarkan hati kita terus lalai. Tarik kembali oleh kita, ikuti lagi apa yang dibacakan oleh lisan kita. Makanya punten. Semua ulama jumhur mengatakan bila sholat lisannya diam, mulutnya diam, membaca di dalam hati, itu termasuk kepada hal yang merusak sholat kita. Ya, jadi kalau misalkan sholat, bibir kita balem, kunyam-kunyam, tapi dia baca di dalam hati, menurut para ulama jumhur mengatakan itu adalah perkara yang mudah diganggu oleh syaitan dan bisa menjadi apa? Menjadi rusak amal sholat kita. Jadi kalau usahakan sholat itu harus yang gerim. Si bibir itu kunyam-kunyam. Dan terdengar oleh telinga kita. Ya, terutama ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Minimal terdengar oleh telinga kita. Jangan sampai balem. Ah, balem ini kata para ulama, ini adalah salah satu celah untuk merusak pahala sholat kita. Jadi kedah kunyam-kunyam, dengan kunyam-kunyam inilah bisa memfokuskan bacaan sholat kita. Bila pikiran kita kemana-mana, tarik lagi pikiran kita untuk kembali pada posisi yang sama, mengikuti apa yang kita baca. Gitu Bapak ya, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita. Wallahu ta'ala biswa.
1: Ya, jazakallah Ustaz, terima kasih. Tadi ada Tina Catur Aji U, nama masuk di TikTok kita, Dedah Popoh Abdul, kemudian A.A. Ray, Neng Tika, Bunda Arthur,
0: ini
1: paling setia kalau di TikTok. Pak Agus dan Ibu Iti juga diemong ya.
0: Diemong.
1: Kemudian Uni di Patul Khair, follow TikTok Uni. Mama Lilis juga TikTokan.
0: Aduh, TikTokan Allah.
1: Jericho, Iso Wahyu, dan Zainuddin Gitok. Gak pakai MZ ini, Mama.
0: Subhanallah.
1: Baik, pergi dari kita lanjut lagi acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih yang bergabung di TikTok, ada Wiwi, Mama Tika, Almahira, M Ali.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ini pertanyaan dari Bu Majamuti di Karapitan, Ustaz. Terima kasih Bu Muti. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Toib semakin toib.
0: Semakin toib.
1: Bang Pul mengebohong wair ke Patul Mubin. Dari tadi mencet-mencet bagus. Hujan kabar itu ya. Ini peminos tas netepan asar. Teras calik di kursi ngelenyap nundutan. Aripas ngorejat ninggal jam tabu opat langkung. Hilap deh rarau santek. Asa atos asa terajan netepan asar teh. Dasian teh ajan jantan netepan deh we asar ta. Upami gitu kumaha Pak Ustadz lepat atau dosa gitu bili entos entos atau kumaha Pak Ustadz ternuhun walaradana bumuti itu teh dua kali
0: salat dua kali. Baik, luar biasa ya, jejakilah khair untuk Ibu Muti di Karapitan, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Warga Dahlia, sebelum kami menjawab pertanyaan dari Ibu Muti, barusan kami mendapatkan informasi langsung dari Teh Bentang bahwasannya besok itu beliau mendapatkan tugas dari kampus untuk mengadakan ujian tesis para mahasiswa warga Dahlia dari pagi sampai sore ya. Jadi mohon maaf pengajian hari Rabu itu di cancel dan diganti di Ahad yang pertama. Kembali lagi kepada jadwal kita Ahad pertama. Jadi besok barusan dapat informasi bahwa beliau mendapatkan tugas dari kampus untuk menguji tesis ya, menguji tesisnya para mahasiswa pasca sarjana dari pagi sampai sore warga Dahlia, sehingga tidak bisa menjalankan pengajian. Insyaallah pengajiannya diganti di minggu depannya, di Ahad pertama kita akan melaksanakan pengajian bersama Teh Haja Bentang. Jadi besok diliburkan dulu warga Dahlia ya, mohon maaf di luar pengetahuan kami, sehingga pengajian besok diliburkan dulu. Insyaallah di minggu depan kita bikin atau membuat jadwal pengajian bersama Teh Haja Bentang di hari yang pertama. Mudah-mudahan wargi dapat memahaminya insyaallah. Nah, untuk Ibu Muti tentang asar wargi Dahlia. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi kita untuk tidur setelah asar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidur setelah asar.
1: Nyender kecapean
0: jadi walaupun kecapean lep gitu kan, sehingga kalau tidurnya terlalu pulas ketika asar lalu bangun, biasanya dalam bahasa Yunani itu bang dikatakan itu penyakit yang namanya itu baruten. Itu baruten warga Dahlia. Jadi mohon maaf, keseringan tidur pada asar mohon maaf bisa mengundang kefikunan. Jika lupa baruten ambak ke para ruguh gitu kan, karena tidur pada asar. Bahkan menurut kedokteran katanya itu memicu penyakit yang berbahaya apabila kita tidur setelah asar. Makanya jagalah diri kita jangan sampai tidur setelah asar. Dan terjadi kepada Ibu Muti walaupun kecapean tunduh ya lep wedina korsi gitu kan,
1: sekali-kali ngeblung.
0: Lah Allah kuota illa billah. Jadi kita sekuat tenaga bikin aktivitas yang membuat kita tidak tidur setelah asar. Nabi melarangnya tidur setelah asar. Kemudian yang kedua,

0: Hati-hatian bagi kita khawatir lupa belum melaksanakan ibadah sholat, insya Allah akan mendapatkan pahala pahala dari sholat yang kedua yang ditunaikannya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya cakap Ustaz, tadi Bu Tati di TikTok apa suka ketiduran, apa semakin mau kena ketiduran. Sudah lewat naik terus tidak berhenti. Masya yang ada di TikTok. Terima kasih kembar Albi, Arya, kemudian Mas apa nih Saluyu dan Zaidah Syahid Gita, lalu ada Tatang Tajudin, lalu ada Ainun. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Berikutnya ada Buah Jayom di Linggar Jaya Elektronik ini. Ayo pertarusan Ustaz langsung saja kita ya. Ini waktu subuh ada waktu yang istimewa karena keberkahan. Doa khusus dari Nabi disaksikan oleh malaikat. Nah diulang lagi tadi. Tawis tawis nukumahawa tangara anukaraos sareng anukatinggal rahing urang nampi kemuliaan tina amal waktu sholat subuh. Tilap salam Bunda Jayom sama Api Mumuka Pak Ustadz Andi, Bang Apul dan Dede Kaila teh Tazkia Taja Bentang dan keluarga Abi Haji Gunung Sembung.
0: Baik, jazakumullah khair untuk Api Mumu dan Bunda Jayom di Cigentur Majalaya ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah azakumullah, tadi disampaikan bahwasannya kemuliaan waktu subuh itu tidak dirasakan secara fisik, tidak dapat dirasakan oleh panca indera, karena waktu subuh ini adalah adanya pancaran kebaikan yang begitu banyak yang Allah hamparkan pada waktu subuh itu, sehingga amalan-amalan yang ditunaikan pada waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat, doanya dikabul dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu tidak bisa dirasakan secara zahir, tapi akan dirasakan oleh apa? Oleh keimanan dan ketakwaan kita yang menjalankan sholat itu. Jadi tidak bisa dirasakan oleh fisik kita, oleh zahir kita, tapi akan dirasakan oleh batin kita yang diselimuti oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Apa diantaranya? Ketenangan. Waktu subuh diawali dengan ingat kepada Allah, ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Ibadah itu bagian dari mengingat Allah. Orang yang mengingat Allah akan diberikan ketenangan di awal subuh. Dan ketika waktu subuh diawali dengan bekal ketenangan, maka untuk menghadapi hari itu Allah akan berikan jaminan tadi, kemudahan. Kenapa mudah urusannya? Karena diawali dengan ketenangan. Kemudian juga diberikan apa? Mudah mencari rezekinya. Kenapa? Karena diawali dengan ketenangan waktu pagi. Tapi kalau sebaliknya diawali dengan karudet, waktu pagi diawali dengan karudet, kaambek, kekecewaan, ingat kepada dunia, dipastikan hari itu penuh dengan kesengsaraan. Hari itu penuh dengan apa? Kegundahan wargi dahli.
1: Sengsara batin.
0: Betul. Batinnya akan terguncang
1: wargi dahli. Sengsara batin.
0: Sengsara batin wargi dahli.
1: Sudah lagu dangdut.
0: Makanya kenapa Nabi mencontohkan mengawali waktu pagi itu dengan doa melalui apa? Melalui sholat. Bangun tidur sudah dimulai dengan doa. Bangun tidur sudah dimulai dengan aktivitas amal ibadah. Itu menunjukkan cara Allah mengundang keberkahan, ketenangan yang Allah hadirkan bagi mereka yang menunaikan sholat, sholat pada waktu subuh. Gitu ya Bunda Haja Iom dan Api Mumu. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya jukilah Ustaz, terima kasih Bu Haja Iom. Dan ini ada pertanyaan lagi yang sudah bergabung berikutnya. Masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Terima kasih yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Pertanyaannya di pesan singkat WhatsApp 0811-222-1015. Ibu Ehad Lembang, terima kasih juga Sifani, Ibu Kahyati, dan Basoka Jojo. Juga ada siapa lagi? Sam Anindra yang sudah bergabung di TikTok, Darsim Wahana Express, Eni Wijaya, dan Wargi Dahlia yang lain saat ini.
2: Wargi Dahlia, masih parten Obsesi Pagi Dahlia, dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ini ada pertanyaan dari Kang Deddy Mahyar dari Basoka Jojo Anu Nikmat ya. Kan jakal jauh tuh bisa diudag. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini pertanyaan Ustaz, apakah sahih hadisnya yang menyebutkan tasyahud itu pandangan kita tertuju ke telunjuk, ke ujung telunjuk. Sekali lagi, apakah sahih hadisnya?

0: yang menyebutkan ketika tasyahud itu pandangan kita tertuju ke ujung telunjuk. Karena saya coba amalkan, alhamdulillah hasilnya sholatnya lebih fokus. Toyib, sebagai toyib, barakallahu fikum. Ini adikku tuh.
1: Ini luar biasa ya.
0: Ini apa anaknya tuh, udah lihat anaknya di pesantren fotonya, luar biasa, senang sekali apa lihat.
1: Baik, ini untuk Baso Kak Jojo ya, Kang Deddy di apa tuh?
0: Di
1: Jalan Karupat. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa referensi dan literasi yang kami dapatkan seperti misalnya buku karangan Abdul Jawas ya rahimahullahu taala, kemudian dari kitab Al-Wajid itu tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam, di sana ada sebuah hadis Nabi tentang ketika tasyahud, baik tasyahud awal maupun akhir, itu dianjurkan untuk melihat telunjuk, ujung telunjuk itu ya, itu ada hadisnya Kang, dan menurut para ulama hadisnya hasan, hadisnya baik dan boleh kita amalkan. Jadi setelah saat kita sholat itu disunnahkan untuk melihat tempat sujud, sehingga kita tidak diperkenankan untuk perem sholat itu ya. Untuk apa? Untuk menjaga kehusuan Pak ketika perem. Oh enggak bisa perem, merem ketika sholat dekat dengan hukum makruh, dan makruh ini lebih baik ditinggalkan warigidah. Walaupun tidak berdosa, tetapi ini akan membuka celah kita untuk membayangkan kepada hal-hal yang buruk yang bisa mempengaruhi keabsahan dan kesempurnaan pahala sholat kita. Jadi kata Nabi, kalau sholat buka mata, lihat kita pas sujud. Kemudian yang kedua, ketika kita tasyahud awal, maka lebih dianjurkan untuk melihat jari telunjuk kita. Baik telunjuk itu didiamkan dari Ibnu Umar, atau misalkan digerak-gerakan, itu dari Wa'il. Itu boleh ya, dan itu dirasakan oleh Kang Deddy, bisa menikmati sholat itu dengan didatangkan kehusuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut kami, menurut apa yang kami baca itu, hadisnya adalah hasan, baik untuk diamalkan. Wallahu ta'ala bisa.
0: Ya, Ustaz, terima kasih. Ini pertanyaan yang bergabung berikutnya dari Herlin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau tanya, boleh kita sholat sunnah rawatib qobla duhur 4 rakaat langsung?
1: Baik. Jazakumullah, jazakillah khair.
0: Abang enggak dapat nangkap Ustaz, langsung dapat alhamdulillah.
1: Untuk Herlin ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azakumullah. Di dalam hadis yang sanadnya hasan, yang baik diamalkan dalam berkaitan dengan masalah sholat sunnah rawatib, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, barang siapa yang melaksanakan qobla zuhur maupun ba'za zuhur 4 rakaat, awas 4 rakaat nih, barang siapa yang melaksanakan qobla zuhur 4 rakaat atau ba'da zuhur 4 rakaat dengan 2 rakaat salam, apa kata Nabi? Sungguh orang itu akan terbebas dari api neraka. Hanya dengan qobla zuhur yang 4 rakaat saja, hanya dengan ba'da zuhur yang 4 rakaat saja, diri kita, si orang yang melaksanakan menunaikan sholat sunnah itu akan dibebaskan dirinya dari api neraka, apalagi ditambah dengan sholat zuhurnya. Dan ini boleh untuk diamalkan karena hadisnya hasan, baik gitu ya. Jadi untuk Teh Herlin bisa dilaksanakan, melaksanakan qobla zuhur maupun ba'da zuhur 4 rakaat, karena ada dalil yang mendukungnya dan dalil itu baik untuk diamalkan. Cuma pelaksanaannya masna-masna, 2 rakaat salam lalu 2 rakaat salam. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya jazakallahu khairan. Terima kasih untuk Ibu Herlin ya. Dan ini pertanyaan yang berikut lagi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Sifani. Kang O'Neil ini, Kang O'Neil. Assalamualaikum dari Kang O'Neil. Punten, upami kita adakan arisan keluarga, terus sebagai hiburan kita adakan karaokean Ustaz, dan pada joget-joget, apa boleh? Atur nuhun.
1: Baik.
0: Jazakallah.
1: Baik untuk Kang O'Neil ya.
0: Minum cintek aja mabok begitu teh.
1: Jazakallah khair. Sing sehat ya. Adi dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. bagian tentang masalah arisan warga Dahlia, boleh kita mengadakan arisan dengan tujuan satu, mempererat tali silaturahim, yang kedua tidak membebani anggota-anggota yang mengikuti arisan itu. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan uang, bukan, tapi tujuannya untuk jadikan arisan ini sebagai wasilah. Wasilah apa? Wasilah mempererat tali silaturahmi, wargi Dahlia. Mempererat tali silaturahmi. Nah, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ketika kita wargi Dahlia melaksanakan arisan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahim, lalu ada acara-acara nyanyian, joget-jogedan dan bisa mendatangkan kemudharatan, tentunya kami harapkan jangan merusak silaturahim ini melalui arisan dengan menghadirkan hal-hal yang bisa mendatangkan mudharat. Alangkah baiknya arisan ini dihiasi dulu dengan apa? Dengan pengajian, dengan doa, baru kegiatan arisan, baru makan-makan. Jadi ini anjuran saja, ini dikembalikan lagi kepada masing-masing warga Dahlia. Anjuran kami menurut agama, lebih baik setelah arisan itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan kajian, dengan doa, dengan makan-makan, dengan ngobrol yang penuh dengan hikmah dan manfaat. Itu jauh lebih utama dan bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.
2: Ya Jokil Ustaz, terima kasih untuk semua warga Dahlia. Senang sekali pagi hari ini kita bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di acara Obsesi Pagi dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Hari ini hari Selasa, hari yang ke-22 September 2020.
3: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Mohon maaf banyak sekali ini yang sudah bergabung. Ada yang pertanyaan di TikTok, Bang Apul gak bisa catat terlalu jauh. Nenden Nur, Imas Deda, Yordiana, Liana. Dan tidak terasa waktu kita harus pamit. Dan mohon maaf sekali lagi, banyak pertanyaan yang masih bisa wargi Dahlia simpan untuk besok hari Rabu dan Kamis. Ustaz Andi Abdurrahman kembali bersama Dennis dan Bang Apul di studio menemani wargi Dahlia.
1: Baik, Bang Haji Apul, ayahanda ibunda wargi Dahlia, mohon maaf karena keterbatasan ruang dan waktu, tentunya acara kita harus kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa Allah yang maha memelihara, peliharalah anak-anak kami ya Rabbal Alamin. Jadikanlah putra putri kami menjadi anak insan yang soleh dan solehah, berakhlak mulia, tetap berada di jalanmu ya Rabbal Alamin. Bahagiakan kehidupannya, berikanlah keberkahan dunia dan akhirat untuknya. Lindungi mereka ya Allah dari segala mara bahaya keburukan dan penjagaan darimu yang sempurna. Dan jadikanlah mereka qurrata a'yun bagi kami, penyejuk hati bagi kami selaku orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watani alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Barakallahu. Jazakallahu Ustaz, terima kasih atas ilmunya pagi hari ini.
1: Insyaallah.
2: Terima kasih untuk semua warga Dahlia terhingga dari kami di studio. Insyaallah kita akan bersama lagi selalu di Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman dan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Dahlia
2: FM.
1: Dahlia FM. Nandangin goyang. Sik asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
4: 101,5.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik-sik. Hari Selasa 22 September ya 2026 pastinya. Wargi Dahlia sekarang Erlan Magatrus siap lagi nemenin wargi ya. Nemenin aktivitasnya Wargi Dahlia pagi-pagi di sini sambil kita bergoyang di Kopi Dangdut Dahlia. Prung.

sayang. Jangan lupa ada WhatsApp-nya sayang di awur-awur ya. Di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Buru awur-awur asetannya biar cengher, biar tidak boloh, sayang. Yang pengen telepon juga lewat WA boleh nanti di nomor yang sama ya. Atau pengen telepon lewat seluler, bisa banget nanti Pak Boro-Boro juga di 0227-3028. Atau di 0227-3011-710 ya. Sambil aktivitas pagi nih warga Dahlia, ada yang lagi masak, ada yang lagi siap-siap mau OTW ya. Dan juga ada yang lagi cineten aja. Kemana tuh cineten? Ya udah gak apa-apa, pokoknya di sini aja ya. Edisi hari Selasa 22 September 2026. Barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayah pitunduhan, wani diriungkan, prung ah, go go go, goyang.

Asik. Masih di sini Marga Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatro ya. Pagi-pagi udah lagi papuket sama paciwe cenanya. Kenapa sayang? Heeh, lagi papuket aja nih cenanya, banyak banget orderan yang masuk. Aduh. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Pokoknya kita syukuri aja nih pagi-pagi yang udah lagi sibuk kerja, tetap semangat kerjanya ya. Jangan kukuloto, pas lagi sepi aja orderan baru kamu macineten. Baru kamu mamang huleng cenah ya. Jangan dong, harus semangat dong ya. Oke, pastinya. Tapi warga Dahlia nih kalau misalnya sekarang pagi-pagi gitu kan ya lagi coba buat rada-rada kawer gitu. Kenapa kawer? Karena memang kan zaman sekarang tuh mau beli apa-apa tuh tinggal diklik aja ya. Pembayaran atau juga mau belanja, mau apapun tinggal transfer atau juga tinggal pakai kris atau pakai barcode di QR handphone juga bisa ya. Tapi warga juga harus waspada nih, soalnya ada modus penipuan baru. Bank Indonesia punya informasi penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar warga terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau warga dapat pesan, telepon, tautan atau juga tawaran atau mungkin WA yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan juga buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu ya warga ya. Stop dulu, penipu itu senang banget nih bikin kita panik dan juga terburu-buru. Yang kedua, warga Dahlia bisa cek juga fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya. Lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau juga merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan warga bisa membantu mencegah korban berikutnya nih. Jadi ingat ya warga ya, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data warga Dahlia. Informasi lengkap atau juga pengaduan, warga bisa hubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi di aduan konten dan aduan nomor.id. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Selamat pagi nih buat kedai H2W, ada Bang Rus. H2W kemana aja? Ho-ho-nya meni asalawas tilawas, Bang Rus, salah rehat sadayana. Semoga selalu sehat ya, dan juga selalu menyala cenanya dapurnya sayang. Ho-ho, bener. Salam buat semuanya ya yang ada di sana, pokoknya masih selalu salah rehat ya. Oke. Ada lagi sama Mama Yuli dari Karangtineng, selamat pagi Mama Yuli. Ada juga sama siapa nih Erlan, ketemuan juga sama Teh Sinta katanya ya, yang suaminya lagi sakit nih di Muhammadiyah. Ada juga sekarang lagi jaga tapi sambil pantengin Radio Dahlia. Oke. Terima kasih Teh Sinta, ada juga selamat pagi. Hati-hati ya di sambil nungguin, sambil nemenin suami ya. Semoga suaminya cepat sembuh ya, sayang ya. Ada lagi sama siapa ini, ada Jaka, halo. Alias Jack Aura Alam, cenah asik ya. Terima kasih sudah pantengin Radio Dahlia. Ada Teh Nuryanti dari Cileunyi juga hadir. Udah gitu ada sama siapa lagi ini Teh? Ada sama Sukatin. Hatur nuhun sudah pantengin Radio Dahlia juga, oke? Ada Bunda Syara. Kemana aja Bunda? Pagi-pagi udah sarapan belum sayang? Harus sarapan ya, jangan pernah di skip. Biar tidak wali lo ya sayang ya. Ada lagi Napisa dari Banjaran katanya pengen digoyang buat grup senam. Goyang, Kiang Roke. Sampai jumpa di Tegalegan nanti tanggal 11 Oktober. Oke, siap dong. Udah ini Bum, ajakin juga yang lainnya dong ya. Jangan sampai kelewat, pokoknya warga Banjaran sadayana harus ikutan ya. Harus ikutan gerak jalan santai pastinya dalam rangka memeriahkan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega ya. Beli tiketnya kemana cina sayang? Rp35.000, mal mata gak jual sawah, mal mata gak jual tanah. Udah dapat kaos eksklusif, ada juga dapat kupon undian, ada produk sponsor juga dikasih nanti sama kita di sini ya. Datang aja langsung ke Jalan Burangrang nomor 28 Kota Bandung. Buka setiap hari ya sayang ya. Biar gerak mending langsung datang ke sini aja ke Jalan Burangrang nomor 28 Kota Bandung, tepatnya di studio Radio Dahlia. Ya, tentunya dari jam 8 sampai jam 6 sore. Buka setiap hari, oke? Omat, buka setiap hari. Ada lagi sama siapa nih? Ella Novi Hatunung sudah pantengin. Teh Siti Juwaria juga hello. Dari Waas juga Hatunung ya.
Heuh Teh Isar, ka mana we Teh Isar? Sok buru gerang ngopi heulanya sayang ya. Heeh. Oh Teh Isar mah cenah enggak suka ngopi, sukanya diopi. Teh Siti Ajija, selamat pagi dari Malaysia, sudah pantengin Erlan hatur nuhun ya, sambil streaming di radiodahliafm.com. Apalagi yang lagi nemenin Erlan juga nih sambil nontonin live TikToknya kita di 1015 Dahlia FM. Terima kasih ya. Naon IRB? Heeh mani hayang dipelong wae. Entong ah tong melong wae. Entong hayang dipelong aja tong melong wae abi. Kunaon? Besi bogo. Ada Rani Ciganitri, selamat pagi. Ada Teh Ed juga di Kabuyutan, Erlan hadir. Bunda Elisa Pangandaran, hai. Ada Mama Dena juga, selamat sarapan. Ya, sarapannya aku mah pakai huut biar gak wali lo, bagus. Pakai huut tinggal dilewap kuci termos ya, sayang ya. Biar simple dan juga biar bisa kongkorong lok sayang ya. Ada Teh Neneng Jebret, selamat pagi. Ada juga orang Andir ya, Sophia Agustin. Hatunun sudah pantengin Erlan juga ya. Udah gitu juga sama siapa nih Erlan? Ketemuan juga sama Kak Bungsu Cikaputihan. Ada lagi Ponti Gede Bagi, selamat pagi. Ada Mr. Ius juga hadir katanya Erlan. Oke. Ada Derry lagi OTW nih sih katanya kaburangan. Kaburangan, weh hayo Derry Semangat ya sayang, jangan gurung gusu. Nanti bisi ini, nanti bisi nenggar coy. Ada lagi sama siapa nih? Ada Teh Nani Memori Cicahem, ada Ciau Karapitan. Udah gitu juga sama Teh Isar Ibun, ada Kang Lukman Pasar Baros, Umi Yuna. Dari Ciwidey, pantengin Erlan terus katanya. Semangat ya siarannya, siap Umi, hatur nuhun pisan ya sayang ya. Ada lagi sama siapa Erlan? Ada Warung Iteng. Dari Cikutra katanya sambil ngaladangan, dia banyak Warung Iteng luar biasa. Selalu menyala pokoknya. Sambil jualan, sambil pantengin Radio Dahlia, iya dong sayang ya. Sak burunya, mumpung hirup di alam dunia, pantengin Radio Dahlia ya sayang ya. Barengan sama penyiar di sini ubar sebelnya kamu ya. Ubar sebel tamis sebel, sakantenan sarang ubar koropok dan juga ubar amandel. Jadi ya ubar samilangen cenah. Ada sama siapa Erlan? Ada Teh Iin dan juga Aidan. Ada Mama Juli juga di Kircon. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya di sini. Sok buru. Kita bergoyang lagi deh. Sambil nemenin yang lagi kerja pagi-pagi. Atau juga lagi OTW nganterin Dede Cekulah. Atau lagi masak, lagi usang-oseng di dapur. Sok buru kita bergoyang di sini ya. Di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai pituduhan. Wadidiriungkan. Prung ah. Go, go, go. Goyang.

Gramia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
14: Pagi Anton.
15: Pagi Bella.
14: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
15: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
14: Kamu flu ya?
15: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
14: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
15: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
14: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
16: Beberapa hari kemudian.
17: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
14: Udah seger lagi nih.
17: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Wargi Dahlia, gimana nih tabungan di bank aman-aman aja kan? Wargi pernah gak sih kepikiran gimana ya kalau bank tempat aku nabung tuh tiba-tiba bermasalah? Nah, biar gak overthinking, ayo kenalan sama LPS alias Lembaga Penjaminan Penjamin Simpanan ya. Jadi LPS ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Dan semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, ada bank syariah, BPR, dan juga BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya, nasabah nggak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis. LPS menjamin simpanan wargi hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito, maupun giro. Biar simpanannya wargi Dahlia terjamin oleh LPS, harus memenuhi syarat 3T. Tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi dan juga di luar batas kewajaran, wajib waspada ya. Jadi kalau ada yang bunganya gede teing, ya waspada tuh sayang ya. Dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi gak usah overthinking lagi nih buat nabung di bank nih wargi Dahlia ya. Jadi bisa banget nih untuk gabung barengan sama LPS ya. Informasi lengkapnya ya cek website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya di @lps_id ya, sekali lagi di @lps_idic. Nabung di bank tenang dan aman bersama LPS. Ayo kita ketemu lagi.

0: Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh aprum aku koko ya.
0: Yoi, yang balik. Dari mana yoi sayang?
1: Dari Gunung Puntang dong.
0: Dari Gunung Puntang. Pantesan we si Oconya ngeles di no TikTok. Ternyata ke ngadagoan on air.
1: Aduh, meneres.
0: Alah meneres. Benernya emang orang have merenya. Bunda, udah sarapan belum?
1: Belum, masih ngabojon.
0: Oh gitu, ya sok atuh nanti abis on air sarapan ya. Biar
1: iya.
0: Biar bunda tidak wali lo, ya.
1: Iya, biar ada ubar buat ini ya,
0: iya.
1: Buat tenaga.
0: Betul, biar ada tenaga untuk menghadapi kenyataan hidup ya, bunda. Ya udah, kita ngagoyang dulu ah dari Gunung Puntang coba. 1, 2, 3, go!
1: Hai,
0: Bunda Sarah ngagogo buat siapa aja sayang?
1: Di gogonya buat Randuan ya. Siap. Semoga cepat pulih ya. Sehat okay. Kembali, ceria kembali dan sukses selalu.
0: Amin sayang.
1: Buat Maisar, Dano, Iman, Mama Farida, Mama Juli, Aipan, Teh, Siti Anjija, Ami Aja.

0: dia aja deh ya yang digoyang. Oke. Okay. Ya.
1: Hari gocennya buat siapa?
0: Gocennya buat si ayah aja yang masih
1: males-malesan. Siap. Males-malesan. Ah, mana si ayah becebor gerakan itu. Malesan wae. Lentong, kucai ke eman tahu biar amarile.
0: Biar ada warnanya dan ada rasa-rasanya ya.
1: Bener. Yaudah tuh Bunda Sarah nuhunnya. Dari Gunung Puntang pokoknya mah panceng radio.
0: Panceng Dahlia. Enak-enak lah dangnya Dahlia. Prung
1: ago,
0: go, go, go,
1: ya. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, kopi dangdut Dahlia. Ah, iyo geuning aya doi sakadang poya. Besti, tuju di mana ieu teh?
2: Biasa we, ieu mah da air sok nguyupan teh cin mah kieu.
1: Akeun nyimpang ka SPBU. Heeh,
2: rajin heula silaturahmi heula.
1: Heeh, nya bener. Sok atuh ah, urang ngagoyang dulu Kang Danu. Siap. 1 2 3 go. Hey, kalau nggak on RT, cenanya kamu mau suka sakalor ya?
2: Sakalor deh, pun udah seisar ya.
1: Jadi suka. Iya, cenah lamun ieu teh lamun awak teh cenah ngeunjeung tarang teh mun rada hareng teh mah kudu on air ieu mah cenah kitu.
2: Heeh, bener emang ieu teh bawa anak teh bisa pusing.
1: Heeh, kudu telepon ieu mah kudu nelpon ka Dahlia cenah nya mun teu.
2: Lamun teu telepon ka Dahlia
1: lamun teu asup. Lamun teu asup teh langsung bakal step cenah nya. Satu murah gogo ah buat siapa ah?
2: Di gogo nama kamu sayangnya sehat selalu banyak rezeki banyak job dan banyak kabar
1: bohong. Eh ya lo ya lo ya.

0: didinya. Muih we didinya. Ada gocirnya buat siapa?
1: Kang anu wani meuh.
0: Ayeuna mah geus nya, geus eta turun panas demamku. Udah.
1: Biasa langsung
0: asup ka dukul kasih ngarati. Oh nya. Bener. Ya udah atuh sok atuh mangga. Dilanjutkeun deui perjalanan aya sejeng ya.
1: Siap sejeng.
0: Jangan ini jangan malaweung ya.
1: Iya.
0: Iya. Kalau lagi nyetir teh jangan walileu, jangan malaweung.

0: 101.5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
1: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Sebanyak 25 unit sepeda motor dan 47 orang diamankan Polsek Majalaya saat penertiban aksi balap liar dan perjudian. Puluhan orang yang terjaring razia tersebut mayoritas masih berusia remaja. Dari 47 orang yang diamankan, 2 diantaranya merupakan penjoki yang mengikuti balap liar dan perjudian. Saat diamankan, para pelaku mengaku memasang perjudian Rp500.000 per orang. Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi menargetkan 5,4 juta kartu keluarga pekerja informal seperti petani, ojol, pedagang, dan lainnya terlindungi asuransi ketenagakerjaan gratis pada 2027 mendatang. Program ini menjamin biaya pengobatan kecelakaan kerja, santunan meninggal hingga Rp72 juta, serta beasiswa sekolah 2 anak dari mulai TK hingga perguruan tinggi. Seorang bayi berusia 24 hari di Pontianak, Kalimantan Barat dilaporkan mengalami pneumonia dan kesulitan bernapas setelah terkena asap tebal dari api hutan kebakaran di Kalimantan. Hingga kini, asap dari kebakaran di Kalimantan belum reda sepenuhnya. Sejumlah orang tua membagikan di sosial media kondisi bayi-bayi yang terdampak asap dari kebakaran hutan tersebut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan